0: udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Pajak
5: reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting?

0: Berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
0: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
3: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan dengan kekayaan intelektual.
4: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
5: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
4: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya,
7: pada domisilinya, insya Allah.
8: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara.

0: ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
1: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
0: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
2: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
3: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
2: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
0: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun aja lah yang ini.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
5: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
6: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar Anda bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda dalam berita Pro 3 dan juga satu pilihan musik menemani Anda di pagi hari ini. Lanjut pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam sesi acara kita Opini Publik. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Opini Publik di edisi hari ini, hari terakhir di bulan Juli, 31 Juli 2026. Pagi ini pendengar, seperti biasanya saya rata menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini, kami hadir menemani Anda. Ada beberapa tema yang saya coba angkat untuk hari ini, dan juga ini pembahasan juga ya di berita Pro 3 pagi ini. Dan kalau tadi Anda memantau ya, ada beberapa berita menarik yang diulas di Pro 3 sebagai informasi untuk Anda. Di antaranya pendengar ya, tercatat ataupun KPK mencatat peningkatan penindakan dan penyelidikan operasi tangkap tangan OTT ya, atau mungkin informasinya di mana pendengar ya, bahwa KPK mencatat peningkatan signifikan penanganan kasus korupsi di semester 1 2026 ya. Makin banyak yang tertangkap ya, kalau Anda juga mungkin baca terus informasi-informasinya ya yang sedang berkembang saat ini ya. Nah, itu menjadi informasi juga untuk Anda yang kita angkat juga di program kita. Dan satu program ini akan dilakukan uji coba begitu ya di lingkup kerja BKN terkait program pendekatan ASN dekat domisili. Nah, ini pendengar, ada informasi ini, dan juga ini menimbulkan ada yang setuju, ada yang pro, ada yang mungkin tidak setuju ya, dengan beberapa pandangannya begitu pendengar. Dan tadi juga mungkin Anda dengar juga ya, ada beberapa tanggapan dari pendengar RRI, kemudian juga dari pengamat juga begitu ya, dengan program yang diusulkan oleh BKN terhadap uji coba program penempatan ASN dekat domisili. Nah, tentunya Anda pendengar bisa memberikan tanggapan Anda juga terkait hal ini ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya informasi terkait cuaca juga kita akan terus hadirkan untuk Anda bersama kami. Di antaranya ada musim kemarau juga, ini masih menjadi salah satu informasi untuk Anda, pantauan hotspot juga ya pendengar ya. Baik, ada pendengar kita Pak Obung Rustam ini ya, gabung bersama kita. Oke, baik, saya ke Bung Rustam dulu ya. Untuk telepon sabar, ini Bung Rustam terlebih dahulu tersambung bersama kita. Halo, selamat pagi Bung Rustam, Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi Mbak Reta, Opini Publik.
1: Iya, pagi juga, apa kabar?
2: Sehat Mbak Reta, Alhamdulillah.
1: Nah, Jumat berkah gitu ya.
2: Iya,
1: ya, amin. Kayaknya cuaca juga di sini agak-agak ada sedikit awan mendungnya, sedikit tapi nggak banyak gitu.
2: Oh iya ya, ini udah mulai lah gerimis-gerimis, sudah mulai.
1: Oh, di sana udah gerimis, oke, baik. Boleh Bung Rustam ingin menanggapi dari dua tema yang saya angkat pagi ini, silakan.
2: Ya memang akhir-akhir ini sederetan bupati itu terciduk. Saya mencatat ada 4 dari sekitar 4 kalau nggak salah, yang bulan akhir-akhir ini, minggu-minggu ini lah termasuk. Korupsi ini memang sudah apa ya, dalam istilah itu sudah dikategorikan liga korupsi. Di liga korupsi tidak bisa lagi kita menutup mata Mbak Reta, kita tidak bisa lagi berbicara sopan, tidak bisa lagi Mbak Reta. Memang sudah hancur-hancuran amburadul negara ini Mbak Reta. Baik dari sisi hukum, di setiap lembaga, setiap instansi itu sudah tercoreng semua. Bingung kita, kejaksaan, kepolisian, aduh, jaksa nangkap polisi nangkap jaksa, jaksa di NI, ya kan. Ini sudah ubahlah. Kita harapkan Jampisus itu menangani korupsi, malah terseret korupsi. Itu adalah puncaknya korupsi, yang benteng terakhir korupsi. kok malah terseret korupsi? Ini harus revolusi negara ini, Mbak Reta. Nggak bisa lagi, Mbak Reta. Revolusi satu-satu jalan. Itu banyak negara-negara lain juga diamputasi semua yang untuk generasi saat ini yang menjabat ini. Harus ganti yang baru semua nih. Kalau enggak ini, waduh, entah bagaimana perjalanan negeri ini. Harus amputasi ini, harus ganti yang baru semua. Jangan ada yang lama, ibarat kendaraan bermotor itu, Mbak Reta, harus diganti semua. Jangan ada sisa yang lama. Kita mencatatkan negara-negara, beberapa negara itu kan amputasi, seperti Jepang, Cina juga pernah. Itu diamputasi semua itu dengan mana? Dengan cara apa? Revolusi. Satu-satu jalan revolusi. Kalau enggak revolusi, enggak bisa, Mbak Reta.
1: Baik.
2: Berat. Prabowo tersandra, semua tersandra. Bagaimana ngomong lagi? Saya berani nyebut Prabowo tersandra beliau. Kita cinta sama Pak Prabowo, tapi beliau tersandra juga oleh politik lama. Ngomong apa lagi? Itu aja mungkin, Mbak Rita.
1: Baik, terima kasih Bung Rustam. Kalau bicara korupsi ini memang panjang gitu ya. Tapi terima kasih tanggapannya Bung Rustam udah bersama kita untuk hari ini ya. Ini juga terkait informasi tadi di Berita Pro 3 ya. Halo, selamat pagi Opini Publik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya. Bisa ditambah volumenya, Bapak?
0: Halo.
1: Iya, boleh, silakan, Pak Ahmad Irwan.
0: Ya, suara apa nih?
1: Halo. Iya, halo, Bapak.
0: Begini. Temanya banyak dan sekarang kan udah pada tahu lah karena bagi media lagi ngetren tertangkapnya kepala daerah. Kalau untuk di Jawa Barat kayaknya yang 27 kabupaten kota hanya baru Bekasi itu kan. Bapaknya kepala desa, anaknya kan jadi bupati, dua-duanya tersangkut masalah penyelewengan atau korupsi. Di sini kayaknya begini, Mbak Reta ya. Yang paling ngeternya Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Nah, mengapa tidak seperti itu? Karena dia biaya politiknya cukup mahal juga itu kan. Karena begitu dia terpilih, bukan berpikir untuk bekerja bagaimana mengembalikan modal bekas dia berkampanye kan seperti itu. Makanya di sini harus ada revolusi, kata saya makan. Reformasi bersebaran dalam segala hal. Karena sampai saat ini ya, masalah walaupun ada KPK yang paling lucu kan, KPK juga tersangkut di Jawa Timur masalah ini. Jadi kalau tidak ada reformasi atau revolusi, kira tetap negara kita terus begini, penuh dengan penyelam, penuh dengan korupsi kan, seperti diantaranya. Walaupun disenakan KPK tetap banyak korupsi, masih tidak berkurang kan, dari pusat sampai daerah, itu seperti diantaranya. Nah, disinilah. Nah, bagaimana? Karena negara kita, karena kayaknya kan kata lagu makan tokat ke Jogja di tanaman kan, negara subur makmur gemari pahlawan jinawi kan negara kita ini sejak pertambangan. Tapi kayaknya kok kenapa seperti karena mungkin karena di sini banyak terjadi penyelewengan. Jadi peluang korupsi itu jangan diciptakan lagi lah sekarang benihnya. Kalau bisa bagaimana caranya bisa mensisakan aja ya, jangan hanya Om Do saja kan. Ini demi rakyat kesejahtera, mana bisa rakyat yang di bawah sejahtera. Aduh, kayaknya Mbak Reta sama udah tahu kan, lu hidup di daerah. Jadi masalah perekonomian sekarang, bagaimana rakyatnya bawah. Masalah dolar saya nggak ngerti dolar-dolar. Yang penting bagaimana sekarang daya beli masyarakat semakin berat.
1: Melemah gitu ya.
0: Ya iya, bagaimana mereka berkelimang dengan penyelewengan dan sebagainya. Makanya di sini jangan dibikin program yang bisa yang peluang untuk menyelewengan berkorupsi lah, seperti di antaranya contoh seperti begitu. Bahkan tadi malam juga saya mengikuti dialog di salah satu radio swasta itu kan. Dia peninjauan ulang besar-besar masalah MPG kan sekarang begini. Walaupun dia setuju harus ditutup aja kan, itu tidak akan berjalan seperti hal yang diharapkan masyarakat itu kan, tetap penuh dengan betul juga nih Mbak Reta. Memang di sisi lain bisa menyerap tenaga kerja ya, tapi bagaimana pedagang kecil banyak yang gulung tikar, ngeluh tuh pedagang kecil yang ada yang di sekolah kantin, pedagang kecil mati sekarang, banyak mati kan, ataupun dipaksakan juga turun drastis kan. Nah, seperti itu diantaranya. Nah, di sini solusinya harus seperti apa beliau, jangan sampai masyarakat kecil yang dirugikan, yang ini jadi korban masyarakat pedagang kecil. Itu mungkin tanggapan saya. Jadi solusinya seperti jangan diambil
1: mbak
0: sekian. Nah, bagi di sisi lain kan cenak nggak mengekat perekonomian rakyat kecil, tapi rakyat kecil pedagang kecil banyak yang gulung tikar, banyak yang ngeluh sekarang. Bagaimana? Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan yang sudah gabung bersama kita ya, pendengar pagi hari ini. Boleh buat yang ingin gabung kembali bersama saya. Halo, aduh, keputus. Mohon maaf, coba diulang lagi ya pendengar ya. Kepencet nih saya ya. Oke, baik. Boleh ya. 94301 pengen gabung, mohon maaf tadi kepencet gitu ya. Bukan keangkat malah keputus. Oke, lanjut. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi juga
1: opini publik. Iya, pagi. Boleh Pak Udin, silakan.
3: Oke. Begini mengenai saya hanya menanggapi sedikit-sedikit. Pertama tadi yang pertama itu maunya revolusi, alangkah gampangnya ngomong. Masalah korupsi kecil sudah dengarkan di mana-mana. Peningkatan penangkapan korupsi-korupsi kan bertambah. Berarti pemerintah ada. Jangan sedikit-sedikit revolusi. Ini masalahnya. Kalau menurut saya, korupsi ini kalau undang-undang terbalik itu tidak disahkan oleh PDI sampai kapanpun. Karena apa? Tidak ada efek jeranya. Itu kan yang banyak. Kenapa ini apa itu DPR tidak mau? Karena ini DPR juga banyak korupsi itu. Nah itu satu. Kedua, yang nggak sudah-sudahnya memprotes masalah MBG. Udahlah, kalau nggak ngerti, kalau 280 juta hanya satu orang yang nggak setuju dengan MBG, pikir dong. Semuanya negara, semua daerah membutuhkan MBG, bukan karena.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih ya Pak Udin ya. Sekali lagi mungkin setiap orang itu punya hak untuk bersuara, ada pro dan kontra begitu ya Pak Udin ya. Tapi terima kasih sudah bersama kita untuk pagi hari ini Pak Udin ya. Dan Anda mungkin bisa menyampaikan juga apa ya tanggapan Anda terkait apa yang sudah dilaksanakan atau program-program ataupun tema kita hari ini ya. Oke, baik. Kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Salasito. Kabar baik, Pak?
4: Ya, alhamdulillah. Okay. Cerah pagi ini.
1: Cerah ya, boleh. Silakan Pak Salasito.
4: Ya udah rezeki kita juga cerah.
1: Amin. Baik, boleh Pak Salasito, silakan.
4: Ya dari pengamatan saya, kalau mohon maaf kalau salah ya. Nah, ini sudah diatur dengan sistem yang menyebab kita untuk terus muter circle-nya, muter dari itu ke itu saja. Ya. Karena sistem inilah, misalnya sistem pilkada pemilu kita, ya kalau tidak ada uang jangan harap terpilih. Ya, itu juga sistem yang rusak. Yang kedua, rekrutmen ya aparatur pemerintahan di institusi itu cenderung suap menyuap itu ada dan terjadi walaupun kita tidak bisa menyatakan ini loh buktinya karena kita juga akan terseret masalah hukum. Ya, itu. Jadi untuk memperoleh bangsa ini sebenarnya harus ada kemauan politik. Semua itu berawal dari politik itu sendiri. Kalau pemimpinnya tidak mau merubah, ya, memberantas korupsi ini, ya, itu akan terus terjadi korupsi itu dan terus terulang. Karena apa? Karena ya biaya untuk mencalonkan jadi presiden misalnya itu tinggi sekali. Nah, dan itu akan berefek pada adanya sponsor. Sponsor inilah yang mempengaruhi sistem ya agar menguntungkan mereka. Nah, kita terjebak di sini sebenarnya, muter-muter ke situlah. Nah, jadi saya berharap ya pemilu pilkada yang akan datang, sistem ini bisa dipikirkan untuk dicerahkan. Karena pencerahan itu jangan lepas dari agama. Ya kalau kita lihat ya, kita ini sudah lari jauh dari agama, sehingga sistem yang kita pakai ini sistem kapitalis. Ya, sehingga siapa yang punya uang, siapa yang bisa duduk di DPR itu. Ya, saya terus terang saja di depan mata. Misalnya kamu satu keluarga ada 5 orang, 5 orang dikali 200 mik untuk kamu tertip, tolong pilih saya. Itu ya politik jual beli suara ini. Nah sekarang bagaimana kita ya untuk merubah sistem itu sendiri. Ya yang kedua, pemerintah ini juga harus taat terhadap pengeluaran anggaran, karena masyarakat sekarang ini sudah mulai bosan. Mulai bosan untuk bayar pajak, karena uang yang terkumpul itu selalu
1: baik.
4: Ya itu selalu tak berguna kelihatannya. Seperti kita nengok ya, masalah MBG ini, MBG itu kan melanggar aturan, tidak ada mata anggarannya, hanya ada di anggaran pendidikan. Dan alhamdulillah MK sudah tetapkan bahwa tidak bisa untuk tahun 2000 berapa itu. Ya. Situ saja.
1: Baik. Mbak,
4: ya. Jadi mudah-mudahan sistem ini bisa berubah.
1: Baik, terima kasih Pak Salasito ya, Dagang Bursa juga bersama kita itu memberikan tanggapan juga, mungkin masukan kita sistemnya harus berubah gitu ya Pak ya. Oke, baik ya, saya tidak menyinggung MBG hari ini karena pro dan kontra MBG masih akan ada, tapi memang ya kalau saya nggak salah ini beberapa skema dari MBG juga ini mulai diatur gitu ya pendengar ya. Dan yang pastinya targetnya juga kalau nggak salah ini juga lebih khusus begitu ya, benar-benar yang membutuhkan begitu ya pendengar ya, terkait MBG. Tapi kita tunggu saja nanti seperti apa perubahan skemanya gitu pendengar. Baik, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 ya di pagi hari ini. Ada Pak Angkus juga bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Angkus.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Angkus?
5: Apa kabar Mbak? Sehat.
1: Sehat, baik. Boleh Pak Angkus, silakan.
5: Sebetulnya gini Mbak, segala sesuatu itu harus regulasinya yang dibenarkan dulu, aturannya baru bisa bergerak. Sehebat apapun pimpinan, kecuali memang dia punya seperti yang Cina itu ya, pokoknya salah-salah langsung hukum gitu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, koslironya masih tinggi gitu. Jadi masih menimbang-nimbang, dulu dia membantu saya, walaupun salah ya minimal kita lindungi sedikit gitu. Nah, tapi kalau regulasinya sudah memang ditetapkan benar-benar, nah itu mau tidak mau kan dia pun akan menjalankan aturan yang ada gitu. Cuma sayang juga sih pembuat yang membuat kebijakan itu juga banyak yang tak benernya dibanding benernya. Jadi ini mohon maaf ini rakyat ini udah mulai jenuh nih Mbak, ngelihat seperti ini seperti itu. Sampai ke masalah PNS aja diiriin dia. Yang pensiun sudah 30 tahun, 30 lebih tahun. Mereka hanya kerja 5 tahun. Nuntut pensiun yang gede juga. Itu kalau dihitung-hitung mereka itu golongannya. Kalau pensiun dari 2 juta sampai 4 juta. Itu antara golongan 3 ke golongan 4 Pak. Bukannya asal-asalan itu. Toh dia, maaf ngomong. Itu banyak yang dari SMA. Ini bukan merendahkan ya teman-teman. Latar belakangnya dari penyetaraan. Mau coba ke depannya, siapa yang mau nyalon minimal harus S1 gitu. Wawasannya kan luas itu. Nah itu aja sih Mbak sebetulnya. Jadi regulasi semuanya.
1: Oke. Jadi ketika regulasinya diubah ini akan bagus ya, gitu ya.
5: Sampai kapanpun. Nah beginilah kita nih, rakyatlah sengsara. Gak pernah menikmati hidup. Yang menikmati hidup orang-orang yang di atas, para pejabat, para pengusaha, itu yang menikmati hidup. Mereka berusaha dan mencari keuntungan. Sedangkan rakyat mencari untuk makan saja, Mak. Tapi habis dipersin semua dengan pajak. Jadi kami berharap itu para pembuat regulasi bahwa segeralah itu tentukan. Jadi siapa yang sudah mengacaukan negara, siapa yang sudah culak terhadap negara, yang pengorupsi, jadi langsung aja tindak. Miskin kan, bagaimana rasanya menjadi manusia miskin gitu, supaya merasakan rakyat itu yang sengsara itu bagaimana. Dia kan gak pernah. Semua gaji digaji itu untuk kerja, semua pada tunjangannya. Tunjangan ini itu, dan gede juga, bukannya sedikit.
1: Yep.
5: Itu aja, Mak. Jadi kami berharap itu tolonglah regulasinya dibenarkan lagi, dipertegas, disegera disahkan gitu, supaya hasil-hasil pencuri itu bisa kembali untuk membiayai negara kita. Yang notabene ini masyarakat ini, rakyat ini sudah menderita, sudah susah hidupnya. Bantulah negara, harus turun tangan, harus negara ada di masyarakat untuk membantu hidupnya. Maaf semuanya, mungkin ada sedikit keras, tapi kami namanya masyarakat, kami rakyat kecil yang nggak bisa lain kecuali menjerit seperti ini.
1: Baik.
5: Mohon maaf semuanya.
1: Ya.
5: Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gus, regulasi itu yang harus diubah. Baik, boleh ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi opini publik.
6: Pagi, opini publik. Baik, Kak.
1: Yep.
6: Halo.
1: Ya, halo Bung Ramadan, apa kabar?
6: Kabar ya. Ya, sedang-sedang saya.
1: Sedang-sedang saja. Oke, baik. Boleh, silakan. Ingin menanggapi bahasan kita untuk hari ini. Kita berbicara terkait apa ya?
6: Apa? Korupsi ya?
1: Iya. Ya, karena memang ada informasi begitu ya, bahwa KPK ini mencatat ada peningkatan signifikan untuk penanganan korupsi di semester 1 2026 ini. Dan juga ada program ASN kembali ke domisili. Tanggapannya seperti apa ini, Bung Ramadan?
6: Ya, kalau kita lihat di pemberitaan, baik di RRI, di televisi, itu tiga institusi ini kan ya sekarang menjadi satu perdebatan ya, dan perhatian dari rakyat ya. Ya, masalah hukum, pendekatan hukum ini, saya lihat itu ada ego sektoral dan konflik kewenangan dengan, atau intervensi kekuasaan. Jadi krisisnya ya krisis integritas ya internal, ini yang sangat berbahaya ya, karena lemahnya akan membuat apa itu, lemahnya pengawasannya, etik dan apa namanya itu, etik moral, dan ini yang membuat apa, membuat oknum aparat itu ya mudah disusupi kepentingan ya, jadi kepentingan politik ya, biaya tinggi tadi yang dikatakan Pak Jawa itu ya. Nah itu, jadi pragmatisme itu ya, pejabat sejak awal itu sudah didesain mereka masuk dalam lingkaran apa, transaksional itu mereka. Ya, jadi balik modal, jadi karena biaya tinggi di politik itu harus diganti pada pemilu ya, mau undang-undang pemilu itu, jadi balik modal semua itu, jadi alat apa ya, untuk perebutan pengaruh. Nah ini yang sangat apa ya, riskan untuk ke depan. Kalau tidak diubah, bahaya sekali. Jadi apa, hukum itu kan harus adalah panglima. Ini saya lihat ini kepentingan oligarki ini disebarkan ego sektoral untuk melindungi, untuk apa ya, kepentingan ya orang-orang tertentu, oligarki lah katakanlah. Ini yang berbahaya, karena mereka itu kan ingin menguasai semuanya. Oligarki itu kan sangat jahat, ya, beroperasi secara senyap, tetapi ya kan itu merusak pandangan struktural kita, hukum, politik dan seterusnya. Ini yang membiayai semua itu, yang terjadi begitu. Ini yang harus ditegakkan benar, harus dilakukan. Kalau reformasi itu, dasar reformasi, tapi mana hasilnya, apa itu, agenda reformasi yang tahun 98. Tidak ada satupun yang jalan. Nah, kalau ngapain ngejatuhkan Soeharto, kalau kenyataan lebih buruk, bakal jauh lebih buruk. Ya, padahal dulu kan katanya isu, korupsi dan dalam macamnya itu ya, sehingga dolar. Jadi sekarang juga menjadi, dulu kan satu jatuh karena dolar itu masalah ya, apa kurs rupiah itu. sekarang lagi mulai kurs rupiah mulai melemah. Ini harus hati-hati nih. Ya, semoga kalau ya harusnya berdoa saya supaya bisa berubah sebelum terjadinya revolusi ya. Semoga tidak terjadi. Kalau terjadi revolusi kayak di Cina dulu, Cina sekarang memang dia sangat kuat. Ininya ekonomi di dunia karena dia lakukan revolusi pada waktu itu, sehingga benar-benar hukum itu tegak betul, jadi keuangan negara itu selamat, jadi menyelamatkan keuangan negara. Siapapun yang korupsi tidak peduli, itu sudah banyak yang menghukum mantan menteri, ya mantan menteri sudah banyak dihukumkan mantan pejabat-pejabatnya, baik caranya baik pejabat sipil semua itu sudah banyak yang begini. Makanya saya yang berani, kalau itu sudah ada contoh itu saya rasa pejabat kita juga tidak akan berani begitu ya, karena dia sudah mempertaruhkan segala, ternyata harus mati, harus main semua, kan tidak ada gunanya, terutama aset perampasan yang perampasan aset itu
7: sampai
6: semua tidak disahkan. Sudah 18 tahun kita berjuang. Jadi sebenarnya itulah titik kerusakannya. Kalau undang-undang RUU perampasan aset disahkan dan kemudian dilihat juga RUU ini seperti apa. Kalau RUU disahkan undang-undang perampasan aset itu benar-benar baik, teliti oleh para ahli, akademisi, supaya tidak usah di judicial review lagi di MK. Tapi kalau ini ya terpaksa harus di judicial review lagi. Itu bagus untuk memeriksa itu. Kalau itu bagus, nah jalan lah, maka itulah bisa menyelamatkan negara ini, Mbak Reta. Saya rasa itu, Mbak Reta.
7: Oke, baik.
6: Nggak ada topik lain juga.
7: Topik lain kita terkait ini salah satu program ASN kembali ke domisili dari BKN.
6: BKN
7: ini mengeluarkan program ini baru skup BKN dilaksanakan, itu uji coba terkait program ASN kembali ke domisili. Artinya PNS ya mungkin saat ini kerjanya jauh dari keluarga ini akan dikembalikan ke keluarganya, ke domisili asalnya begitu. Ini program barunya dari BKN.
6: Oh, gitu ya. Ya semoga akan dilihat kalau memang itu baik untuk negara, baik untuk masyarakat, untuk keluarga ya, itu nggak apa-apa, karena itu bagus dan prinsipnya kan harus dilihat juga, diteliti apa, kalau itu baik kenapa tidak kan, kalau lebih tidak baik lebih buruk ya usah dilakukan, semua perubahan harus menuju ke arah yang lebih baik kan, begitu berita. Yang penting tuh jangan masukkan TNI Polri dalam pemerintahan, itu dalam undang-undang tidak benar. Yang sekarang kita lihat ini, jenderal-jenderal masuk ke company-company masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN dan sebagainya, itu secara undang-undang itu sudah melanggar dan tidak boleh, harusnya dihilangkan di reformasi undang-undang, reformasi Polri itu harus dilakukan gitu.
7: Oke. Baik, siap. Terima kasih ya udah gabung sama kita untuk pagi ini.
6: Selamat pagi, Mbak Reta. Assalamualaikum.
7: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bung Ramadan di Sorong, Papua Barat yang udah gabung sama kita pendengar pagi hari ini, masih dalam opini publik ya. Oke, ada ingin gabung? Saya coba sapa kembali. Halo, selamat pagi opini publik. Halo,
8: selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Leman?
8: Alhamdulillah sehat
7: walafiat. Iya. Lampung cerah.
8: Namanya pagi ini.
7: Terkait penangkapan korupsi, koruptor, penangkapan koruptor.
8: Udah itu yang kedua tadi itu, kedua.
7: Terkait program ASN kembali ke domisili, Bapak.
8: Oh gitu. Ya, ASN ya, PKN.
7: ASN PNS berarti ya.
8: Pegawaian
7: BKN ya.
8: Ya, saya setuju kalau ASN atau PNS itu kembali ke domisili gitu. Karena begini, kadang-kadang kalau kita kembali ke domisili, dia tidak ada pengalaman gitu, pengalaman di tempat orang lain gitu, jadi ya kalau bisa ya boleh-boleh aja kalau dia kembali ke ke domisili, ke tempat asalnya gitu kan. Jadi otomatis dia kalau ke tempat domisili berarti dia lebih tenang gitu kerjanya, dan juga tidak jauh, tidak maksudnya itu tempat tinggal ke tempat tugasnya gitu kan. Tapi kadang dan juga dia itu kalau dia di tempat kampungnya, otomatis dia itu tidak ada pengalaman untuk kawasan dia gitu. Dan juga kalau saya lebih setuju begini, dia itu ditugaskan ke tempat yang lebih jauh gitu. Misalnya seumpamanya dia di asal Bangka Belitung gitu ya, Kepulauan Bangka gitu, Belitung. Tugasnya ke Papua gitu. Jadi dia supaya jangan pulang-pulang gitu di sana, bahkan dia bisa apa namanya bisa mengadaptasi lingkungan yang ada di Papua gitu ternyata, ataupun ke tempat yang lain, Kalimantan ataupun Sulawesi gitu kan. Jadi dia jangka panjang, waktu yang jangka panjang gitu ternyata. Jadi dia bisa menyesuaikan ininya, kondisinya gitu ternyata, lingkungan dan tempatnya gitu.
7: Oke, baik.
8: Oke, kita gitu saja opini-opininya.
7: Baik, terima kasih banyak. Oke, Pak Leman.
8: Selamat pagi.
7: Pagi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Leman sudah gabung bersama kita di pagi hari ini ya, pendengar, dari dua topik yang kita bahas untuk hari ini terkait informasi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kasus korupsi ya, dan mungkin Anda juga terus update informasinya ya. Kemudian juga program SN kembali ke domisili. Halo, selamat pagi.
9: Pagi juga Mbak Reza.
7: Iya, pagi. Apa kabar?
9: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat baik saja.
7: Amin. Baik, boleh Pak Zadin ya.
9: Kalau saya menyikapi masalah SN kembali ke domisili itu, karena saya ini kurang memahami ya, cari jalan terbaik sajalah kan, terbaik sajalah buat bangsa kita kan. Cuma saya begini mengerti soal korupsi ini, boleh kan Mbak ya?
7: Iya boleh, silakan.
9: Iya, ini mantan ketua Ombudsman RI itu tertangkap tangan itu kan. Inilah dia itu dijanjikan oleh para pengusaha, saya lupa seperti apa, dengan berita semalam itu 4 miliar kalau dia mau menuruti kehendak perusahaan. Nah ini yang terjadi di negeri kita ini. Banyak oleh pejabat itu yang diakal-akali oleh pengusaha itu kan, untuk kepentingan mereka saja. Jadi orang kalau ini mereka itu karena pengusaha ini, mohon maaf ya, banyak yang mafia otak ya kan. Ada yang banyak dijual ada. Jadi sebagian kita memang bandit bahasa kasar ya kan. Nah, itu yang terjadi di negeri kita ini Mbak Reza. Kenapa isu korupsi nggak bisa dihabisi? Karena banyak yang terkait, pejabat ini bisa diajak korupsi, pejabat itu bisa disuap, aparat ini, itu yang terjadi di negeri kita ini kan. Itu kan yang ombudsman itu gara-gara masa pertambangan, mungkin yang terjadi begadang itu karena perbuatan juga kan. Tapi saya harap kepada penegak hukum, bukan ditanya sebenarnya itu, Heri Susanto lah katanya.
7: Iya, Heri Susanto, benar.
9: Terdakwa itu. Dia itu harus dicerca dengan pertanyaan yang banyak sebenarnya. Salah satu ditanyakan, tanya siapa saja yang terlibat itu, bukan hanya dia, ini banyak ini mereka. Iya, harus berani itu. Nah, karena pengusaha juga yang terlibat itu harus dihukum, karena gara-gara pengusaha itu pejabat jadi koruptor kan, begitu kan. Iya, banyak pengusaha yang nakal negeri ini, karena kadang

0: paling bagus itu kan Novel Baswedan, nggak salah. Beliau itu kan dianiaya kan, disiram air panas, air kelap kan, oleh sesama anggota polisi, karena polisi yang nyiram itu yang berarti kan pengkhianat kan, dibayar oleh Tauke itu untuk membunuh orang yang baik itu. Ini jadi negeri kita ini mereka.
1: Okay.
0: Kalau pemerintah kewalahan menghadapi korupsi, pemerintah harus berani membentuk Petrus, penembak misterius, untuk menghabisi koruptor dan orang-orang di sekitar mereka. Saya sih bersedia direkrut. Yang penting dikasih pistol, senjata laras panjang, sinar ultramera, baju anti peluru, helm. Saya siap bekerja itu. Itu saya secara cara memakalah memang pemerintah nggak bisa membentuk korupsi. Belah lingkaran setan sudah merajalela di semua lini negeri ini, mereka.
1: Baik.
0: Susah itu. Kalau begini tuh enggak ini, enggak tuntas-tuntas.
1: Nah,
0: kadang-kadang pejabat itu ia bersih kan, ada yang pengkhianatnya bahasa kasar begini. Ini enggak saja di bekal ditungguan, seperti itu. Enggak saja ditungguan. Tapi kuncinya pengusaha mafia itu harus bisa diatasi. Kalau mereka itu masih membangkang keras, cabut aja satu negara ini. Suruh dia ke negara asalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Zadin yang udah gabung bersama kita ya. Iya, tadi sedikit menyenggol terkait mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Ri Susanto ditangkap, ditahan ya, karena kasus korupsi, dugaan kasus korupsi dan suap ya dari perusahaan tambang nikel gitu ya. Oke, kita ke pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, selamat pagi Mbak Rita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Sofian?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Boleh, silakan Bapak.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Silakan.
2: Jadi halo opini publik ya.
1: Opini publik Bapak.
2: Publik. Nah, jadi saya menanggapi masalah korupsi mari saya.
1: Yep.
2: Itu memang semenjak Bapak Presiden jadi sebelum calon presiden waktu itu sudah merencana memberantas korupsi program mereka. Nah, jadi memang kalau kita cermati dan kita banyak nonton TV di mana-mana, jadi memang tidak semudah membalik telapak tangan memberantas korupsi ini, perlu kesabaran, proses. Cuma Pak Prabowo pernah bilang pantang mundur, masih ada nafas. Jadi kita yakin, kita jangan pesimis. Jangan optimis, pesimis. Semuanya ini, kita Indonesia ini memang nomor berapa korupsinya.
1: Baik.
2: Jadi masalah ini kita tunggulah bagaimana kelanjutan ini sehingganya tahap demi tahap sudah ada gregetnya. Jadi masalah ini tidak semudahnya memberantas korupsi, koruptor, kerakap dan sebagainya itu melalui proses panjang. Dan kita harus bersabar sebagai rakyat. Pertama kali kita ini samalah memperbaiki benang kusut. Indonesia ini benang kusut luar biasa, di mana-mana korupsinya bagaimana. Jadi ini harapan kita ke depan ini. Moga-moga Pak Prabowo sehat walafiat, masih mau berantas korupsi, koruptor-koruptor yang kelas kakap dan sebagainya. Itu Mbak Rita, saya tidak panjang lebar.
1: Baik, terima kasih. Jadi, Pak Sofian.
2: Mari kita doa Pak Prabowo siap, karena untuk berantas korupsi ini adalah ABRI. ABRI-nya tidak semua ABRI itu bisa memberantas korupsi ini. Prabowo ini adalah dari ABRI.
1: Baik.
2: Jadi insyaallah depan ini kita jangan pesimis, optimis. Itulah Maritaya. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sapian ya, juga sudah bersama menyampaikan tanggapannya juga dari pembahasan kita untuk pagi ini. Dan tentunya pendengar tadi sempat disinggung ya sama Pak Azad ini ya, terkait mantan Ketua Ombudsman Republik

Indonesia Risanto. Nah, hari ini juga nanti di pukul 9 Halo RRI ya hadir, itu menghadirkan narasumber kita bersama Ombudsman. Kita ada dialog bersama Ombudsman. Dan spesial sekali pendengar narasumber kita untuk hari ini, nanti Anda bisa gabung juga. Kita nantinya bersama narasumber kita ada Ketua Ombudsman Republik Indonesia ya, ada Pak Robert Naendi Jaweng, SIPMAP. Jadi beliau ini merupakan ketua atau pimpinan Ombudsman Republik Indonesia 2026-2030 begitu ya. Pendengar langsung datang ke Bangka Belitung. Ke RRI juga akan ada dialognya pukul 9 nanti di program Halo RRI dengan judulnya Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia. Jadi jangan lewatkan pukul 9 ya. Kita juga nanti akan live YouTube di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum saya lanjutkan kembali, nanti Anda bisa gabung bersama kami kembali dalam program kita Opini Publik untuk pagi ini. Kita break sejenak dulu ya pendengar ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih dalam program kita Opini Publik pagi hari ini. Kami masih menemani Anda dan saya masih menemani Anda hingga jalan pukul 9 ya, sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI, dialog bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi Opini Publik.
0: Iya pagi, apa kabar Bapak?
1: Sehat selalu nih.
0: Dengan Pak siapa?
1: Pak Rambe, tapi nggak pakai kelana.
0: Oke, Pak Rambe di Pangkal Pinang, Pak ya?
1: Di Pangkal Pinang, Semabung.
0: Semabung, baik. Boleh, ini Pak Rambe. Mereka, ya? Benar.
1: Ini temanya tadi apa?
0: Kita ada dua bahasan topik hari ini, ya, yaitu KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Kemudian juga ada program ASN kembali ke domisili. Itu dua informasi tema yang kita angkat untuk hari ini, Pak Rambe, silakan.
1: Oke, yang pertama dulu Mbak, yang masalah korupsi.
0: Korupsi boleh, silakan Bapak.
1: Kalau KPK sudah mulai bergerak untuk lebih disiplin untuk penangkapan koruptor itu, kita sebagai masyarakat ini mendukung sepenuhnya. Bahkan kita harus begini Mbak, harus lebih banyak lagi untuk kewaspadaannya. Karena begini, setiap dana-dana yang ada atau dana yang turun dari pemerintahan atau yang bersifat perusahaan, tim auditnya ada. Ini pengalaman di lapangan, Mbak. Tim audit kadang-kadang datang memberitahu kedatangan sehingga tidak terbongkar. Artinya begini, kalau korupsi itu sudah berjalan, maka akan sulit untuk menanganinya. Kita contohkan kepada seekor binatang yang kita pelihara, Mbak. Memberi makan kucing. Kalau kucing itu ada makanan di depannya, dia akan mau nyolong. Tapi kalau kita bilang, "Hush, jangan nyolong." Hush, dia tetap berangkat, tetap pergi. Tapi kalau sudah ikan itu sempat di mulut dia, sangat sulit untuk mengambilnya kembali, Mbak. Nah, jadi artinya begini, artinya meminimalisir kesempatan itu. Bagi orang yang punya kesempatan harus kita waspada, harus kita awasi. Jangan sampai kita berikan ruang yang besar-besarnya untuk dia korupsi. Itu masalah korupsi. Tapi kita dukung pemerintah yang sudah bergerak untuk lebih disiplin memberantas korupsi, Mbak.
0: Benar.
1: Oh ya, masalah ASN tadi, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau menurut saya masalah ASN itu tidak perlu dibuat peraturannya, harus mengatakan harus gitu ya untuk pindah ke domisilinya, untuk ke tempat domisilinya.
0: Iya, tempat asalnya.
1: Ini kan tunggal ika berbeda-beda tetaplah satu. Nah, jadi artinya begini, kalau Rambe Kelana umpamanya bisa bekerja sebagai ASN di Bangka Belitung, alangkah bangganya orang Riau. Artinya kita tidak hanya di kampung kita saja, Mbak. Jadi menurut saya, permudah saja langkahnya kalau mereka itu mengusulkan diri untuk pindah ke domisilinya. Tidak perlu harus kita buat peraturan. Nah, itu aja Mbak tanggapan saya.
0: Baik, siap.
1: Oke, mohon maaf, ini agak keras pula sedikit. Tidak seperti Rambut Lama ini.
0: Iya, agak beda gitu ya. Baik.
1: Lalu menyuarakan suara rakyat di radio.
0: Baik, terima kasih Pak Rambe. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rambe Kelana. Rambe aja gitu ya. Udah gabung sama kita. Begitu ya. Enggak perlu buat aturan, tapi jangan mempersulit ketika saya ingin pindah domisili. Tapi biasanya ada perjanjian gitu ya, ASN ya atau PNS lah gitu. Kalau enggak salah 10 tahun ya baru bisa pindah domisili kerja. Biasanya kayak gitu. Tapi ini ada perubahan. Kita ke pendengar kita kembali. Ada Pak Yota Bangka Barat. Halo, selamat pagi Pak Yota.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, pagi. Baik, apa kabar Pak Yota?
2: Alhamdulillah lah.
0: Baik.
2: Sehat. Sehat walaupun ya? Walaupun masih dalam keadaan di gips, patah tulang, patah,
0: Bu. Baik, semoga cepat sehat ya Bapak ya. Semoga bisa aktivitas kembali begitu. Silakan Pak Yota ingin menanggapi dari yang kita bahas pagi ini. Ya, halo.
2: Halo?
0: Iya, boleh, silakan Bapak.
2: Tentang apa korupsi apa, Bu?
0: Iya, tentang korupsi dan juga tentang program ASN kembali ke domisili, Bapak.
2: Sebagai masyarakatnya, tentang korupsi ini kadang-kadang kita dinilai ada yang ketangkap sekian jumlahnya. Padahal korupsi istilah pungli, kecil-kecilan misalnya kan, 100.000 tiap hari itu. Kalau dikalikan 1.000 orang apa 5.000 berapa itu? Baru 150.000 lah misalnya, Bu. itu baru rokok sama minyak kan, misalnya. Kalau di 1000 orang tiap hari di Indonesia berarti 100 juta. Itu yang kecil. Nah, belum yang besar. Itu yang baru ter apa itu tertangkap oleh istilahnya KPK misalnya kan. Luar biasa sebenarnya. Ada satu hal lagi kita di negeri Indonesia ini, Bu ya. Ada salah satu istilahnya kepercayaan atau agama bahwa petunjuk itu merupakan rahmatan lil alamin. Tapi takut untuk diberi kebijakan. Tegasnya misalnya tugas-tugas ulama lah sekarang.
0: Iya.
2: Misalnya bahwa mencuri benar-benar harus diberi cidera. Berupa misalnya ayalah masalah hak HAM. Penjidraan misalnya potong jari apa-apa. Kalau tidak memakai salah satu sumber itu, saya yakin aman-aman aja. Kalau tidak ada pencideraan masalah korupsi itu, Bu.
0: Oke, baik.
2: Tapi kalau saya ini kan panitia zakat aja tidak pernah, Bu. Apalagi masalah sampai ke ulama-ulama kan. Mohon istilahnya tugas sesuai antara agama dan negara menuju ke arah bermuara yang baik. Nah itu aja.
0: Oke.
2: Korupsi.
0: Baik. Siap. Oke, terima kasih Pak Yota sudah bersama kita pagi ini.
2: ASN.
0: Oh, ASN, boleh silakan Bapak.
2: ASN itu kompak aja, Bu. Bagus itu ke domisili asalnya, Bu. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan mau pulang ke kampung jauh kan, jadi nggak nambah biaya-biaya istilahnya. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yota ada gabung bersama kita juga. Nah itu ya juga menjadi pemikiran juga dari ini ya, dari BKN gitu ya, sehingga adanya kebijakan uji coba sih baru ya terkait penempatan ASN ke domisili gitu ya. Artinya gak perlu dua dapur gitu kan, apalagi di ekonomi sulit saat ini. Oke, ingin gabung kembali bersama saya di pagi ini. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi Mbak Reta.
0: Iya, pagi. Iya, apa kabar Bapak?
3: Baik.
0: Udah lama kita tidak mendengar suaranya Pak Aksan ini ya.
3: Iya, saya Aksan Wisyawan.
0: Aksan Wisyawan. Oke. Lagi di mana Bapak posisinya?
3: Lagi di rumah sakit nganterin ini istri periksa gigi di rumah sakit provinsi.
0: Oke, baik. Boleh Bapak ingin menanggapi ada dua tema yang kita angkat pagi ini?
3: Boleh.
0: Silakan.
3: Yang pertama apa tuh, korupsi ya?
0: Iya, ini karena adanya peningkatan kasus korupsi, penanganan korupsi semester 1 2020 peningkatannya cukup banyak begitu ya. Ini dari KPK mencatat, kemudian terkait program ASN kembali ke domisili itu dua informasi atau tema yang kita angkat untuk pagi ini Pak Aksan. Boleh silakan.
3: Ya baik, yang korupsi saya pikir memang kita semua warga negara Indonesia menonton bahwa negara ini dikelola dengan tidak sungguh-sungguh menurut saya. Itu indikatornya ya dari korupsi itu sendiri. Jadi memang yang pertama untuk memperbaiki kasus korupsi ini yang berkompeten gitu, artinya yang memegang tampuk kebijakan. Yang kedua juga sebenarnya undang-undang kita mengatur bahwa rakyat itu berkuasa kan, tetapi kadang-kadang berkuasanya itu tidak dimanai sebagaimana seharusnya. Jadi ya kita sama-sama menyaksikan lah. Jadi yang punya kuasa kita seharusnya kita meminta sungguh-sungguh menegakkan hukum agar efek jera itu ada. Dan itu konsisten. Itu sebenarnya akar masalahnya ya di situ. Sebenarnya kekuasaan itu tidak apa namanya, tidak konsisten. Itu menurut saya Mbak Mareta.
0: Oke, efek jera gitu ya.
3: Iya.
0: Nah, ini saya sedikit minta tanggapan dari Pak Aksan. Ini kan ada wacana begitu. di mana dari MUI resmi mendorong penerapan hukuman mati terutama bagi pelaku korupsi besar di ini sebagai efek jera yang kuat. Ini tanggapannya seperti apa ketika memang ada wacana seperti itu, Pak Aksan?
3: Iya, jadi emang saya setuju kalau intensitas atau kuantitas atau kualitas hukuman itu ditingkatkan gitu. Artinya kalau kita mau merajak untuk perbaikan harus ada upaya, yaitu upayanya agar efek jera itu lebih ditingkatkan dan insya Allah akan berkurang gitu. Otomatis orang akan takut gitu loh, masih mau hidup. Jadi kalau MUI berpendapat hukuman mati, kalau itu sesuai dengan kaidah hukum Indonesia dan internasional, saya sangat setuju karena ada upaya untuk meningkatkan kualitas hukuman agar efek jera juga meningkat gitu, Mbak Elsa.
0: Oke, jadi kalau mungkin saya tarik benang merahnya, artinya banyaknya kasus korupsi saat ini karena mungkin efek jeranya yang belum maksimal gitu ya, atau hukumannya belum maksimal gitu ya, Pak Aksan.
3: Betul sekali, menurut saya sih itu yang utama, di samping banyak faktor lain ya. Faktor tentang mentalitas itu juga harus dibina dengan baik. Sekarang ini pembinaan mental kita, keagamaan kita kan dari kecil berkurang kuantitas dibanding kita zaman dulu, Mareta. Jadi itu pengaruh juga faktor lainnya, di samping faktor efek jera, faktor pemahaman, pembinaan mental itu juga harus ditingkatkan. Jadi rasa percaya diri, rasa memiliki itu tidak ada sekarang. Saya kan mantan pejabat 4 periode di provinsi juga, tanda tanya sebenarnya yang punya negara ini, yang punya daerah ini siapa sih gitu. Nah kan sistem yang ada sekarang ini, saya juga bertanya Singapura, kenapa Singapura maju? Kemarin saya dialog dengan Bupati Karimun, Pak Iskandar. Kenapa Singapura bisa maju, punya potensi dulunya miskin kumuh, tiba-tiba sekarang meledak? Apakah sistem? Menurut saya, itu salah satu sistem. Karena Bupati juga hanya 2 periode, habis itu diserahkan ke yang lain. Di samping biaya yang sangat mahal, itu sistem, Mbak Reta.
0: Oke, sistem. Dan apakah regulasi juga ini harus diubah begitu?
3: Iya, sebenarnya itu kan pemikiran saya. Merubah kan nggak segampang itu.
0: Benar.
3: Tapi kalau ada tokoh bangsa sekarang muncul di Indonesia yang saya pikir harus bertanggung jawab ya. Nah, itu kita krisis itu, krisis figur ya, krisis teladan, krisis tokoh bangsa yang bisa kita di samping gini. Karena zaman dulu tidak terbuka zaman sekarang. Zaman sekarang ini terbuka dan orang seakan-akan tidak bertanggung jawab, ya biarin aja. Karena apa? Prinsipnya, teorinya, orang kan lama-lama adaptasi gitu. Kayak contohnya, mohon maaf, ini persepsi saya yang lihat Israel membantai Palestina. Lama-lama orang biasa saja, padahal itu kan biadab gitu loh, Mbak. Di Indonesia juga begitu. Jadi di Indonesia ini kita krisis tokoh bangsa yang menyelamatkan benar-benar tulus. Nah itu dimulai dari mental, dari kecilnya pembentukan kepribadian dari kecil. Itu benar-benar orang yang terjaga niat baiknya, ketulusannya, keikhlasannya. Itu menurut saya, Mbak Reta.
0: Oke, baik, siap. Kalau dari tema kita yang berikutnya terkait penempatan ASN sesuai domisili, Pak Aksan?
3: Ya, ini terobosan yang bagus itu. Artinya kita bertanggung jawab untuk mengembangkan, ada lebih memiliki kedaerahan itu pasti ada. Kita dibesarkan di daerah Sungaliat misalnya, kita ingin membangun Sungaliat kita, kalau kita punya potensi diberi amanah seperti ASN, kita ingin membangun daerah kita. Itu saya sangat setuju, pemikiran seperti itu bagus itu, Mbak Reta. Ya kita dukung aja sesuai dengan aturan, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Oke, Pak Aksan, terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini ya. Saya selalu, Pak Aksan, kita tunggu nanti gabung terus bersama kita ya, Pak Aksan ya.
3: Terima kasih.
0: Baik.
3: Salam buat semua ya.
0: Siap, terima kasih. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Pak Aksan ada Pak Marianto. Gabung bersama kita ini anggota DPRD Kabupaten Bangka. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Marianto.
4: Halo.
0: Satu. Ya, apa kabar?
4: Kabar Mbak.
0: Kabar baik, Bapak.
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Boleh, Pak Marianto, ada 2 tema yang kita angkat pagi ini, silakan.
4: Baik. Berkenaan dengan korupsi dan domisili ASN.
0: Iya.
4: Ini menarik kita diskusikan sebenarnya. Tapi sudah gitu ya tentang korupsi ini.
0: Benar.
4: Pertanyaannya dari mana hulunya, dari mana muaranya, sehingga korupsi ini kok semakin merajalela, akut gitu ya, tingkat akut gitu. Nah, maka saya pikir bahwa korupsi ini terbentuk ketika pemilu. Karena apa? Di pemilu ini sudah ada transaksional, pragmatis, dan jual beli gitu. Nah, inilah yang merusak tatanan kenegaraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, korupsi merajalela itu diakibatkan karena supremasi hukum yang tidak ditegakkan, kata Pak Aksan tadi kan?
0: Iya.
4: Gitu. Karena apa? Gitu. Justru gitu kan, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Ya, yang ketiga. Nah, semua itu adalah berawal dari mental. Mental pemimpin kita, mental calon-calon pemimpin kita gitu. Dia akan memunculkan transaksi itu ketika rekrutmen awal, baik itu ASN di awalnya maupun di pilkada pemimpin daerah. Ini kan semuanya gitu. Sehingga saya kira pertama perbaiki sistem kita, tegakkan hukum kita secara adil gitu ya. Ketiga, perbaiki mental-mental masyarakat kita yang akan tuju keturunan ke depan gitu kan, itu akan menjadi generasi penerus kita itu. Yang kedua, Mbak. Berkenaan dengan domisili ASN. Ya, ini harus kita garis bawahi, domisili ya, bukan asal penduduk.
0: Baik.
4: Bukan asal daerah, bukan. Domisili artinya adanya kedekatan jarak tempuh si ASN di tempat kantornya. Atau adanya jarak jarak kerja dengan tempat tinggal atau di luar provinsi. Nah, ini menunjukkan bahwa ini akan terjadinya dua dapur. Kalau istrinya di kota A, satunya di provinsi B. Ini akan dua dapur, sehingga terjadi efisiensinya kurang. Nah, itu maksud pemerintah, agar satu dapur, pembiayaan tidak pemborosan, lalu akan munculnya keadilan kesejahteraan bagi ASN, ya, ini solusi pertamanya. Nah, jadi kita harus garis bawahi ya, domisili ini ya, artinya bukan asal.
0: Baik.
4: Nah, gitu.
0: Oke, baik, siap. Jadi sistemnya yang harus diubah gitu ya, Bapak ya. Jadi sistem selama ini
4: pemilu kita sudah selama ini ya.
0: Jadi sistem pemilu kita harus diubah, diubahnya seperti apa ini kalau menurut Pak Marianto?
4: Sistem kita selama ini sudah terbuka, ya, sudah bagus. Penegakan hukumnya gitu kan. Masih adanya penegak hukumnya kurang jelas tentang misalnya sanksi pemberi money politik gitu ya, pemberian transaksional yang luar biasa gitu dengan menggunakan biaya yang cukup besar ketika memilu. Nah, ini akan dampaknya adalah pasca pemilu setelah terpilih dia akan mengembalikan modalnya, mengembalikan dana yang dikeluarkan. Itu siapa yang tidak demikian? Pastilah demikian gitu. Makanya penegakan hukum dan pola sistemnya, bagaimana negara itu membiayai pemilih itu, bukan personal calon, gitu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, ya, siap.
4: Contoh, saya contoh lagi, Mbak ya. Contohnya, kita nggak jauh. Bagaimana tingkat daerah kita? Misalnya pilek saja, sini akan menurunkan rasa kepemilikan kepada daerah, kredibilitas kerja, amanah, gitu. Nggak sejauh, gitu. Berapa banyak anggota DPRD kita, baik provinsi kabupaten, yang hari ini memang memperhatikan kepada masyarakat.
0: Okay.
4: Saya lagi aktif ini, gitu ya, saya ngomong seperti itu. Berapa banyak? Seperti itu. Nah, ini perlu kita benahi. Benahi dari mana? Dari bawah, gitu. Bawah, atasnya, artinya aturan di atasnya kita harus kita tegakkan seperti itu, Mbak.
0: Oke, siap, baik. Bapak Renata, terima kasih banyak sudah bersama kita untuk pagi ini ya, Bapak ya. Saya selalu sudah Bapak.
4: Menuju Pangkal Pinang.
0: Oke, hati-hati. Selamat baik, sampai tujuan, Pak Marianto.
4: Siap, makasih Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marianto sudah gabung bersama kita pagi ini ya, pendengar di program kita Opini Publik. Kita masih mengajak Anda, masih ada waktu. Baik. Ada Bung Rustam yang tadi ya sempat nelpon. Boleh, silakan Bung Rustam ya. Saya buka kembali untuk yang ingin gabung bersama kita. Baik. Halo, selamat pagi Bung Rustam.
5: Halo, selamat pagi kembali Mbak Reta.
0: Iya, iya, oke. Untuk yang kedua kalinya, boleh silakan Bung Rustam.
5: Iya, nampaknya dari semua yang masuk itu tanda kutip sepakat bahwa menolak korupsi.
0: Benar.
5: kesimpulannya saya menyimpulkan, saya mudah-mudahan sepakat ini di antara seluruh yang masuk itu menolak korupsi dan memang merasakan sudah terang benderang melakukan hal itu. Mm. Bila perlu dikatakan bukan lagi korupsi, merampok itu bahasanya. Mm-mm. Lalu yang paling menonjol, kita akui Pak Prabowo sekarang memang pantang mundur untuk korupsi, tetapi pelayanannya terhadap para koruptor itu jelas sekali terhadap Jampitsus. Menteri, berapa menteri, gubernur, bupati itu dirompak-rompi dan diborgol. Kenapa Jampitsus Pak Febri Adriansa kok keluar melenggang pakai batik dengan panjang tanpa borgol dan tanpa rompi? Itu yang menyakiti hati kita.
0: Baik.
5: Dalam pelaksanaannya itu oke, kita akui. Kita memang berterima kasih sudah berapa banyak korupsi dan beliau berkali-kali berapi-api berpidato. Korupsi akan dikejar sampai Antartika. Tentunya tidak mudah. Di sekeliling beliau juga beliau mulai seperti makan bubur dalam sudah populer bahasa itu, dari pinggir sedikit-sedikit akhirnya ke tengah juga. Tetapi pelayanan kemarin kita sangat kecewa.
0: Baik.
5: Seluruh bupati, menteri, gubernur pakai rompi. Jangan maling ayam, kita yang selepel aja lah. Kok kenapa beliau tanpa rompi dan tanpa borgol? Ini menyakiti hati kita betul-betul hukum ini. Makanya saya bilang revolusi bukan reformasi. Pak Ramadan harus pahami kalimat ya. Jika nggak paham nggak usah ngomong ya. Reformasi dan revolusi beda. Reformasi beda. 98 reformasi, yang saya ucapkan revolusi. Ganti seluruh generasi yang sekarang. Baik. Yang sekarang ganti generasi baru, itu satu. Kemudian ASN, simpel aja Mbak. MBG, Kopdes, itu tidak berdampak sama sekali, bahkan ditolak oleh masyarakat. Sekarang pemindahan ke domisili, sebenarnya bukan pemindahan sebenarnya solusinya. Kalau mau ditanya gaji yang tertinggi setelah presiden itu bukan menteri, guru. Kita bisa ngomong seperti ini, bisa berhitung, bisa membaca, bisa memikirkan kecurangan-kecurangan, bisa tahu korupsi triliun, itu karena guru. Mulai dari SD, mulai dari TK kalau sekarang. Jadi solusinya bukan pemindahan. Baik. Ide-ide seperti ini tanpa direncanakan, apalagi ada kalimat yang uji coba sebagai kelinci percobaan. Iya. Contoh, lihat saja. Ini bukan Mbak Reta yang ngomong ya, saya menanggapi kalimat-kalimat memang betul, iya. Uji coba. Itu enggak betul. Pekerjaan yang serius itu jangan uji coba. Saya pribadi begini, untuk orang yang bisa dipahami secara cepat memahami. Saya mau terjun ke sumur, uji coba dulu. Jangan coba-coba kalau terjun ke sumur. Mati, ya kan?
0: Baik.
5: Itu artinya serius. Nah, pemindahan itu tidak berarti sebetulnya ke domisili. Tingkatkan gaji, bahkan bila perlu saya ulangi lagi. Gaji yang tertinggi setelah presiden, bukan menteri, guru. Kita bisa berhitung ini, kita harus bersyukur. Kita nggak bisa nulis, kita hadir, tangan dipegang, itu huruf saya. Ini yang harus tingkatkan gaji. Yang sekarang terjadi apa? MBG itu, gaji MBG itu berapa? Belum, kita nggak usah ngomong koruptor dulu deh. Yang di bawah yang cuci piring itu berapa?
0: Baik.
5: Honor yang 10-10 tahun itu 300 ribu gimana itu? Jadi nonsennya itu. Tidak okay. Betul itu, ide-ide gila semua itu. Itu aja mungkin Mbak Reta, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Wah, agak keras ini ya. Wah, kalau bahas korupsi memang gini ya, mendengar ramai sekali ya. Tapi ini memang dari KPK Bang ini melaporkan bahwa memang banyak, artinya ada peningkatan signifikan untuk penangkapan perkara korupsi di semester 1 2026. Dan Anda tadi Pak Rusam sampai tahu gitu ya, pakai rompi kuning ada yang enggak gitu ya Bapak ya. Oke, baik, kita lanjut lagi, ingin gabung sama kita boleh, kebersamaan untuk hari ini saya lanjutkan. Halo, selamat pagi. Oke, baik, apa kabar Bapak?
6: Alhamdulillah. Begini, dulu kan reformasi kan, padahal tahun 98 itu mahasiswa, tokoh oposisi dan rakyat jelata yang menuntut reformasi itu, ternyata sekarang salah gunakan. Reformasi itu bukan itu tujuan, maksudnya lain. Tapi ternyata reformasi itu nggak berjalan kan?
0: Yeah.
6: Jadi kasihan juga dengan apa mahasiswa, tokoh oposisi yang diculik dan kehilangan secara paksa itu kan? Mereka sepertinya berkorban sia-sia, tapi mudah-mudahan mereka diterima Allah ya, karena korban itu tidak sia-sia menurut saya kan.
0: Iya, baik.
6: Korban itu disalahgunakan sekarang ini, kebebasan itu disalahgunakan, makanya merajalela korupsi. Hancurnya negara ini Mbak Reza, ada tiga pokok utamanya kan. Nah, oleh hancurnya ekonomi politik di negeri ini ada tiga hal utama. Sebab pertama, oleh ulah pengusaha nakal atau mafia. Kedua, para pemimpin yang tidak bisa berbuat adil. Ketiga, hukum yang tajam menggorok rakyat kecil tumpul ke atas. Nah inilah. Dan keempat itu adanya orang-orang yang berjiwa pengkhianat dan penjilat.
0: Yeah.
6: Nah itulah negeri ini hancur. Terima kasih
0: mereka. Baik, terima kasih Pak Azadin yang kembali gabung bersama kita. Ada Bang Dian dari Dinding Panjang. Apa nih Bang? Kenapa Dewan apa nggak lakuin RDP dengan APH? Kenapa banyak yang masih korupsi gitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Ini harus ditanyakan tadi ya ke Pak Marianto ya. Tapi saya baru buka WA-nya. Oke, baik. Mendengar, sekali lagi saya informasikan. Saat lagi kita ada dialog Halo RRI ya. Nah, ini narasumber kita langsung begitu mendengar ya. Ada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, ada Bapak Robetna Endi Jaweng ya. Kita berbicara terkait penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia. Nanti Anda bisa gabung sama kami, Anda juga bisa pantau kanal YouTube kita di RRI Sungaliat ya. Bisa di live chat, di telepon, di SMS, di WA juga. Kita mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1. Dan yang pastinya di hari ini ya pendengar, terima kasih banyak atensi Anda yang sudah bersama kami di program Opini Publik untuk edisi hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mungkin sedikit saya bacakan terkait KPK yang memang ya ini mencatat peningkatan penindakan dan penyelidikan yang meliputi 12 operasi tangkap tangan OTT, 72 surat perintah penyelidikan dan 76 pelimpahan perkara ke pengadilan sepanjang semester 1 2026, di mana 12 kegiatan menjerat 7 kepala daerah ya. Ada Kabupaten Pati, Kota Madiun, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, Muara Enim ya, dan juga beberapa instansi lainnya. Dan tentunya pendengar mungkin masih ada ya yang terakhir kemarin ya. Oke, baik, itu sedikit informasinya untuk Anda. Saya kiri ya kebersamaan kita Opini Publik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Besok kita akan kembali menyapa Anda. Dan sekali lagi jangan lewatkan dialog kita Halo RRI ya, bersama narasumber kita untuk hari ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Opini Publik.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI, dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia untuk edisi hari ini 31 Juli 2026.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali kembali kami hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Halo RRI. Kita dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia. Dan yang pastinya pendengar, hingga 60 menit ke depan seretakan menemani Anda, tentunya mengawal dialog kita bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Anda bisa gabung bersama kami nantinya pendengar di line telepon kita di 0717 94301, SMS WA di 0811 717 9111. Bisa juga nantinya mengirimkan pertanyaan di live chat kita, karena saat ini kita live ya di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, pagi hari ini tentunya kita menemani Anda bersama narasumber kita, dan ketika berbicara pelayanan publik yang berkualitas, ini merupakan hak setiap warga negara begitu ya. Betul. Namun dalam praktiknya mungkin masih ditemukan berbagai persoalan. Misalnya keterlambatan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban, hingga pelayanan yang mungkin tidak sesuai dengan standar. Nah, kondisi ini mungkin sering kita sebut dengan maladministrasi begitu. Ya, nah, ya. Seperti apa pendengar, sebenarnya Ombudsman Republik Indonesia menilai dugaan maladministrasi ini dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Apa saja indikatornya? Kemudian bagaimana mekanisme masyarakat menyampaikan laporannya? Dan sejauh mana hasil penilaian ini mampu mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya di provinsi kita, Bangka Belitung? Kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini. Ada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, ada Bapak Robert Naendi Jaweng, SIP MAP. Selamat pagi, Bapak, apa kabar?
2: Pagi, Mbak Rita, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Oke, selamat datang ke Bangka Belitung, tepatnya di Kota Sungai Liat, Bapak.
2: Terima kasih. Ini kunjungan pertama ke Sungai Liat.
1: Ke ya? Sungai Liat kunjungan pertama. KRRI juga pertama kali ya. Oke. Mungkin nanti akan ada yang kedua dan ketiganya, Bapak.
2: Mudah-mudahan
1: insyaallah. Oke, baik. Bapak, selama satu jam ke depan kita menemani pendengar kita, dan mungkin nanti juga akan ada interaktif dari pendengar kita ya di pagi hari ini, mungkin ingin bergabung juga bersama kita. Dan mendengar, topik kita pagi ini penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia. Baik Bapak, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh begitu ya, nah saya ingin tanya dulu ke Pak Robert begitu, bagaimana kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini kalau berdasarkan pemantauan dari Ombudsman Republik Indonesia, Pak Robert?
2: Ya Mbak Rita, secara umum problem pelayanan publik kita itu, kalau saya boleh ringkas ya, biasanya penyakitnya itu ada tiga.
1: Ada penyakitnya berarti ya, tapi nggak kronis Pak ya?
2: Kronis juga.
1: Oh kronis juga, oke. Okay.
2: Itu saya sebut tritunggal patologi birokrasi. Bahasanya terlalu tinggi untuk urusan media, tapi intinya adalah ada problem inefisiensi, ada maladministrasi, dan ketiga korupsi pelayanan publik.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tiga ini selalu terjadi, ya tentu tidak di semua tempat, tetapi secara umum gitu ya. Inefisiensi itu tidak salah dari sisi aturan, tetapi pasti dia pemborosan.
1: Oke. Okay.
2: Makanya sekarang ini pemerintah pusat khususnya sudah menggalakkan agar ada efisiensi. Misalnya program
1: efisiensi anggaran gitu ya Pak ya.
2: Itu 10 triliun misalnya. Katakanlah contoh 10 miliar lah begitu ya. Yang benar ke penerima manfaatnya mungkin cuma 1 miliar.
1: Oke.
2: Okay. 9 miliarnya itu muter kemana-mana. Termasuk untuk birokrasinya.
1: Perjalanannya panjang
2: kayaknya.
1: Perjalanan
2: dinasnya. Untuk rapat-rapatnya dan sebagainya. Jadi sasarannya itu sebenarnya diintervensi cuma dengan 1 miliar. Itu inefisiensi dan itu penyakit kita. Lalu kedua adalah maladministrasi.
1: Okay.
2: Nah, ini kan tugas ombudsman. Ini berarti tadi yang Mbak Rita sudah baca itu ada penyimpangan prosedur, ada penundaan berlarut, ada konflik kepentingan dan sebagainya. Yang ini kalau dalam definisi ombudsman adalah segala perilaku atau perbuatan yang membawa kerugian bagi masyarakat.
1: Okay.
2: Nah, bedanya dengan korupsi adalah sama-sama penyimpangan, sama-sama dilakukan oleh penyelenggara. Tapi kalau yang maladministrasi ini, yang dirugikan masyarakatnya.
1: Oke.
2: Yang terkena dampaknya secara material maupun non material, yang rugi itu masyarakat. Karena dia adalah orang yang mengurus pelayanan publik. Sementara korupsi, Pelakunya juga aparat, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara dan sebagainya. Tetapi yang dirugikan negaranya,
1: iya,
2: karena ada anggaran APBN atau APBD yang dikorupsi gitu, mm-hmm, ya. Jadi ini tiga penyakit kita.
1: Mm-hmm.
2: Saya menyebutnya ini sebagai tritunggal patologi, dalam artian memang ada patologi penyakit birokrasi dan dia menjadi satu kesatuan.
1: Okay.
2: Sesungguhnya tantangan kita hari ini adalah bagaimana mengurangi ya ketiga ini, dan di sisi ombudsman mengurangi maladministrasi yang kami yakini kalau ini berkurang maladministrasinya, dia berkontribusi juga bagi pengurangan korupsi.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena hampir semua praktek korupsi di birokrasi itu pintu masuknya maladministrasi. Penundaan berlarut misalnya, kita menyebutnya itu maladministrasi. Tetapi orang yang berlarut-larut tertunda pelayanan publiknya, itu umumnya kalau dia benar ngejar agar izin misal keluar,
1: yeah,
2: atau ngurus sesuatu dan dia butuh itu segera, misalnya izin menggunakan tenaga kerja asing gitu ya, itu kemudian ajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau kalau di sini mungkin Dinas Ketenagakerjaan. Tetapi kemudian prosesnya itu lama, tidak berkepastian, nggak jelas kapan selesainya.
1: Yeah.
2: Nah, sementara orang ini butuh banget,
1: yeah,
2: untuk segera mendapatkan IMTA misalnya. Bagaimana cara dia agar di tengah proses berlarut tadi tetap mendapatkan IMTA? Maka kemudian dia cari jalan pintas.
1: Okay.
2: Jalan pintas itulah membuka ke korupsi.
1: Okay,
2: jadi baik, selalu korupsi birokrasi itu bermula pada maladministrasi.
1: Okay.
2: Maka tugas ombudsman dan aparat penegak hukum, khususnya KPK atau kepolisian dan kejaksaan, itu sesungguhnya satu kesatuan. Kami ibaratnya membendung di hulu agar tidak kemudian terlanjur terjadi korupsi beneran. Kira-kira gitu ya. Nah, ini yang menempatkan kemudian

0: orang sakit, apakah dia masih terjamin atau terlindungi kepesertaannya di BPJS? Lalu kemudian dia ketika mengakses rumah sakit, apakah di sana dapat pelayanan yang bagus atau tidak, gitu kan?
1: Oke.
0: Atau kalau kemudian dia punya masalah, ada nggak kanal pengaduannya?
1: Baik.
0: Dan ini terjadi di puluhan jenis.
1: Pak Robert, sebelum dilanjutkan, ya, kayaknya ada yang bergabung bersama kita. Okay, ini. Siap. Baik, kita langsung sapa ya. Halo, selamat pagi Pak Udin.
2: Selamat pagi.
1: Oke, okay, baik. Ini suaranya agak kecil ya. Baik, Pak Udin di Riau Silip ya.
2: Benar.
1: Baik, ya, boleh langsung Pak Udin sampaikan pertanyaannya.
2: Selamat pagi Pak Robert ya.
1: Iya, Pak Robert. Enggak
0: kedengeran.
1: Iya.
2: Begini Pak Robert, ombudsman ini bagi yang kota iya tahu, tapi bagi yang pelosok-pelosok enggak tahu.
0: Betul.
2: Pelosok apa? Kadang-kadang begini, contoh masyarakat kecil ya, ada masalah umpam di kepolisian, di dinas pendidikan, ada apapun, dia bingung dia mau ngelapor kemana. Kalau melapor ke polisi sudah dianggap kadang-kadang ya, kalau kecil-kecil itu kecil bagi ya. Nah, kalau seandainya masyarakat itu tahu ada ombudsman, mungkin bisa ke ombudsman. Itu salah satu ya, menurut saya kurang dikenal atau kurang sosialisasi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini masalah rutin dan pernah saya sampaikan di sini. Masalah pajak. Pajak ini, pajak motor kayak kendaraan. Ini yang sering, bukan sekali dua kali, sering. Karena saya orang yang katakan wajib pajak. Tapi yang baru-baru ini, bulan 3, 2006 ini, Maret 2006, saya bayar pajak. Saking sibuknya kita saat ini, sehingga lalai terlambat 4 hari. Nah itu didenda. Nah masalah ini, masalah kemana saya bertanya? Kok bisa di... kecuali kalau di luar bulan. Kalau bulan 3 saya bayar bulan 4 umpama.
1: Baik.
2: Mungkin wajar. Tapi ini hanya 4 hari sudah kena denda. Ngelapor ke polisi dicuekin.
1: Iya.
2: Nah itu mungkin ombudsman dalam ini mungkin kurang sosialisasi ke masyarakat. Apa itu ombudsman?
1: Okay.
2: Apa tugasnya, apa tujuannya? Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Udin di Pangkal Pinang. Di Riau Silip. Nah, ini mungkin akan dijelaskan juga ombudsman itu apa. Kemudian apa fungsinya mungkin di topik kita mau administrasi itu ya. Boleh silakan Pak Robert di
0: ini Pak Udin ya.
1: Pak Udin di Riau Silip.
0: Terima kasih Pak Udin, ini masukan dan sekaligus kritikan yang sangat penting buat kami. Pertama soal ombudsman kurang dikenal sebagai
1: terutama
0: pimpinan,
1: di pelosok gitu,
0: terutama di pelosok dan kalangan menengah ke bawah mungkin ya.
1: Iya, tidak tahu kalau ada ombudsman gitu ya.
0: Tidak tahu kalau ada ombudsman, betul. Dan saya sebagai pimpinan ya menyampaikan bahwa itu fakta ya, dan memang tidak semua orang, tidak semua tempat itu tahu ombudsman gitu ya. Dan inilah tantangan kita. Baik. Dan itulah kenapa kemudian kami kedatang ke sini Mbak
1: Marita,
0: ke media ya, karena jangkauan ombudsman itu kan tidak bisa kemudian sampai pada semua pelosok. Media sangat penting buat kami, ataupun para sahabat ombudsman sangat penting menjadi kepanjangan tangan ya, menjadi duta ombudsman kira-kira gitu, sahabat ombudsman yang bisa menyebarkan tentang ombudsman. Nah, ombudsman ini Pak Udin adalah lembaga negara yang kewenangannya itu mengawasi Pak, mengawasi pemerintah maupun non pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sederhananya gitu. Jadi ketika Bapak mengurus pelayanan publik, lalu dalam prosesnya atau hasilnya itu tidak sesuai harapan, lalu bisa bawa ke ombudsman sebagai laporan atau sebagai konsultasi saja gitu ya. Yang kemudian tentu kami akan lihat pemenuhan syarat dan sebagainya, bisa enggak ini masuk laporan atau dia sekedar konsultasi dan sebagainya. Itu memang tugas kita ya, untuk mengawasi pemdanya, instansi vertikal seperti Kantah, pertanahan, imigrasi, pajak dan sebagainya itu. Ini yang terus kita lakukan Pak Udin, dan mudah-mudahan dengan intensitas kami berkomunikasi ke publik seperti ini, makin lama ombudsman makin dikenal gitu ya. Meskipun saya harus akui Pak Udin, memang karena keterbatasan ya secara kelembagaan dan macam-macam yang membuat kemudian ombudsman memang di setiap provinsi hanya adanya di ibu kota ini Pak, termasuk di Bangka Belitung ini adanya cuma

0: di Pangkal Pinang.
1: Benar.
0: Jadi yang di Bangka Tengah, apalagi di Belitung ya, belum tentu tahu betul ya tentang kita. Meskipun juga pasti yang kelas menengah ke atas atau mungkin yang pernah berinteraksi kenal kita, ya itu satu ya. Kemudian kedua, soal pajak, memang ini tidak hanya di sini Pak Udin, di secara nasional juga terlambat satu hari saja kita memang
1: ada denda, ya?
0: Denda.
1: Iya.
0: Dan itu di banyak tempat ya Pak Udin ya, ini juga tentu menjadi pembelajaran juga untuk kita agar lebih tepat waktu. Ya, tetapi poin ombudsman begini, kalau ketika Bapak itu terlambat tadi, substansi penanganan terlambatnya tentu kembali ke instansinya. Tapi kalau misalnya dalam proses untuk mengurus denda dan sebagainya, Pak Udin dihambat-hambat, Pak Udin kemudian tidak diberikan kepastian kapan itu bisa diselesaikan. Nah itulah kemudian sisi ombudsman-nya. Ombudsman tentu tidak akan masuk ke substansi terkait dengan pajak dan keterlambatan pajaknya itu. Itu adalah bagian dari kewenangan instansi. Mungkin kalau di Pemda berarti Dispenda atau bagian pendapatan daerah gitu ya. Tetapi sisi layanan ketika Bapak mengurus keterlambatan atau Bapak mengurus pemulihannya dan sebagainya itu tidak berkepastian, berlarut-larut tertunda, tidak jelas prosedurnya, nah itu Bapak bisa lapor ke ombudsman gitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi kalau apa yang dilaporkan Pak Udin ini kembali kebijakannya kepada
0: ya, substansi pajaknya ya, karena gitu, kita kan ya, gak bisa mengintervensi pemerintah untuk kemudian misalnya jangan yang karena cuma 4 hari
1: jangan didenda, didenda.
0: Kalau dia sudah punya aturan, sudah punya ketentuan, ya kita ikuti ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau kemudian dalam proses membayar yang 4 hari itu, apakah denda atau apapun namanya, itu ternyata prosesnya berbelit, tidak berkepastian, yang membuat kemudian akhirnya tidak bisa membayar denda tadi, yaitu ke ombudsman.
1: Oke, baik, ya. Siap. Terima kasih Pak Udin sudah bersama kita. Dan pendengar, untuk kalian ingin gabung kembali boleh 943010811779111. Baik, ini ada beberapa live chat ya, pesan di live chat kita YouTube ya, tapi ini lebih menyemangati gitu ya. Katanya semangat menuju pelayanan publik prima di Bangka Belitung. Semangat ombudsman.
0: Wah, terima kasih.
1: Oh, tuh fungsi ombudsman bagus benar katanya. Okay, kayak gitu. Ya. Baik. Ya. Itu beberapa di live chat kita. Dan untuk Anda yang ingin gabung boleh ya, masih bersama kami. Siap. Untuk pagi hari ini dan masih bersama Pak Robert. Baik, Pak Robert, kita berbicara terkait maladministrasi tadi gitu ya. Ada enggak indikator yang mungkin digunakan ombudsman untuk begitu menilai adanya dugaan maladministrasi begitu di pelayanan publik ini, Pak?
0: Ya, nah ini yang sangat penting ini Mbak Reta, karena saya datang ke Bangka Belitung untuk tugas khusus ini.
1: Oh, ada tugas khusus, ada misi khusus, berarti gitu khusus, ya. Ya. Oke. Okay.
0: Kita ini mulai 2026 sesungguhnya.
1: Baik, sebelum dijawab ada telepon lagi nih Pak Robert. Okay, baik. Ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak Reta.
1: Wah, baik. Ini suaranya saya kenal sekali ini Pak Azadin. Baik, Pak Azadin ya.
2: Iya.
1: Baik. Terus. Boleh, silakan Pak Azadin di Bangka Tengah, silakan.
2: Halo Pak Robert.
0: Siap Pak Azadin.
2: Mohon maaf sebelumnya Bapak Ketua Ombudsman RI ya.
1: Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
0: Yang pusat Pak saya.
1: Yang pusat Bapak.
0: Di sini kantor perwakilan.
2: Bukan ketuanya kan?
0: Belum ada ketua kami Pak.
2: Ini Pak, saya sedikit mengingatkan saja sebelum saya bicara masalah permasalahan. Jadi anggota Ombudsman ataupun Ombudsman hati-hati saja Pak, karena yang namanya para koruptor itu kadang dia menjebak orang untuk korupsi bermacam cara Pak. Salah satu dia bawa duit misalnya 5 miliar goda kita kan. Gak mempan itu dia datangan amal serba mini. Nah, kita kadang hati-hati di cara mereka kan. Nah, mengingat saja Pak ya.
1: Iya,
0: betul, betul ya. Siap. Terima kasih Pak
2: ini,
0: untuk
2: Pak, saya masalah pelayanan ini.
1: Iya, mau administrasi ya.
2: Masalah pelayanan pemerintah. Ini khususnya Disnaker Provinsi.
1: Oke, okay. Wah saya langsung gini ya.
2: Saya pernah punya masalah Pak ya di sudah lama 2017 kalau saya datang itu sama 6 orang rekan kan. Jadi kami itu bekerja di petani, PT Petani Kementerian punya masalah. Kita lapor kesalahan Petani Kementerian terhadap kita. Orang-orang di Sumatera Provinsi memang iakan saja, menjanjikan akan menguntaskan permasalahan itu. Ternyata mereka tidak penjaring amanah itu, masalah mereka mohon maaf berkhianat sama kami kan. Artinya begini Pak, mereka itu bisa saja disuap oleh pihak pecalang buat ini. Soalnya manajernya itu berapa hari setelah kejadian itu dia marah-marah saya kan. Ya, saya ngatai sama-sama saya tantang berantem. Dia nggak berani kan? Halo.
1: Iya. Baik. Ya, silakan Bapak, kita dengar.
2: Jadi di snaker ini kelihatannya gimana ya? Mama, ini kalian memang sudah suap. Nah, kemudian kepala daerah, kepala jurang itu melempem, wewenang itu sebenarnya kepala daerah kan, provinsi kan gubernur, kabupaten kan bupati. Itu nggak berfungsi kepala daerah. Kenapa? Karena pengusaha itu licik, dia diikat dengan cara bagaimana cara untuk menjebak kita agar kita terikat. Karena kita makan jasa orang susah kelihatan kita menindak kan begitu Pak ya?
1: Baik.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Baik. Silakan kita dengar Pak.
2: Ini disangkar udah lama terjadi. Jadi kadang-kadang kami ini ngelapor-ngelapor percuma saja, itu. Nah, jadi tolong ombudsman ditegur lah itu di snaker. Kalau misalkan ombudsman perlu keterangan, saya siap memberi kesaksian. Kalau pihak perusahaan itu ada yang mendengar detik ini, mudah mereka, kalau mereka dengan suka dengan perkataan saya, mereka silakan menuju jalur hukum. Saya siap berhadapan dengan pengusaha itu.
1: Okay.
2: Walaupun mereka banyak duit, saya nggak takut. Mana saya ini orang asli Indonesia pertama kan, kelas yang enggak salah,
1: enggak
2: keadilan. Nah itu aja Pak.
1: Oke, baik, terima kasih kembali Pak Zadin, dagang bersama kita. Baik, ingin menanggapi Bapak?
0: Ya, yang pertama soal disnaker. Saya nggak tahu kasusnya apa dan kapan kejadiannya Pak. Kalau dengar tadi 2017 ya.
1: Iya, udah lama ya.
0: Dan ini kayaknya ini dugaan saya terkait dengan mungkin apa pemutusan hubungan kerja kali.
1: Iya benar Bapak. Bapak. Ya.
0: Nah kalau Bapak mengalami itu memang pertama-tama tentu lapor ke instansinya, ke Dinas Ketenagakerjaan gitu ya. Dan kalau kemudian proses, karena gini Pak, prosesnya itu mungkin pertama bipartit dulu antara Bapak dan perusahaan gitu kan. Kalau di sana tidak terselesaikan dan baik, lalu kemudian naik ke pemerintah, berarti tripartit, ada buruh atau pekerja, ada perusahaan atau manajemen perusahaan, dan kemudian ada pemerintahnya dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaannya. Nah kalau itu nggak selesai, umumnya kemudian dia lari ke dua tempat ini Pak Ajin.
1: Pak Zadin.
0: Ajadin. Kalau masuk ke ranah hukum, maka dia kemudian perselisihan hubungan industrial gitu ya. Itu berarti Bapak nanti ke peradilan lah. Kalau peradilan itu kan berarti urusannya sudah penanganan secara hukum gitu ya. Tetapi juga bisa ke ombudsman Pak. Ombudsman ini kalau sisi yang paling banyak ke kita selama ini adalah terkait dengan hak jaminan sosialnya atau soal upahnya yang atau
1: sangonnya
0: yang tidak misalnya memenuhi dan sebagainya itu ya. Jadi substansi tentang PHK-nya itu proses peradilan lewat PHI tadi, tapi terkait hak-hak Bapak Ibu yang tidak tunai dengan utuh misalnya itu ke kita gitu. Okay. Biasanya gitu selama ini. Nah, kalau misalnya kejadiannya 2017 secara waktu di kita ini sudah kedaluarsa.
1: Okay.
0: Tapi kalau Bapak misalnya mau untuk ada upaya terakhir, berarti coba nanti bersurat ke Disnaker menanyakan gimana penanganan kasus saya. Nanti 14 hari dari pertanyaan Bapak itu ketika tidak direspon, lalu Bapak akan mengajukan lagi yang namanya surat keberatan karena tidak diresponnya permohonan tadi atau pertanyaan itu. Ketika kemudian keberatan juga tidak dipenuhi atau tidak direspon oleh Disnaker, maka lapor ke ombudsman. Itu kalau di kita namanya tidak memberikan layanan gitu ya, karena kan layanan itu dalam artian dia menyampaikan keberatan tapi tidak mendapatkan tanggapan. Nanti ini pintu masuknya untuk kemudian kami akan dalami substansinya, apa yang Bapak atau Ibu yang duga sebagai maladministrasi di pemerintahan tadi itu. Itu Pak. Lalu kemudian kedua, kepala daerah, ya memang kepala daerah ini adalah hasil pilihan dari kita ya. Soal kemarin kita milih dia atau enggak itu soal yang lain, tetapi ketika terpilih kan dia adalah hasil pilihan dan dia kepala daerah. Kontrol kita memang harus kuat ya, baik secara langsung oleh rakyat yang kita sebut dengan partisipasi,
1: baik
0: ataupun secara tidak langsung lewat wakil rakyat yang namanya representasi gitu kan. Nah dua-duanya begitu. Jadi tanggung jawab warga masih masih banyak ya. Setelah pemilihan pun dia masih tetap harus mengontrol, mengawasi kepala daerahnya. Kalau misalnya ternyata juga tidak bagus kerjanya, ya kan ada mekanisme 5 tahunan nanti.
1: Iya.
0: Untuk Bapak Ibu bisa mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak
1: untuk dipilih lagi
0: gitu. Dipilih lagi gitu okay. Ya, itu untuk diberikan amanah gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Saya kira itu Pak
1: Azadin ya.
0: Azadin ya, nanti kalau soal kasus yang ini di Senaker tadi, itu kalau Bapak mau mendapatkan konsultasi, Ombudsman sangat terbuka. Ya, untuk Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung terbuka untuk menerima Bapak, atau telpon ke Ombudsman untuk kami dengar dulu duduk masalahnya gimana.
1: Baik.
0: Ya, kira-kira seperti itu, agar kemudian Ombudsman ketika misalnya berkonsultasi kami bisa berikan pandangan. Tapi kalau kemudian jadikan laporan, tentu ada tahapan-tahapan yang tidak menyulitkan, tetapi paling tidak untuk membuat kami akuntabel ya terhadap laporan itu.
1: Okay.
0: Kita akan siap untuk berdialog dengan Pak
1: Azadin. Gitu. Oke, okay. Baik. Ini ada telepon menunggu lagi nih, siap, Pak Robert siap, ya. Ya. Baik. Ada Ibu Surya di Sinar Baru. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Surya.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Iya, Ibu Surya. Silakan langsung ke Pak Robert, Ibu Surya.
3: Pak Robert sudah tahu kalau Ombudsman itu bisa menyelesaikan masyarakat. Tapi saya pernah ya ke Ombudsman tahun 2023 kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Cukup Ombudsman ketemu Pak Agung Siawan waktu itu kan. Masa sepedang tetangga
1: Pak. Masalah apa Bapak, Ibu?
3: Tetangga itu sudah mencemar-cemar saya.
1: Masalah apa Ibu? Saya. Bisa diulang? Halo?
3: Masalah siteng.
0: Siteng? Okay. Oh, siteng. Oke.
3: Tetangga sudah mencemar-cemar saya dan udara saya. Nah, saya sudah lapor ke lurah, ke camat, tapi saya ditekan-tekan terus. Saya ke dintes, ke apa, ke labor, tapi saya merasakan ada pemalsuan sampel air saya itu kan. Sudah apa-apa, saya ke DPR, benar BTR itu, Pak apa, Pak Taufik Kurniawan itu bilang memang air saya sudah apa, sudah tercemar. Saya perlihatkan apa hasil dari lab itu kan. Yang tiga yang mengatakan, anak lab satu, Pak. Kemudian anak apa? Teman Pak Topik juga yang kerja di Pemdam, tapi mereka tidak mau membantu saya, Pak. Saya lapor polisi karena saya dianiaya, Pak. Di polisi pun saya, Pak. Polisi itu apa? Mengapa? Mengberak meja dua kali, Pak Pahlawi Antoni itu. Mau ibu apa? Saya bilang kepada saya karena saya dianiaya itu kan, kepala saya sakit sama sekarang, Pak. Saya itu tertentang dianiaya oleh apa?
1: Baik.
3: Akut namanya. Tapi dia kita suri kodin Irawan. Jadi dianiaya itu kan sebabnya di kapal sakit. Si ronsen itu saya diriga juga, Pak. Waktu saya keluar si ronsen itu kan, siapa? Saya kasih surat ronsen itu sama dokter. Tapi apa? Asisten dokter Ma'ruf memperlihatkan catatan ke hadapan dokter Muhammad Ma'ruf. Jadi kan waktu mau mengundangkan keluar saya, jadi nggak jadi. Dia buru-buru manggil pasien. Banyak yang itu. Dapat jiwa, Pak. Emang saya pernah ya Pak, berkonsul di rumah sakit jiwa tahun 2022, memang sebab waktu itu saat apa, memang apa, pernah melihat makhluk-makhluk, tapi nggak menunggu saya Pak.
1: Baik, oke. Okay.
3: Terus, saya juga pernah merasakan apa, kesusahan, ada kehubungan keluarga, ada hubungan
0: masalah. Boleh saya bertanya ya Bu Surya ya?
1: Halo Ibu Surya.
3: Ya masa saya cuma bersama
1: kita juga. Iya, silakan Pak Robert.
0: Ya, Ibu sudah lapor ke Ombudsman ya soal ini ke Mas Agung tadi ya.
3: Terus siteng itu Pak, kalau polisi nggak ditangani, sampai BPN nggak ditangani, sampai sekarang kalau masalah saya dibawa ke rumah sakit jiwa Pak.
1: Oke, okay, baik. Halo Ibu Surya.
3: Iya.
1: Iya, ini Pak Robert ingin bertanya. Silakan Pak Robert.
0: Iya. Halo Ibu, boleh tanya ya sedikit aja.
3: Iya.
0: Sudah lapor ke Ombudsman ke Mas Agung atau gimana tadi? Tadi sempat disebut ada nama Agung lalu ke Ombudsman terkait.
3: Agung Siawan.
0: Iya, maksudnya sudah lapor ke Ombudsman.
3: Iya, belum.
1: Oh belum.
0: Belum. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik.
3: Agung Siawan, waktu itu kan
1: ya. Pak. Itu anggota DPRD ya?
3: Ya, nanti Pak ada motor dari kedua saya nggak dengar jawab apa nggak dengar bapak jawab apa pertanyaan itu apa? Ulang lagi Pak.
1: Iya.
0: Pernah lapor ke Ombudsman atau belum Bu?
3: Udah sama Pak Agung Siawan.
1: Oh iya. Oke.
3: Okay. Pak Agus Setiawan tuh menyuruh saya apa kena enggak apa tanggapan dari polisi kan kepala polisi enggak menanggapi.
1: Oh iya, Pak Agung Setiawan ini menyuruh lapor gitu ya, Pak
0: Usman. Oh, Setiawan yang menyuruh lapor. Oke. Okay.
1: Iya, tapi belum dilaporkan kayaknya ya. Oke. Okay. Baik. Terus itu saja.
3: Dua kali, Pak. Masa enggak tahan bau, Pak. Bos itu sama sekali itu enggak tahan.
1: Oke. Okay. Baik, siap. Baik. Sudah bisa kita tangkap ya pertanyaannya. Terima kasih Bu Surya di Sinar Baru. Ya, ini masalah.
3: Kenapa Pak nggak diproses kerja? Karena ada kaitannya dengan masalah TI rakyat. Karena yang punya sekitar itu apa yang punya stiteng itu anak buah dari Babinsa.
1: Oke. Okay.
3: Babinsa itu kalau ngelapor, jadi saya mau ditahan sampai masuk jiwa.
1: Baik, baik.
3: Oke. Okay. Masalah saya gila, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Tapi saya kalau saya tinggal kamu juga tahu di videokan saya itu. Hmm. Ini kan itu kan ada makan dengan timah ini, Pak, saya ngerasakan. Ada korupsi di sini.
1: Baik.
3: Itu udah semuanya, Pak. Tolong ditangani, Pak.
1: Siap, baik Ibu Surya, terima kasih di Sinar Baru. Ya, ini kalau di Rutun ini panjang ceritanya, Pak Robert, ya. Tapi mungkin akan lebih baik kalau langsung datang begitu konsultasi begitu, Pak Robert, ya. Betul. Silakan Pak Robert mungkin ditanggapi.
0: Iya, Bu Surya, saya mendengar cerita Ibu dan saya enggak tahu persis seperti apa kejadian sesungguhnya, tapi kalau yang dinarasikan tadi memang pertama saya apresiasi Ibu mengalami masalah dengan tetangga, Septiteng, lalu kemudian Ibu tidak ribut dan tetangganya, tapi lapor ke pihak yang berwenang.
1: Kecamat, itu bagus. Kelura,
0: kecamat, gitu lura, ya. Itu bagus. Itu bagus. Karena ada orang yang nyelesain sendiri. Mbak Rita, begitu dengan tetangganya ada masalah, dia langsung berurusan ya.
1: Ribut gitu ya.
0: Ini bagus, jadi ini satu hal yang kita apresiasi. Kedua, saya nggak tahu tadi persisnya seperti apa, apakah Pak Agung Setiawan itu lalu mengajak Ibu ke ombudsman gitu ya, nanti coba kita cek. Tapi kalau belum dan memang ini kasusnya kasus baru-baru ini, ya coba nanti berkonsultasi ya, Bu Surya, bisa ke kantor kami atau nanti mungkin di akhir acara kita bisa kasih ke RRI juga nomor ya,
1: nomor kontaknya gitu
0: kontak ya. Okay. Untuk berkonsultasi, karena gini Bu, ke ombudsman itu tidak selalu harus datang secara fisik. Ibu lewat telepon, Ibu lewat WA, Ibu lewat email dan sebagainya, itu sama nilainya dan datang ke ombudsman. Jadi nanti silakan, kalau tahapan awalnya mungkin sekedar berkonsultasi dulu itu enggak apa-apa. Untuk sekedar sampaikan, dan terkadang juga kita membuka diri untuk menjadi tempat curhat ini, Mbak Rita. Nah, Ibu tadi sudah curhat di RRI cukup panjang saya lihat. Kalaupun juga nanti ke ombudsman untuk curhat dulu boleh ya. Untuk kemudian kita akan lihat apa yang bisa kami sampaikan sebagai konsultasi gitu ya. Dan pada akhirnya kalau kemudian memang bersepakat untuk menjadikan laporan atau pengaduan, kita juga lihat ya keterpenuhan syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, kita bisa tindak lanjut sebagai laporan.
1: Oke, gitu. Kalau saya nggak salah, kita juga pernah dikasih nomor layanan Ombudsman Republik Perwakilan Bangka Belitung gitu ya. Ini langsung saya sebutkan saja. Jadi Ibu Surya nanti bisa langsung telepon atau mungkin chat gitu ya, Pak ya. Jadi nomor layannya di 0811-9733-737. Saya ulang Ibu Surya, 0811-9733-737. Begitu ya. Nah,
0: terima
1: itu.
0: Terima kasih Mbak Rita. Mbak Rita malah hafal ya.
1: Iya. Karena saya simpan kontaknya, Bapak. Simpan ya. Okay. Karena kita kalau ada apa-apa lapornya langsung kita hubungi ombudsman gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui WA, melalui telepon juga. Mohon maaf Pak Rustam, bisa gabung 94301 untuk telepon WA-nya, ini tidak bisa kita terima ya. Gabungnya di 94301 ingin gabung atau langsung kirim WA saja Pak Rusam ya, yang sudah mengirimkan teleponnya untuk hari ini. Ini dari, kita baca WA ya Pak Robert,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, Mbak, ya.
1: Baik, ini dari Pak Dian di Sungaliat, Bapak. Selamat pagi. Katanya apakah ombudsman bisa memberi sanksi atau hanya sebagai perbaikan sistem, atau malah sebagai rekomendasi proses kasus saja mau dibawa kemana? Namun apakah bisa ombudsman mengeluarkan rekapan hasil dari awal pelaporan hingga akhir seperti apa finalnya? Dari Pak Dian di Sungaliat. Boleh ditanggapi, Pak Robert, silakan.
0: Ya Pak Dian, memang selalu kalau kita ada masalah itu ujung-ujungnya adalah ingin ada sanksi ya, bagi yang salah atau bermasalah. Kalau ini di dunia hukum atau rejimnya peradilan, memang ujungnya sanksi. Ombudsman tidak dibentuk dengan konstruksi harapan dan berpikir seperti itu. Jadi memang ini adalah penyelesaian yang sifatnya lebih ke persuasif, Pak. Jadi ini kami bukan peradilan yang masuk ke rejim sanksi, tapi rejim pengaruh ya. Tetapi percaya saya Pak, bahwa tidak selalu sanksi itu efektif. Bahkan seringkali yang ombudsman lakukan itu lebih efektif tanpa sanksi, tapi kita terus. Yang penting begini Pak, yang penting ombudsman itu berintegritas, dapat dipercaya, lalu kemudian kualitas produknya itu juga terjamin. Ya, jadi integritas para asisten saya, kualitas produknya terjamin, lalu berbagai upaya setelah itu. Produk kami namanya kalau pemeriksaan itu laporan hasil pemeriksaan, gitu ya. Sejauh asisten ketika bekerja memang tidak macam-macam, ya benar sungguh menegakkan integritasnya sebagai mahkota para asisten, itulah integritas. Lalu produk kerjanya itu berkualitas, ini bisa kemudian menjadi modal bagi kami untuk mempersuasi, mempengaruhi pemerintah untuk menjalankan apa yang menjadi yang kami sebut tindakan korektif. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu gemar ya dengan apa-apa harus sanksi. Karena saya yang bekerja di sektor publik juga bisa menjadi saksi bahwa sanksi ini tidak selamanya efektif gitu. Mau kita buat sanksi seberapa banyak pun, kalau ternyata pembenahan di tingkat sistemnya nggak jalan, ya tetap akan jebol juga gitu. Jadi inilah yang Ombudsman lakukan dengan produk, kemudian kita akan merekomendasikan, mempersuasi agar itu dijalankan, dan sebagian besar jalankan, Pak. Sebagian besar. Nah itulah tujuan kami datang. Sekalian saya lanjut mungkin Pak Retaya, bahwa kalau tadi kita bicara kasus-kasus ya, ada masalah ini, masalah itu dan sebagainya, itu dalam kerangka pengawasan Ombudsman namanya melakukan pemeriksaan atas kasus. Sementara saya hadir dari kemarin di kantor gubernur dengan semua kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah itu, kita tidak hanya bicara kasus, tapi coba tadi yang Bapak Pak Dian sampaikan, sistemnya itu seperti apa. Nah ini kita mau lihat sistem, Pak. Jadi sistem pelayanan publik mereka, ya terkait dengan soal dapur birokrasinya, terkait dengan pemenuhan standar pelayanannya, bebas maladministrasinya, lalu kemudian sampai pada pengaduan dan sebagainya, dan juga kepercayaan masyarakat, ya apakah layanan publik itu berintegritas, punya kapasitas dan tata kelola seperti apa. Jadi kami hadir ini untuk entry meeting, ya ini semacam rapat pendahuluan sebelum Ombudsman melakukan penilaian. Jadi ini ibarat BPK, dia punya opini pemeriksaan keuangan, Ombudsman punya yang namanya opini Ombudsman RI. Ombudsman RI ini karena kita nilai pelayanan publik, kita menilai sisi maladministrasinya, gitu ya. Jadi kemarin kami sudah setengah hari bersama dengan semua stakeholders, ya Pemda, 6 Pemda Kabupaten dan Kota, lalu provinsi, 4 instansi vertikal kita undang, dan berbagai stakeholders kemarin sudah hadir di kantor gubernur. Kita menyampaikan suatu kegiatan besar Ombudsman yang akan berlangsung sejak Agustus nanti hingga akhir November, dalam kerangka Ombudsman melakukan penilaian terhadap wajah pelayanan publik. Mudah-mudahan nanti hasilnya Mbak Reta dan bisa juga nanti bekerjasama dengan RRI ya, untuk kita umumkan rapor pelayanan publik
1: untuk Bangka Belitung,
0: Kota Kabupaten di Bangka Belitung. Ini sebenarnya sudah dikerjakan sebelumnya, tapi 2026 ini perubahan mendasar dan kita lakukan secara masif. Ya misalnya Bangka Belitung, kalau 2025 kita hanya lakukan di dua tempat, yaitu Belitung Timur dan Bangka Tengah. Maka mulai tahun ini kita lakukan semua, Mbak. Seluruh 6 kabupaten, 1 kota, lalu 4 instansi vertikal dan provinsi. Jadi ini penilaian yang komprehensif, dan mudah-mudahan nanti ini juga bagian dari cara kami untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait kualitas layanan publik di daerah Bapak Ibu sendiri. Yang itu harapannya bisa menjadi alat kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Zadin ya, soal kepala daerahnya, disnakernya dan sebagainya, begitu ya, atau dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, PUPR, macam-macam itu nanti bisa dilihat wajah pelayan publiknya.
1: Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil penilaiannya, Pak Robert, ya. Baik Pak Robert, dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali bincang kita bersama Pak Robert untuk pagi hari ini, kita break sejenak Bapak ya. Dan nanti Anda bisa gabung bersama kami, saya akan bacakan pertanyaan di live chat kita, tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Satu aja, satu. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku kerungu salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosat RRI Sungelit Bangga Bitung, dan kita masih dalam program Halo RRI, bincang khusus bersama Ombudsman Republik Indonesia. Dan kita masih bersama Pak Robert. Dan tadi udah banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita ya Pak ya. Ini masih banyak Pak di live chat juga, harus kita sampaikan satu persatu gitu ya Pak ya. Dan tadi pertanyaan saya indikator juga belum terjawab begitu Bapak. Tapi kita satu persatu kita dahulukan pendengar kita dulu Bapak ya, ingin gabung bersama kita untuk hari ini. Baik, saya langsung ke live chat Pak. Ini ada akun Epsta Mirzae. Katanya, pagi Bapak, bagaimana penilaian ombudsman di pemerintah daerah Bangka Belitung selama ini? Nah, terkait pelayanan publik mungkin ya. Oke, boleh Bapak. Ini nah, mungkin ini bisa digabungkan dengan indikator tadi gitu
2: betul,
1: Pak.
2: Betul, ini pertanyaan yang mengantar saya ke apa yang sedang kami kerjakan.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Jadi, nama resminya ini Mbak Reta Opini Ombudsman RI. Yang dinilai adalah mal administrasi pelayanan publiknya gitu ya. Dan indikator-indikatornya sangat banyak, tetapi kalau sebut berapa yang langsung kepada masyarakat, itu pertama adalah kan pemerintah kalau melakukan sesuatu itu ada standarnya, standar pelayanan publik. Nah, kita paling tidak menilai sejauh mana. Ini kalau mau bicara ini ada 14 indikator ya terkait standar, tapi paling penting itu 4 standar. Standar waktu, standar biaya, standar proses, dan persyaratan. Orang kalau ngurus sesuatu, misalnya ngurus KTP atau izin, dia harus tahu ini kalau saya ke kantor Dukcapil misalnya, syarat apa saja yang perlu saya bawa. Lalu kemudian berapa lama waktu yang nanti ini akan saya pakai untuk selesainya gitu ya. Lalu kemudian ada nggak biayanya, kalau ada berapa besar dan transparan tidak. Lalu kemudian standar prosesnya itu adalah dia akan ke loket mana, berproses di loket mana, dan akan selesai di mana. Nah ini contoh-contoh saja bahwa standar pelayanan publik ini harus dipunyai oleh pemerintah. Dan ini bukan hanya SOP, bukan hanya standar operasional dari internal pemerintah. Itu untuk kepentingan di dalam dia, tapi untuk publik adalah namanya standar pelayanan publik. Nah Ombudsman tidak akan mengukur itu. Itu yang kelas ringan. Yang kelas beratnya adalah bebas maladministrasi. Nah Ombudsman punya 12 bentuk maladministrasi, ya dari penundaan berlarut sampai pada yang kelas berat seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan sebagainya itu. Ini hal-hal yang akan kami ukur nanti hingga ke pengaduan, Pak. Pengaduan itu terkait dengan ketersediaan sarananya, petugasnya, dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat punya masalah, pertama-tama kita harapkan jangan langsung ke ombudsman. Dia ngadu dulu
1: ke instansinya.
2: Tapi repotnya kalau instansi itu gak punya unit kerja pengaduan. Nah itu kan banyak juga Pak. Banyak di pemerintah daerah kita.
1: Tapi harusnya ada Pak ya.
2: Harusnya ada, karena itu sangat penting. Tapi mungkin juga ada, tapi ya dia hanya kalau bahasa saya pro forma aja, asal-asalan aja, pantas-pantasan gitu ya.
1: Terima aja gitu, gak ada penyelesaian mungkin ya.
2: Terima dan gak ada penyelesaian. Ada nomor telepon, tapi ketika dihubungi gak diangkat. Atau diangkat, tapi sebelahnya gak responsif. Bahkan ikut marah-marah juga gitu kan. Nah ini, inilah problem pengaduan di instansi kita, khususnya di pemerintah daerah. Nah ombudsman itu akan nilai itu. Sehingga kita juga bisa antisipasi, kalau misalnya katakanlah di dinas sosial atau dinas kesehatan, memang unit pengaduan yang gak bagus, kami udah mulai bersiap diri. Oh nanti kalau masalah kesehatan tuh, ini pasti ke ombudsman ini. Kira-kira gitu ya. Jadi memang kita nilai dan juga menilai tentang apa kata masyarakat terkait pelayanan publiknya. Nah kita perlu juga, ini istilahnya demokratisasi pelayanan publik. Jadi negara atau pemerintah wajib mendengar rakyat. Apa penilaian mereka. Dan sesungguhnya penilaian yang paling otentik itu Mbak Reta adalah dari masyarakat sendiri. Karena dia pernah mengalami. Meskipun juga terkadang masyarakatnya subjektif atau bias gitu ya. Tapi secara umum kita percaya kalau kemudian masyarakat itu memberikan penilaian itu berbasis pada apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, dan apa yang dialami kayak gitu kan. Nah kita berharap ketika dia mengisi kuesioner ombudsman itu sungguh mencerminkan memang pengalaman real gitu ya. Nah ini semua indikator-indikator yang sangat banyak, tapi secara ringkas kurang lebih seperti itu. Dan secara masif kami baru mulai ini dilakukan tahun ini. Sebelumnya tadi saya sampaikan terbatas sekali, semacam uji coba begitu ya. Di Bangka Belitung kita hanya lakukan di Belitung Timur dan Bangka Tengah ya, itu sangat terbatas, hanya dua. Kalau kali ini kita lakukan ini Mbareta di semua kabupaten kota, 6 kabupaten, 1 kota dan provinsi. Lalu kemudian 4 instansi vertikal, ya 4 yang ini Kanwil Pemasyarakatan, Imigrasi, Pertanahan dan Polisi, ya. Polres-polres di bawah Polda kita akan nilai gitu. Dan dinas-dinas yang kita nilai, terutama dinas-dinas yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat, yang kita sebut layanan dasar itu, itu dinas sosial, dinas kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, dan juga di dalamnya nanti akan kita lihat unit layanannya. Seperti kalau di pendidikan, sekolah-sekolah, beberapa sekolah kita nilai. Kalau di kesehatan, itu rumah sakit dan sebagainya gitu. Memang kita akan lihat. Dan sementara ini saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan dulu kualitas yang, kalau 10 tahun terakhir Ombudsman mengukur itu memang banyak yang bagus, Mbak Reta. Tetapi saya harus katakan, bagusnya itu bukan artinya realnya benar-benar memang bagus. Karena ukuran Ombudsman selama 10 tahun itu lebih pada pemenuhan standar pelayanannya. Jadi ibaratnya ini masih pada permukaannya saja. Yang tampak, misalnya ada enggak toilet khususnya, untuk ada enggak untuk kaum difabelnya. Tapi sejauh mana kinerja layanannya, apa dampak bagi masyarakatnya, itu masih belum kita ingat. Tahun ini kita coba mulai bergerak ke arah sana.
1: Ya, jadi lebih terperinci gitu,
2: lebih
1: ya,
2: terperinci. Jadi kalau ukurannya adalah pada pemenuhan yang permukaan tadi, harus saya katakan bahwa sebagian besar, bahkan kabupaten kota di Bangka Belitung itu berada pada papan atas.
1: Bagus ya. Berarti bagus ya nilainya, Pak ya.
2: Tapi ya lagi-lagi memang karena yang diukur adalah hal yang permukaan. Nah, mulai tahun ini kita bergerak sudah masuk ke lebih dalam, lebih fundamental gitu. Dan harapan saya suatu waktu kita pada akhirnya hanya ngukurnya, atau terutama ngukurnya itu dampak bagi masyarakatnya. Dampak bagi perbaikan ekonominya dan layanan publik, dampak bagi perbaikan kesejahteraan karena layanan publik yang bagus dan sebagainya. Karena kita pada akhirnya, Mbak Reta, itu harus melihat bahwa reformasi birokrasi berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan publik berdampak bagi masyarakat yang makin bahagia, kan gitu kan, makin sejahtera, kan gitu kan. Karena pada akhirnya apapun yang dikerjakan pemerintah, pusat maupun daerah, itu tiada lain tujuannya adalah bikin masyarakat sejahtera. Sejahteranya itu apa? Kalau bahasa saya sederhana, membuat rakyat makin berotak cerdas, itu pendidikan. Membuat rakyat makin berbadan sehat, itu kesehatan. Dan membuat rakyat makin berkantong tebal, nah itu ekonomi. Kita sebut itu IPM. Nah, pada akhirnya batu uji untuk menilai apakah pemerintah kita itu relevan atau tidak, bermanfaat atau tidak, adalah pendidikannya, kesehatannya, dan ekonominya. Minimal tiga itu. Nah, Ombudsman ketika memilih bidang-bidang ini, nilai sosial, kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, kita mau melihat Pemdanya itu memang sudah membuat kita itu makin berkantong tebal enggak secara ekonomi, pendapatan kita makin bagus enggak karena pemerintah melayani, makin berbadan sehat enggak kita ini, makin berotak cerdas enggak. Nah, itulah yang kita akan ukur pada akhirnya tentang kinerja dari pemerintah daerah. Dan ini juga ketika nanti pilkada misalnya datang waktunya, Bapak Ibu banyak yang dinilai, tapi kalau mau lihat yang sederhana, lihat saja bupati itu selama 5 tahun membuat Bapak Ibu makin bagus gak kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraan dan sebagainya.
1: Kita harus ngomong jujur, Pak ya.
2: Ya,
1: harus jujur ya,
2: harus
1: gitu
2: jujur.
1: Jawabnya. Baik. Ini masih banyak pertanyaan. Ada telepon kah? Halo. Oh ya, enggak ya deh. Baik. Saya ke WA deh, Pak ya. WA, dan juga ada masih di live chat kita juga. Di sini ada Bung Rustam, Bapak di Belinyu.
3: Assalamualaikum.
1: Iya. Baik, halo.
3: Dari Bu Surya tadi.
1: Bu Surya tadi sudah kita
3: enggak, Bu, ada apa, saya minta ulang nomor Ombudsman.
1: Oh,
3: tadi.
1: Nomor Ombudsman. Baik. Sebentar, Bu ya. Saya cari dulu kembali. Karena tertutup ini dengan yang lainnya. Ibu, nomor Ombudsman bisa dicatat?
3: Iya.
1: Ya, 0811 9733737. Sudah?
3: Sudah.
1: Baik, terima kasih.
3: Saya ingin apa lagi, Bu? Soalnya mata ini disuntikan, Pak. Kalau saya ini udah temas, sebenarnya saya nggak diganti. Sedangkan yang punya kita itu kan bisa bikin sumur, bikin dapur, bisa bikin tangki jaringan. disembunyikan air, saya itu tapi kenapa saya diintimidasi, ditindas seperti ini Pak? Saya kan kalau kurang lapor dibawa ke masih di oleh Mustam itu.
1: Oke, baik, siap Bapak, Ibu ya. Ibu nanti mungkin langsung aja ya melapornya ke nomor yang tadi ya sudah diberikan ya, karena kita harus gantian juga, ini banyak pertanyaan juga, waktu kita masih terbatas. Mungkin jawabnya singkat-singkat saja Bapak ya, ini banyak pertanyaan dari Pak Rustam saya sampaikan Bapak. Katanya akhir ini masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum. Makanya masyarakat saat ini lebih baik hakim sendiri, dikarenakan hukum sudah ditabrak oleh penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh, setingkat MK aja sudah ditabrak, apalagi lembaga di bawahnya. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak melihat hukum saat ini yang katanya negara Indonesia ini negara hukum? Baik, singkat Bapak, masih banyak pertanyaan yang saya jawab.
2: Ya, saya tidak dalam posisi yang tepat untuk menjawab dan menilai tentang penegakan hukum, tapi kalau boleh saya beri saran, jangan bermain hakim sendiri.
1: Okay.
2: Ya. Dengan segala keraguan kita terhadap berbagai tindakan para aparat atau lembaganya, tetapi inilah mekanisme yang disiapkan, dan gunakanlah itu kalau saya saran begitu ke Pak Rustam ya.
1: Oke, baik, itu Pak Rustam. Ke live chat dulu Bapak, ini dari @pudp487. Katanya Pak, di Snaker di sini banyak ngasih solusi yang berpihak. Saudara saya pas kerja di dapur MBG malah tiba-tiba dipecat dan digantikan sama orang lain. Lapor di Snaker malah disuruh ke dapur lain yang lain katanya ya. Di Snakernya berpihak sama pemilik dapur MBG-nya. Padahal saudara saya duluan yang sudah kerja beberapa bulan di situ, tiba-tiba diganti dan dipecat gitu aja. Oke, baik, tanggapan Bapak boleh.
2: Ya, coba dulu didalamin apa yang menjadi penyebab dari tadi di PHK-nya saudaranya itu. Lalu kemudian apa sikap di Snaker ya, karena ini tentunya urusannya kan antara pengelola dapur MBG dan pegawainya dengan petugasnya itu. Lalu kemudian di Snaker biasanya datang untuk memfasilitasi kalau memang sudah masuk ke tripartit gitu ya. Dan itu kita nggak tahu di Snaker yang mana. Lalu kemudian kalau di Snakernya ternyata tidak juga merespon, baru kita ke ombudsman.
1: Oke. Baik, ya. Nomornya tadi sudah ada ya. Oke. Okay. Atau langsung ke sekretariatnya Bapak ya.
2: Sekretariat. Ya, betul. Ini sekretariat ya. Ke nomor saya.
1: Oke, okay, baik. Ini pertanyaan kembali dari WA Bapak. Ini dari Deka di Sungaliat. Katanya ombudsman adalah tugas mulia, penjaga keharmonisan antara publik dan pelayanan publik. Namun bukan rahasia umum lagi, mungkin banyak atau ada pelayanan yang kurang baik di tiap instansi dan non-instansi. Namun kami juga mengerti keterbatasan personil, maka kadang walau terpantau udah terlihat namun tak bisa dipegang, paling nunggu laporan saja gitu. Nah, tanggapannya seperti apa Bapak?
2: Ya, harus saya akui ada kejadian seperti itu ya, di mana pertama adalah memang problem pelayanan publik kita masih sangat banyak Bapak Ibu, di pusat tapi lebih di daerah juga itu banyak sekali, dan memang ini tantangan kita untuk makin memperbaiki kualitas dan akses layanan publik di banyak tempat dan di banyak bidang gitu ya. Lalu kemudian ke ombudsman lapor dan kita tidak selalu bisa menyelesaikan atau merespon dengan baik, minta maaf untuk itu ya. Memang kita punya banyak keterbatasan juga ini Mbak Rita, jumlah personilnya nggak banyak ya, dukungan berbagai hal juga itu tidak selalu optimal, apakah soal dana, soal macam-macam. Jadi memang yang pasti gini Bapak Ibu, yang bisa saya jamin dari ombudsman, terutama ombudsman di Bangka Belitung, adalah kami bekerja dengan hati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, dan bahkan melebihi itu kalau sudah bicara pelayanan kita selalu melebihi sekedar standar kerja yang ada ya, termasuk waktu kerja juga akan lebih lama. Lalu kemudian kedua yang saya jamin adalah integritas kami. Kami tidak akan goyah, integritas inilah mahkota para asisten saya untuk bekerja sesuai dengan standar etik yang ada di ombudsman. Ya, itu kita tegak betul. Bahwa kemudian dalam proses kerja ada sesuatu yang kurang, ya, ada sesuatu yang masih belum bisa memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian, itu fakta. Yang penting kami melakukan itu bukan karena niat yang memang sudah tidak mulia. Kita punya keterbatasan. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa sekedar laporan, ya memang terjadi seperti itu, tapi bukan karena kesengajaan. Ombudsman tidak pernah menolak laporan kalau itu memang harus kita tindak lanjuti. Lalu Ombudsman juga tidak pernah menunda-nunda laporan yang ada kalau memang kami bisa melakukannya. Gitu. Yang jelas pilihan untuk tidak menyelesaikan itu biasanya karena terpaksa betul. Memang waktunya tidak cukup, orangnya tidak cukup, duitnya memang nggak ada, gitu ya, atau dukungan-dukungan yang lain yang membuat kemudian kita terus berusaha optimal, tapi kalau situasi tertentu, pada akhirnya Ombudsman akhirnya juga bisa kewalahan juga, gitu.
1: Iya, ya. Bapak, saya mau tanya, ini kan untuk di instansi atau tempat-tempat pelayanan publik, apakah ada ini tertempel stiker misalnya nomor pengaduan Ombudsman?
2: Nah, gitu? Harusnya gitu, Mbak Reta. Saya pikir itu penting ya, jadi di beberapa instansi yang krusial ya.
1: Ya, kayak Dukcapil mungkinnya ya.
2: Dinas kesehatan atau bahkan di unit layanan ya, di pelabuhan, di bandara, lalu kemudian di pusat-pusat pelayanan publik yang lain, gitu ya. Itu harusnya memang ada nomor pengaduan. Ya, sebenarnya di beberapa provinsi sudah dilakukan, Mbak Reta. Itu kita nempel itu bahkan papan yang cukup besar ya, di rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan itu ada terpampang itu ininya Ombudsman, dan itu cukup efektif ya.
1: Baik.
2: Memang ini yang terus didorong nanti untuk berbagai kantor perwakilan juga bisa menginisiasi hal serupa. Itu bagus masukan Mbak Reta.
1: Baik, terima kasih Bapak. Bapak, kita dibatasi waktu, mungkin terakhir sebagai closing statement kita memberikan pemahaman kepada masyarakat juga tentang Ombudsman ini, silakan.
2: Ya, kembali pada tujuan besar saya hadir, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kami datang ke Bangka Belitung dan lewat RRI, kita menyampaikan bahwa selama 3,5 bulan ke depan Ombudsman akan melakukan penilaian ya. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang tadi bertanya menjadi responden kami gitu ya. Jadi kita berharap masyarakat bisa memberikan penilaian sejujurnya agar kemudian ini Ombudsman juga bisa berbasis pada fakta ataupun pada informasi dan data, kita bisa melakukan apapun untuk perbaikan pelayanan publik. Itu satu ya. Kemudian kedua, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini Mbak Reta, mudah-mudahan pemerintah daerah ya, entah kepala daerahnya, jajaran dinas dan sebagainya, di 6 kabupaten, di 1 kota, di 4 instansi vertikal dan di provinsi, untuk bersiap diri ya. Kemarin sudah berkumpul semua para pimpinan, tetapi saya berharap sepulang ke daerah mereka melakukan rapat konsolidasi. Jadi jangan hanya datang di acara kemarin, begitu pulang lalu kemudian hilang semangatnya, dan hilang kemudian ini tindak lanjutnya. Jadi kita berharap ada tindak lanjut dari semua yang hadir kemarin, agar berbagai pihak dan dokumennya dan orang yang akan kita wawancara itu sudah dipersiapkan begitu ya, agar ketika tim Ombudsman turun itu juga bisa mengefisiensikan waktu kami, tidak baru kemudian Bapak Ibu ngumpulin meminta penjelasan, kalau itu pasti panjang itu.
1: Baik.
2: Itu aja.
1: Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami. Mungkin next nanti masih ada kesempatan bisa datang lagi gitu Bapak ya.
2: Ketika hasilnya sudah ada, saya mau jadikan RRI sebagai tempat
1: untuk saya umumkan. Baik, Bapak, terima kasih. Pendengar, terima kasih untuk ada yang sudah bersama Pro 1. Kita akhiri dialog kita untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, di kesempatan pagi hari ini Sanofi lanjut menyapa Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami hadir dalam sajian acara kita selanjutnya, yaitu Dialog Indonesia Sehat, ya, akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia

0: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada, hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini ya, di si penghujung bulan Juli tahun 2026. Dan tentunya pendengar, untuk pagi hari ini dalam Dialog Indonesia Sehat, kami akan ajak pendengar untuk bergabung nanti bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah hadir di studio ya. Kita akan bahas terkait mencegah lebih baik daripada mengobati, manfaatkan program cek kesehatan gratis. Dan pendengar, di studio saat sekarang saya sudah ditemani bersama dengan Ibu Devi Rawati, SSI APT, selaku Kepala Dinas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Selamat pagi Ibu Devi.
1: Selamat pagi Mbak Novi.
0: Iya, nih alhamdulillah kita bisa
1: bisa silaturahmi ya.
0: Betul.
1: Sekian kenalan. Terakhir kemarin tahun lalu ya, sama Mbak Reta, kemudian sebelumnya sama Mbak Ica.
0: Oke, dan hari ini tentunya bersama Ibu Devi kita akan sharing lagi. Tentunya bersama Ibu Devi kita bahasnya tentang gak jauh-jauh dari kesehatan ya Bu ya. Oke, pendengar, pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun dalam kenyataannya masih banyak ya masyarakat yang baru memeriksakan kondisi kesehatannya ketika sudah muncul keluhan atau penyakit setelah memasuki tahap yang lebih serius, pendengar. Padahal banyak penyakit seperti hipertensi, kemudian diabetes, kemudian kolesterol tinggi hingga gangguan ginjal itu dapat dideteksi lebih dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin ya. Nah, jadi pemerintah sekarang ini melalui program cek kesehatan gratis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus terbebani biaya, pendengar ya. Betul ya Ibu Ira ya?
1: Betul.
0: Ibu Devi ya? Jadi ya, program ini dia menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini sekaligus menekan resiko penyakit yang dapat dicegah lebih awal. Baik, berkaitan dengan itu kita langsung saja bincang sama Ibu Devi, dan nanti untuk pendengar juga yang mau gabung silakan ya. Line telepon 94301 kita buka untuk Anda. Saya pengen tanya dulu nih di awal ke Ibu Devi nih, mengapa nih program cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu upaya penting Ibu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka?
1: Baik Mbak Novi, jadi saya coba jelaskan CKG dulu secara umum ya. Bahwa CKG ini kan merupakan program pemerintah dan sebagai misi dari salah satu misi astacita presiden terpilih ya.
0: Betul.
1: Di Republik Indonesia tahun 2024-2029 di mana CKG ini merupakan upaya strategis sebenarnya ya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan secara komprehensif.
0: Iya.
1: Untuk semua kelompok umur tanpa dipungut biaya. Jadi ini bermanfaat sekali karena seperti yang Mbak Novi bilang, kita tuh kalau ibaratnya nih ya, kalau udah belum kebelet itu belum nyari toilet gitu kan ya, gitu kan. Jadi sedia payung sebelum hujan lah istilahnya, seperti ini. Jadi deteksi dini itu penting. Kadang-kadang kita lihat kita ini sehat gitu kan, tapi setelah diperiksa ternyata kolesterolnya tinggi gitu kan. Kemudian juga ibu yang mau melahirkan, sehat-sehat nih, sementara setelah melahirkan nanti ada aja tuh penyakit bawaan bayinya gitu kan. Nah, hal seperti itulah yang dipikirkan oleh pemerintah sehingga kita semua secara nasional ini melaksanakan program CKG.
0: Iya, baik. Nah, itu tadi jadi pengenalan terkait apa itu CKG ya, Bu ya. Dan ini jadi salah satu langkah strategis juga dari pemerintah kita ya untuk mengetahui seperti apa derajat kesehatan masyarakat kita khususnya di Indonesia ya. Dan Kabupaten Bangka khususnya. Nah, yang untuk memanfaatkan program CKG ini, apakah seluruh kelompok usia memiliki kesempatan yang sama ini, Bu Devi?
1: Betul sekali, Mbak Novi. Jadi seluruh kelompok usia itu memiliki hak yang sama. Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG ini ada lima kelompok ya. Jadi yang pertama itu bayi baru lahir.
0: Baik.
1: Sejak dia umur 2 hari itu

0: tahun ke atas.
1: Baik. Jadi mencakup semua usia ya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Dari
0: sesuai siklus hidup,
1: lahir, dari hamil sampai lansia, semuanya bisa mencakup itu, pendengar ya.
0: Betul.
1: Nah, ini baru dua poin yang kita ketahui, dan pendengar juga kami ajak yang namanya kesehatan, ya mungkin kita semua sudah aware lah ya, Bu, ya, sudah peduli gitu kan ya. Jangan kayak kita di pembuka tadi udah sakit dulu, udah parah
0: baru, ya.
1: Baru cek kesehatan ya. Baik, silakan pendengar Anda bisa gabung di line telepon 94301, SMS atau WA-nya silakan ya di 0811 717 9111. Baik, kita lanjut lagi nih Bu Devi. Kemudian kalau untuk cek kesehatan gratis ini, pemeriksaan kesehatan apa saja Bu yang bisa diberikan kepada masyarakat kita melalui program ini? Tapi sebelum itu
0: telepon masuk.
1: Sudah ada telepon masuk ya. Kita langsung sapa dulu nih. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Jalan Sianes. Siapa, Pak?
2: Pak Udin di Riau Silip.
1: Oh, Pak Udin di Riau Silip. Silakan, Pak, langsung dengan Ibu Devi, Pak.
0: Pagi, Pak Udin.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
2: Iya, saya termasuk lansia ya.
1: Iya.
2: Sudah 71 tahun.
1: Wah, baik.
0: Sehat selalu ya, Pak.
2: Saya kena gula sudah 32 tahun. Dan terus saya kena COVID 19, 14 hari di rumah sakit.
0: Kena juga ya.
2: Setahun yang lalu saya kena TBC, tapi alhamdulillah semuanya itu lancar, selesai.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, mengenai cek gratis, dulu karena saya sudah lama zamannya Dokter Demeria, mungkin sudah 20 tahun yang lalu, saya rutin itu cek 6 bulan sekali di rumah sakit umum melihat. Tapi setelah BPJS melarang puskesmas memberi rujukan, sehingga saya stop sampai ada program baru ini. Saya coba cek ke Prodia, Pulau Pinang. Nah itu, nah yang saya yang sangat-sangat sayangkan, saya udah 2 kali cek di Prodia ini. Saya nggak tahu hasilnya itu apa. Nggak tahu, umpama maksud saya begini, kalau seandainya saya ada kekurangan, tolong bikin resepnya, saya beli. Ini ceknya gratis, iya, obatnya bisa saya beli, saya maklum. Cuma sampai sudah 2 kali, mungkin belum depan ada cek lagi, akan saya tanya itu. Masa saya udah umur 71 tahun lebih ini, maksud saya ya jelaskan lah apa adanya. Dan bila perlu, saya minta resep, uang saya beri.
1: Baik.
2: Yang saya khawatirkan, ginjal gimana, hati saya gimana.
1: Baik.
2: Ini sampai tidak tahu, saya sudah 2 kali cek di Prodia. Mungkin ini yang bisa saya keluhkan.
1: Baik. Baik. Ya, terima kasih Pak Udin. Itu realita yang terjadi ya Bu Devi ya, di saat cek kesehatan mungkin di rumah sakit swasta lah ya, seperti itu ya. Dan nah ini sebenarnya tanda tanya juga ya Bu ya, di saat cek kesehatan kok enggak dikasih tahu ini apa, seperti itu. Betul, silakan Bu Devi menanggapinya, Bu.
0: Ya, baik Bu Novi, saya coba jawab. Memang terkait pelayanan cek kesehatan gratis ini hanya menyisir apa namanya, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Jadi kecuali memang ada rujukan yang diperlukan, baru kita arahkan peserta atau pasien tersebut ke rumah sakit. Jadi terkait tadi Bapak dari Riau Silip ini bilang kok nggak ada hasilnya gitu ya. Sebenarnya mungkin komunikasi aja kali ya, komunikasi antar pasien dengan apa namanya,
1: petugas
0: pihak petugas medis yang ada di Prodia tadi ya, atau di rumah sakit tadi, sehingga apa yang kita butuhkan tuh bisa terinformasikan dengan baik. Sebenarnya mungkin komunikasi aja kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak bisa lebih lancar lagi ya dalam pemeriksaannya, kemudian tahu ini kira-kira apa lagi nih keluhan kedepannya.
1: Jadi seperti itu ya Pak Udin ya. Jadi enggak ada salahnya Pak kalau ada next, kalau misalnya ada pertemuan lanjutan ya Ibu ya, ditanyakan ke tugas medisnya, Bu, apa yang hasil dari pemeriksaan saya, seperti itu ya. Baik, kita ke pendengar lagi nih Bu Devi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi juga Manopi.
1: Pagi, dengan siapa Pak?
3: Dengan Bapak Romlan.
1: Pak Romlan di Muntaba. Baik, silakan Pak.
3: Sama Ibu Devi.
1: Iya, sama Ibu Devi.
0: Iya betul Pak Romlan.
1: Silakan Pak.
3: Saya ini pendengar tadi ya. Jadi saya sangat bersyukur kepada Bapak, Ibu Desi sama kawan-kawan ya, yang telah

0: memberi layanan pada semua masyarakat Bangka Belitung.
1: Baik.
0: Terutama ada cek gratis ya. Jadi sebagai rakyat itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan Maha Kuasa ada gratis ya.
1: Baik.
0: Jadi
1: baik.
0: Semangat terus Pak Ibu Depi dan kawan-kawan ya.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Ramlan.
0: Dan RI tetap jaya selalu.
1: Oke. Bapak ada yang mau ditanyain enggak Pak berkaitan dengan kesehatannya Pak?
0: Saya ini cuma ada keluhannya. Kalau saya memberi keluhan enggak apa-apa Bu Devi ya.
1: Silakan, silakan Pak Ramlan.
0: Keluhan
1: saya bisa bantu.
0: Kalau saya mau kencing itu mulut sekali, sering kencing. Itu aja cuma bagaimana solusinya itu.
1: Apa bisa diulang Pak?
0: Sering kencing
2: ya. Kencing dengan mulus ya.
1: Sama-sama Pak Ramlan.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ramlan. Silakan Ibu Devi.
1: Baik. Jadi ini masih terkait dengan CKG juga ya. Saya sih sarannya untuk Pak Ramlan memang langsung saja ke FKTP terdekat ya, puskesmas intinya. Jadi untuk ditanyakan mules dan sering kencing di malam hari ini karena kenapa? Kadang-kadang kita pola makan gitu ya, gaya hidup juga mempengaruhi bukan hanya turunan atau kebiasaan, tapi kalau memang kebiasaannya itu buruk gitu, inilah memang menyebabkan penyakit yang dia rasakan. Makanya silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, atau puskesmas, sehingga nanti bisa diperiksa oleh dokter, di screening harus seperti apa bapaknya.
2: Tidak ada salahnya Pak Roma deteksi dini ya Pak ya, jadi kita tahu nih kemana arahnya ya penyakitnya. Lebih baik diperiksakan, jangan ditahan-tahan. Oke, kita ke pendengar lagi nih di belakang Pak Romlan ya di Muntaba. Halo, selamat pagi. Terputus. Dicoba lagi untuk pendengar yang tadi mau gabung bersama kita sebelum nanti kita beralih ke bahasan kita lainnya ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
2: Pak, halo, dengan siapa Pak?
3: Dengan Pak Rambe Kelana.
2: Oh, Pak Rambe Kelana, di mana Pak?
3: Di Pangkal Pinang.
2: Di Pangkal Pinang. Baik, silakan langsung dengan Ibu Devi Pak.
1: Silakan Pak Rambe.
3: Ini masalah kesehatan ya, cek kesehatan.
1: Iya, iya Pak.
3: Ini yang mau saya beritahukan, masih banyak di kalangan masyarakat awam yang takut untuk mengecek kesehatannya.
1: Ya, betul.
3: Jadi ini ada dilema ya. Maksudnya gini, kalau kita tidak pernah cek kesehatan, maka satu saat penyakit itu baru ketahuan setelah kronis.
1: Betul.
3: Tapi kalau kita tidak takut, atau dalam arti kata takut untuk ngecek, menjadi satu beban pemikiran. Sehingga bagaimana solusinya, itu yang mau saya tanyakan. Bagaimana caranya memahamkan masyarakat supaya masyarakat itu tidak takut lagi untuk mengetahui penyakit yang ada di badannya. Sehingga masyarakat lebih percaya kepada dengan adanya penyakitan kesehatan dari yang berwewenang itu, supaya masyarakat bisa lebih baik dan lebih percaya lagi tentang kesehatan itu lebih penting dalam hidup.
1: Baik.
3: Itu yang mau saya sampaikan.
1: Baik.
3: Bagaimana tanggapannya Ibu? Terima kasih, itu aja Bu.
1: Iya, baik.
3: Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Pak Rambe, silakan Ibu. Ya, baik Pak Rambe. Jadi memang banyak ya anggapan-anggapan di tengah masyarakat. Wah, kalau saya coba cek kesehatan nanti saya jadi tahu nih gitu kan. Kekurangan saya, nanti saya jadi deg-degan, atau mungkinkah ada penyakit-penyakit yang kedepannya ini gitu kan, mengurangi aktivitas saya gitu. Sementara saya nggak mau periksa, takut gitu kan. Ada juga yang nanti akhirnya karena ditunda-tunda tadi, seperti yang Pak Rambe bilang, udah kronis gitu. Baik. Kan ya, baru nanti menyesal gitu kan, kenapa nggak periksa dari dulu-dulu. Jadi memang kami di FKTP itu, di puskesmas, ada edukasi ya Pak. Jadi terkait dengan kenapa sih kita harus periksa ya, sering-sering periksa untuk yang CKG ini. ini kan memang satu tahun sekali ya, Mbak Novi ya. Apa namanya, memang programnya di tahun berjalan gitu. Cuman dengan adanya kita punya mungkin BPJS gitu ya, atau mungkin asuransi yang lain gitu, komersial yang lain, kita bisa ke Faskes itu untuk sekedar konsultasi. Ya, konsultasi kesehatan. Karena yang ke Puskesmas itu bukan hanya untuk mereka yang sakit, tapi yang sehat juga bisa ke sana. Ada juga apa namanya klinik lepas merokok ya, berhenti merokok. Siapa tahu ada yang bapak-bapak nih, atau mungkin anak-anak yang sudah merokok gitu ya dari kecil, disuruh berhenti nggak bisa lagi gitu karena memang udah kebiasaan. Itu ada klinik untuk berhenti merokok di tiap puskesmas. Jadi bukan hanya untuk penyakit saja gitu ya, diedukasi, dikasih informasi gitu kan. Bagaimana nanti bapak ibu bisa bertanya, ini saya ini sebenarnya pengen periksa tapi saya takut. Saat saya nanti udah periksa terus ternyata ditemukan ada penyakit, saya harus bagaimana gitu. Nah nanti itu semua ditata laksana oleh tim medis yang ada di puskesmas gitu ya. Semua dari awal mungkin kita ditanya screeningnya gitu kan, dia pernah gula darahnya tinggi atau tidak, tensinya tinggi atau tidak. Kemudian kalau memang benar-benar itu baik dalam keadaan normal, nanti dia akan dikasih tahu bapak bahwa kondisi bapak ini normal, dan yang harus bapak jaga adalah jaga makan, ya jaga kesehatan, seperti itu mungkin perilakunya, lebih ke perilaku kalau memang benar-benar tidak ada penyakit.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, itu tadi ya Pak Rambe, jawaban dari Ibu Devi. Dan pendengar, silakan untuk yang mau gabung bersama kita di kesempatan kali ini, kami masih ajak Anda bergabung di line telepon 94301, kemudian SMS dan WA kita di 0811 717 9111. Jadi topik bahasan kita adalah mencegah lebih baik daripada mengobati, manfaatkan program cek kesehatan gratis. Jadi silakan untuk yang lainnya, kita masih tunggu. Dan kita balik lagi ke bahasan kita Ibu Devi, pemeriksaan kesehatan apa saja Bu yang bisa diberikan secara gratis kepada masyarakat melalui program CKG ini Bu?
1: Jadi pemeriksaan di CKG ini ya, yang bisa diberikan sesuai dengan kelompok umur, itu kalau untuk bayi misalnya ya, itu pemeriksaan kelainan bawaan. Kemudian pengukuran tumbang ya, pertumbuhan dan perkembangan dari balita atau anak prasekolah. Kemudian juga ada pengukuran tekanan darah, kemudian gula darah, asam urat. Dan untuk lansia itu ada pemeriksaan kolesterol biasanya karena lebih terindikasi gitu ya. Kalau untuk lansia biasanya lebih banyak ke sana. Kemudian juga pemeriksaan fungsi ginjal, bahkan pemeriksaan jiwa juga ada.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya ya kita di yang zaman now ini gitu ya, Mbak Novi ya, semuanya segala lebih harus ngepus gitu, harus punya effort untuk bisa bertahan gitu kan. Kadang-kadang dari mulai anak sekolah aja bisa kena mental gitu kan, karena bully di sekolah misalnya. Apalagi belum lagi sampai kita nih yang bekerja gitu kan ya.
2: Kerja dengan tekanan,
1: betul, dengan tekanan makin hari makin kesini nih kok program-program juga makin banyak gitu kan. Belum lagi juga pejuang-pejuang rupiah di luar sana gitu ya. Nah hal-hal ini tuh juga pasti mempengaruhi kejiwaan masing-masing orang, walaupun tidak sampai yang lebih parah gitu, tapi untuk mencegah agar tidak lebih parah, nah itu di puskesmas ada. Jadi klinik kejiwaannya juga, selain juga dari pemeriksaan indera yang lain ya, gigi, mulut, kemudian mata, telinga, kulit, seperti itu.
2: Iya, baik. Memang sudah ada apa namanya bagiannya masing-masing ya,
1: punya
2: yang mana-mana kira-kira yang bisa diperiksa secara gratis pada masyarakat ya.
1: Betul.
2: Baik, silakan Ibu, kita kembali lagi ke Ibu Lydia dulu nih, ada WA yang masuk ke kita. Nah, Ibu Devi mau tanya Bu, kita nih misalnya selaku masyarakat sudah mendapatkan hasil pemeriksaan, kemudian ditemukan adanya faktor resiko penyakit Bu. Nah, kira-kira kalau dari dinas sendiri pendampingan apa yang diberikan oleh fasilitas kesehatannya, Ibu?
1: Iya. Jadi kalau dari dinas kesehatan memang pastinya melalui fasilitas kesehatannya sendiri ya. Ada puskesmas dan rumah sakit sebagai unit pelaksana teknisnya gitu. Jadi memang kalau memang ditemukan resiko, kontrol lagi gitu. Tanyakan lagi pada saat kita mendapatkan hasil pemeriksaan tadi ya, kepada dokter di puskesmas, apakah dia perlu dirujuk, ataukah cukup sampai di puskesmas saja gitu kan ya, menerima obatkah, vitaminkah, harus cek rutinkah gitu kan. Itu memang jangan sampai kita tuh loss komunikasi gitu sama tim medis di puskesmasnya gitu. Jadi kita komunikasi terus, ini bulan ini saya meriksa darah misalnya, tensinya berapa gitu, kolesterolnya berapa, ini kira-kira gimana ya, apakah saya harus minum obat rutin, apakah saya harus rujukan dulu, seperti itu nanti diarahkan oleh tenaga medis di puskesmasnya.
2: Baik.
1: Itu Bu Novia.
2: Jadi untuk Ibu Lydia, makasih ya sudah gabung bersama kita juga, dan silakan untuk yang lainnya telepon tetap kita buka ya di 94301. Kita balik lagi ke topik ini Bu Devi, sambil menunggu yang lain partisipasi kembali ya. Nah, kemudian Ibu Devi, dari pelaksanaan program cek kesehatan gratis ya di Kabupaten Bangka sendiri, Ibu, penyakit apa yang paling banyak ditemukan melalui hasil screening kesehatan Ibu sejauh ini?
1: Sejauh ini ya. Mungkin masih banyak yang bayi baru lahir dengan berat badan rendah.
2: Oh, itu ya.
1: Walaupun dia bukan banyak sekali enggak gitu ya, tapi untuk kategori target gitu itu lumayan banyak. Kemudian masih hipertensi yang lebih tinggi
2: ya.
1: Lebih tinggi. Kemudian hipertensi, ada diabetes, kemudian ada alergi, ada ISPA.
2: Jadi anak dengan berat badan kurang ya Bu ya, itu mungkin masih menjadi PR di kita ya, dan mungkin ini juga perlu dieliminasi dengan program-program yang ada ya, diintervensi sehingga nanti kita bisa zero lah ya, seperti itu. Kemudian juga, nah ini masih menjadi PR ternyata, hipertensi.
1: Iya, hipertensi masih yang masih juara.
2: Iya, ini Bu, kalau melihat kalau memang hipertensi ini tinggi, ini kalau di Kabupaten Bangka efeknya karena apa nih Bu ya, kalau bisa tahu nih Bu?
1: Tahu,
2: iya. Iya, dari pola makan kah atau apa ini?
1: Betul.
2: Stres kah?
1: Iya. Jadi memang sepertinya ya Bu, kalau dari kita inilah ya, lihat sendiri gitu ya, menganalisa. Kita biasanya kalau di pesisir gitu ya, seperti kita nih di Babel gitu ya, kan ikan gitu ya, makanan laut gitu ya. Kemudian juga ada yang diolah menjadi kemplang mungkin, kebulacan mungkin, rusip gitu kan. Dan itu makanan-makanan itu yang memang bisa memicu. Nah akhirnya ya seperti itu gitu.
2: Apalagi kandungan garamnya tinggi.
1: Kandungan garamnya tinggi seperti itu. Memang seperti tadi pola makan ya. Jadi boleh gitu, silakan gitu kan, tapi dibatasi, begitu dijaga, jangan terseringan.
2: Oke. Ibu Devi, ini kita balik lagi ke WA ya, dari pendengar kita lagi. Ini 08137523, Bapak atau Ibu, mohon maaf ya, bisa dilampirkan nanti namanya. Nah ini saya mau tanya Bu, biasanya kalau kami selaku masyarakat itu memanfaatkan kesehatan, cek kesehatan gratisnya pas ada kegiatan-kegiatan saja, begitu ya. Pas ada event tertentu. Nah bagaimana Bu kalau mekanisme masyarakat untuk mengikuti cek kesehatan gratis, apakah cukup datang ke puskesmas saja atau harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu Ibu?
1: Oke, jadi memang kalau mekanisme pendaftaran itu ada tiga ya Bu, Mbak Novi ya. Jadi melalui WA, itu ke chatbotnya Kementerian Kesehatan ya. Mungkin silakan dicatat di 0812-7887-8812. Jadi itu langsung nanti dibalas oleh Kementerian Kesehatannya ya. Kita dapat tiket untuk memeriksa atau tiket daftar untuk menerima pelayanan ke puskesmas. Kemudian ada juga yang melalui Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat.
2: Satu Sehat.
1: Kalau dulu waktu zaman COVID itu kan ada aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah sekarang berubah jadi aplikasi Satu Sehat namanya.
2: Satu Sehat ya.
1: Di situ kita bisa langsung daftar. Nanti dapat tiket juga dari situ.
2: Baik.
1: Nah yang ketiga ini yang lebih mudah. Jadi langsung aja datang ke puskesmas. Nanti puskesmas yang mendaftarkan, meng-entry data dari peserta ini ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Biasa kita panggilnya web asik
2: Oh, web iya, asik gitu ya.
1: Mudah-mudahan pelayanan asik juga ya.
2: Iya, jadi kalau mau lebih mudahnya mungkin ke puskesmas ya Bu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, ke puskesmas. Langsung datang aja ke puskesmas, Bapak atau Ibu ya, dengan membawa KTP.
2: Baik, iya, cukup bawa KTP.
1: Cukup bawa KTP ya.
2: Jadi katakan mau cek kesehatan gitu
1: iya,
2: ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar kami dan silakan saja kita masih bicara dalam Dialog Indonesia Sehat ya bersama dengan Ibu Devi. Dan pendengar, topik bahasan kita di kesempatan kali ini masih berbicara mengenai mencegah lebih baik daripada mengobati, pendengar, dan tentunya manfaatkan program cek kesehatan gratis. Jadi silakan saja Anda yang mau bergabung. Nah Ibu Devi, selain penyakit tidak menular, apakah pemeriksaan kesehatan gratis ini juga bisa membantu mendeteksi misalnya masalah gizi, kemudian anemi, atau gangguan kesehatan lainnya pada anak atau juga pada lansia Ibu?
1: Bisa sekali. Jadi memang tata laksananya dari mulai screening sampai selesai peserta itu dapat rapot itu lengkap ya, karena ini seperti yang tadi disebutkan bahwa pelayanan kesehatan komprehensif dan ini terintegrasi semua. Jadi enggak hanya periksa terus dapat obat ini, tidak. Tapi dia periksa konsul apa dari hasil screening itu dia harusnya kemana. Masalah gizi misalnya, nanti dia akan diarahkan ke tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berhubungan dengan gizi. Kemudian apakah nih anaknya agak-agak stunting misalnya gitu kan ya. Nanti sekalian di program gizi itu dikasih mungkin sekitar apa inian lah program dia harus makan gitu kan ya, berapa kalori yang harus di asup setiap hari misalnya, seperti itu. Kemudian kalaupun misalnya berhubungan dengan tumbuh kembang gitu kan ya, ini dia udah 10 tahun atau 8 tahun tapi berat badannya tuh
2: enggak
1: naik-naik gitu. Nah itu nanti oleh tenaga medis yang berhubungan dengan tumbuh kembang nanti akan disampaikan. Jadi intinya pada saat itu, pada saat pemeriksaan atau konsultasi itu disampaikan semua. Ya, jadi kita tuh jadi tenaga kesehatan juga harus ini harusnya kemana-kemana. Jadi nggak hanya satu tempat gitu. Jadi banyak alurnya dan mereka bisa menerima itu lengkap. Kalau yang nggak lengkap ya berarti bagus gitu kan, nggak harus berhubungan dengan tenaga medis yang lain.
2: Oke, baik. Pendengar silakan ya. Yang lainnya kita lanjut lagi nih, setelah Pak Udin tadi, kemudian Pak Ramlan, Pak Rambe Kelana, Ibu Lydia, dan juga satu nomor WA yang lain tadi sudah sempat masuk ya. Nah, kemudian Ibu Devi, kita lanjut lagi. Bagaimana Bu strategi dari Dinas Kesehatan sendiri Bu agar masyarakat di wilayah pelosok maupun desa-desa juga tetap dapat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini Bu?
1: Ya, betul. Jadi memang kalau di kita nih di Kabupaten Bangka ada salah satu kendalanya itu kesulitan akses bagi yang ada di desa-desa
2: pelosok
1: gitu ya, pelosok gitu ya, terutamanya yang lansia. Jadi mungkin dia nggak ada pendamping gitu ya untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga sulit menerima apa pelayanan CKG. Tapi Dinas Kesehatan melalui FKTP-nya, puskesmas itu ada. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Novi, kita tuh event-event gitu.
2: Iya, pas ada event.
1: Terlibat di event-event, kemudian juga kerjasama dengan pihak desa atau pihak kelurahan, ya pihak camat, buka pelayanan gitu di suatu tempat gitu. Misalnya, ada acara pasar malam gitu, atau acara bola gitu ya, atau acara hari ulang tahun apa gitu ya, entah itu kota, entah atau partai misalnya gitu, yayasan seperti itu ya.
2: Kadang-kadang hadir ya pelayanan itu.
1: Kadang-kadang kita ikut sertakan teman-teman di puskesmas untuk melaksanakan CKG seperti itu. Jadi lebih mendekat lagi gitu. Nah, beberapa hari ini sudah 20 hari terakhir ini kami buka di tiap pustu. Iya, ada CKG pustu. Jadi kami mengadakan gebiar CKG pustu. Jadi setiap pustu yang ada di wilayah kerjanya puskesmas itu melayani semua.
2: Oh gitu. Nah,
1: jadi kalau lebih dekat lagi ke
2: masyarakat. Jadi gebiar pustu berarti seluruh pustu yang jadi apa namanya di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka semuanya ini ya.
1: Iya, melayani.
2: Melayani seperti itu, luar biasa. Berapa banyak pustu kita Bu di Kabupaten Bangka?
1: Ada 62.
2: 62 semua melayani Bu
1: semua
2: ya.
1: Semua melayani.
2: Nah, itu berarti yang dari pelosok-pelosok nih bisa mendatangi pustu-pustu terdekat
1: Insya Allah enggak ada yang kelewat lagi gitu.
2: Iya. Oke, jadi screening kesehatan itu perlu pendengar ya, ya untuk deteksi dini ya Bu ya, agar pencegahannya bisa kita lakukan sejak dini itu. Oke, baik, untuk pendengar kami silakan yang kembali mau gabung bersama kita. Kemudian Bu, seberapa besar peran keluarga Ibu Devi dalam mendorong anggota keluarganya untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum muncul gejala penyakit?
1: Ya, baik. Jadi memang jangan tunggu ada keluhan memang ya. Jadi seperti misalnya pada remaja ya, itu kan harusnya ada di sekolah dia diberi seperti apa namanya tablet FA ya, penambah darah di sekolah, itu di SMP ya, atau SMA. Nah itu biasakan mereka tuh memang familiar dengan yang namanya fasilitas kesehatan gitu, baik itu puskesmas ya, bukan berharap ada kejadian dulu gitu ya, tapi untuk itu tadi konsultasi gitu, sekedar mendapatkan edukasi atau mungkin nanti kan di tiap-tiap puskesmas itu atau tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan kan memiliki media sosial sendiri ya.
2: Benar,
1: nah
2: ya,
1: silakan ditanyakan, Bu mohon konsultasi dong, saya ini gini. Nah itu dibiasakan gitu, walaupun masih sekolah gitu ya, tapi jangan sampai ada sesuatu yang ingin ditanya tapi ditahan-tahan akhirnya jadi nggak tahu gitu kan.
2: Iya
1: kayak gitu.
2: Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya juga masih kami tunggu dari pendengar kami. Tapi sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
4: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
2: Ya, baik pendengar, kita lanjut lagi masih dalam acara Indonesia Sehat bersama Ibu Devi. Ibu Devi, ini ada pertanyaan dari Bu Siska di Merawang. Baik. Ya, sekarang banyak informasi kesehatan itu beredar di media sosial, Ibu. Bahkan ada yang menyarankan cukup minum vitamin atau obat herbal tanpa perlu diperiksa ke tenaga kesehatan. Nah, apakah dari dinas sendiri gimana nih menyikapi hal ini? Apakah cek kesehatan tetap menjadi langkah yang paling tepat untuk mengetahui kondisi tubuh kita, Ibu?
1: Iya. Jadi intinya kita pada awalnya itu harus konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu ya. Jadi sebelum mengkonsumsi apapun. Jadi tapi memang kadang-kadang memang orang-orang lebih mencari mudah ya, karena lama gitu mau ke puskesmas antrinya kalau cuma konsultasi aja gitu. Benar. Seperti saya bilang tadi, setiap faskes itu memiliki sosial medianya sendiri. Benar. Jadi silakan, apakah ada di Facebook, apakah dia punya IG gitu kan ya, tanyakan aja di dan laman kolomnya gitu ya. Jadi mungkin itu akan lebih cepat gitu, walaupun nggak ketemu muka gitu kan. Daripada kita nanya Mbak Google gitu ya atau tanya sekarang lagi ini ChatGPT atau Meta gitu, betul, kan ya, betul. Tapi beneran nggak sih gitu kan, karena kan di zaman ini nih udah kemakan iklan gitu kan, banyak sekali. Dari kita buka Tok-tok gitu misalnya ya, itu udah banyak gitu. Ini bisa menyembuhkan ini gitu kan ya. Baik. Bisa menambah vitalitas dan segala macam gitu.
2: Iya.
1: Tapi pada intinya ya kita memang harus konsultasi dulu kepada tenaga medis.
2: Iya. Iya, nah, jangan serta merta untuk pencegahan minum herbal atau sejenisnya gitu ya, betul, tanpa petunjuk. Kalau diminum secara over itu juga akhirnya efek juga kesehatan.
1: Kita nggak tahu kan kebutuhan tubuh kita tuh seberapa banyak sih gitu kan.
2: Oke. Oke deh, baik. Makasih untuk Ibu Siska ya. Baik, lanjut lagi Pak ke Pak Hendra di Pemali. Kalau hasil cek kesehatan kita menunjukkan gula darah, tekanan darah atau kolesterol mulai tinggi, tetapi belum masuk kategori penyakit, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Ibu? Apakah cukup mengubah pola hidup atau perlu langsung berobat agar tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius?
1: Ini sebenarnya udah tahu jawabannya ini Pak Hendra nih. ya Pak Hendra ya. Yang Bapak tanyakan itu adalah jawaban dari Bapak sendiri. Jadi memang kalau udah kita meriksa gula darah, tekanan darah ternyata masih normal gitu ya, menjurus ke penyakit tertentu gitu ya. Itu memang harus dijaga pola makannya. Iya, perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih, kemudian juga bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita juga gitu. Anak, istri, kemudian mungkin orang tua, seperti tetangga. Gitu. Jadi insya Allah nanti
2: Pokoknya kita aware lah ya, kalau udah kita cek kesehatan kita jadi tahu nih Pak Hendra ya, untuk pencegahannya gimana. Nah Ibu, kadang-kadang kan di masing-masing instansi itu kan dalam satu tahun ya ada pemeriksaan kesehatan ya, screening lah seperti itu dari rumah sakit kah atau dari pihak-pihak yang mungkin bekerja sama dengan instansi tertentu seperti itu. Nah kadang-kala kan dari masyarakat itu sudah mengetahui nih ada beberapa keluhan-keluhan yang kita dapatkan ya, walaupun masih dalam tahap yang masih bisa ditoleransi lah seperti itu. Tapi kalau sudah mengarah Bu ke misalnya hipertensi, kolesterol dan lain sebagainya, itu sudah masuk kategori di atas rata-rata yang sudah menuju ke tanda kutip ya seperti itu. Nah apa yang harus dilakukan oleh si individu tersebut ini Ibu, kalau sudah mengetahui bahwa sudah mengarah ke sana, apakah dari hasil pemeriksaan itu bisa menurun seiring dengan misalnya dia menerapkan pola hidup yang bagus seperti itu Bu?
1: Jadi memang CKG ini kan hanya program tahunan ya, bahwa diberikan gratis itu di tahun berjalan.
2: Betul.
1: Mungkin tahun depan ya sekali lagi periksa, tahun depannya lagi hanya sekali lagi periksa gitu. Jadi memang yang ini merupakan hak dari pemerintah gitu. Tapi kewajiban kita sebagai individu ya silakan ya memeriksakan diri dan kesehatan setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan. Sekedar ingin mengetahui kondisi badanku nih nggak enak nih, kenapa nih ya gitu. Apakah tensiku tinggi kah gitu, gula darah kah gitu. Terus pada saat kita berkomunikasi dengan tenaga medis, pasti kan kita dikasih tahu, pasti komunikasi, informasi dan edukasi itu pasti disampaikan. Jadi memang dari kitanya juga Bu Mbak Novi ya, harus kira-kira memang saya nih harus rutin nih gitu kan ya, periksa gitu. Kalaupun memang nanti dapat obat gitu, itu kan memang dalam sudah didiagnosa memang dia harus minum obat tersebut gitu, misalnya obat penurun tekanan darah. Dan itu jangan hanya diminum sekali dua kali. Kalau memang untuk kontrol dia dikasih untuk 30 hari misalnya, diminum selama itu, jangan putus gitu. Ada juga yang bilang mungkin Mbak Novi ya, ah nanti saya ketergantungan sama obat itu gitu kan.
2: Kadangkala kan kalau di saat kita berkomunikasi kan kadang-kadang aduh nanti aku ketergantungan sama obat itu.
1: Iya, padahal enggak gitu, konsepnya enggak gitu.
2: Dan kadang-kadang di saat hasil tesnya itu keluar, kadang-kadang bukannya malah seneng, kadang-kadang ada timbul jadi pikiran kayak gitu.
1: Padahal justru itu ya tenaga medis pasti sudah tahu lah ya gitu, udah sering menganalisa ini kalau untuk mencapai kesembuhan gitu ini harus seperti apa sih pasien dengan hipertensi, pasien dengan diabetes seperti itu kan, juga dengan pasien yang lain-lainnya gitu. Kita ikuti aja gitu kan ya, selama dia memang aware gitu, karena kadang-kadang juga dengan banyaknya pasien kan mungkin ada yang terlupa yang disampaikan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan. Tapi intinya kita kan punya hak untuk bertanya lagi.
2: Betul. Ibu, apa sih Bu efeknya di saat mungkin di hari hasil cek kesehatan yang kita dapatkan tersebut, kita mungkin disarankan nih untuk minum obat seperti yang Ibu katakan tadi. Eh nyatanya kita tidak mengkonsumsinya gitu kan, nanti aja lah kayak gitu. Nah itu ngefek nggak Bu ke tubuh kalau misalnya kita tidak mungkin sudah ada rambu ya, ada rambu atau juga ada peringatan juga dari petugas medis itu Bu?
1: Ya pastinya akan ada itu ya, keluhan lagi gitu. Jadi kalau memang sudah didiagnosa oleh tenaga medis, kemudian diberikan obat sesuai dengan jangka waktu tertentu, itu tolong dihabiskan atau diminum gitu kan ya. Misalnya untuk 30 hari minumlah setiap hari selama 1 bulan gitu kan. Untuk 60 hari minumlah gitu kan. Kemudian seperti misalnya sekarang nih antibiotik tuh yang yang sering orang-orang minum sekali dua kali itu udah berhenti gitu, dipikir badannya udah enak gitu, jadi enggak dimikirin. Itu justru malah peluang resistensinya lebih tinggi saat dia memang kena infeksi lagi di lain di lain waktu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu bapak di rumah dapat obat misalnya antibiotik gitu kan, 3 hari untuk 5 hari habiskanlah selama 3 hari itu, walaupun badan kita sudah enak gitu, sudah fit. Kalau disuruh 5 hari habiskan selama 5 hari 3 kali sehari gitu kan ya, habiskanlah Bapak Ibu gitu ya. Jangan itu tadi takutnya apa namanya mikroba yang ada di tubuh kita ya, bakteri yang di tubuh kita itu yang menyebabkan infeksi itu malah nanti enggak rentan lagi gitu ya. Resisten jadinya.
2: Resisten ya. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi semacam edukasi juga kepada masyarakat ya, berkaitan dengan perbincangan kita di kesempatan kali ini. Ibu Devi, ini kan dari program yang ada, Rircek Kesehatan Gratis yang dilakukan oleh dinas dan juga masuk ke program pemerintah seperti itu Ibu ya. Nah, bagaimana dari hasil monitoring evaluasi yang sudah dilakukan sejauh ini Ibu dari dinas sendiri melihat tingkat kesadaran masyarakat kita dalam melakukan cek kesehatan gratis ini Ibu?
1: Iya. Kalau partisipasi masyarakat alhamdulillah cukup baik,
2: tinggi ya.
1: Cukup tinggi, cukup bagus. Malah ada yang berkali-kali. Ini kan jatahnya kan cuma setahun kan sekali ya. Malah di 2025 itu hanya di waktu ulang tahun gitu. Cuman karena memang peminatnya membludak, jadi akhirnya terserah lah di hari apa aja gitu ya, sesempatnya peserta atau masyarakat. Nah, itu membuktikan bahwa ya banyak juga masyarakat di Kabupaten Bangka ini yang memang aware sama kesehatannya gitu kan. Cuman karena mendengar gratis, mumpung gratis nih gitu kan. Padahal memang pasti gratis gitu kan. Seperti tadi bawa KTP, kalau memang dia punya BPJS kan pasti gratis juga gitu kan. Walaupun bukan di dalam rangka CKG gitu, di luar CKG gitu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu ya untuk mendapatkan konsultasi terkait kesehatan. Silakan berkomunikasi baik di fasilitas kesehatan maupun di media sosialnya gitu.
2: Iya, baik. Nah, kira-kira apa nih Ibu Devi target yang pengen dicapai dari dinas sendiri Bu melalui CKG ini dalam beberapa tahun ke depan ini?
1: Baik. Jadi mungkin ini sedikit informasi dulu ya, Mbak Novi. Di triwulan 1 2026 ini alhamdulillah Kabupaten Bangka itu menjadi capaian tertinggi sebabel.
2: Wow, luar biasa.
1: 32,80% dari 46% target gitu. Yeah. Jadi ini merupakan laporan dari data agregat Dinas Kesehatan Provinsi ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Babel. Jadi Kabupaten Bangka tuh memang luar biasa antusiasnya. Baik. Dan saya juga apresiasi ya terhadap teman-teman di Puskesmas, di Pustu, kemudian juga beberapa ada yang klinik juga ikut membantu menjadi tenaga pemeriksa CKG juga ya, yang sudah sejauh ini bahu membahu ya, udah nggak tahu lagi kapan tidur, kapan pulang ke rumah gitu kan ya. Sebenarnya ada yang tahu Bu, sebenarnya kami nih jam kerjanya dari Senin sampai kapan sih gitu kan, 6 hari atau 7 hari sih Bu. Tapi semangatnya luar biasa. Baik. Teman-teman di fasilitas kesehatan. Jadi untuk Bapak Ibu ya, tolonglah gitu. Kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi gitu ya. Bapak Ibu ingin sehat, teman-teman di fasilitas kesehatan siap membantu untuk perbaikan kesehatannya.
2: Iya. Belum lagi ke petugas medis kita akan bekerja ekstra pas ada misalnya permintaan, ada event-event tertentu dari dinas-dinas lain.
1: Betul.
2: Bahkan itu kadang-kadang di hari Sabtu dan Minggu ya Bu ya, di luar jam kerja mereka.
1: Iya, gitu
2: ya.
1: Betul. Jadi Memang nggak banyak tim CKG yang ada di puskesmas gitu, rata-rata memang cuma satu. Jadi kalau misalnya mereka ada tim di luar gitu ya, permintaan di luar, otomatis di puskesmasnya itu mungkin hanya tinggal beberapa gitu. Jadi yang penting-penting aja gitu kan, seperti itu.
2: Iya,
1: baik. Tapi tidak mengurangi apa namanya jumlah pelayanan yang harus diterima ya. Misalnya ini mereka harus menjalani pemeriksaan dari A sampai Z misalnya, walaupun dengan keterbatasan SDMK gitu ya.
2: Baik.
1: Di puskesmasnya mereka tetap menerima itu lengkap, komprehensif, Pak.
2: Iya, Ibu Devi, sebelum kita closing statement lah ya, kira-kira apa nih Bu yang mungkin bisa jadi panduan lah buat masyarakat kita, apa nih kira-kira kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita, Ibu, agar tetap sehat selain rutin tentunya memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.
1: Iya. Jadi ya memang hidup sehat itu mahal.
2: Iya.
1: Ya, jadi jangan sampai yang gratis ini disia-siakan gitu. Tidak hanya yang gratis saja gitu ya. Yang berbayar pun selama itu memang masih terjangkau gitu, silakan diakses. Jadi jangan sampai menunggu sampai udah kronis, karena itu pasti biayanya akan lebih mahal lagi. Seperti itu aja, Bu.
2: Nah, seperti itu ya, pendengar ya. Baik, pendengar Pro 1 Herari Sungaliat Bangka Belitung, sebenarnya ini sudah kita sampaikan ya Ibu Rina ya, yang ada di seputaran Sungaliat. Ini katanya saya tuh merasa sehat-sehat saja, Ibu. Jadi sering menunda juga sih cek kesehatannya, katanya. Padahal banyak dari teman-teman seusia saya itu tiba-tiba diketahui ngidap diabetes, katanya hipertensi. Apakah memang orang yang tidak memiliki keluhan tetap disarankan mengikuti CKG? Tetap, Ibu ya.
1: Tetap.
2: Silakan ditanggapi saja Bu, Ibu Rina.
1: Jadi tetap, ini adalah hak kita Bapak Ibu ya. Jangan disia-siakan hak gratis dari pemerintah gitu ya, tanpa dipungut biaya tadi. Jadi walaupun kita enggak sakit, paling tidak kita konsultasi masalah gizi misalnya. Ini saya nih bagusnya makannya harusnya gimana ya gitu di usia saya yang sekarang ini gitu. Apakah jogging itu berpengaruh baik terhadap kesehatan tulang saya atau tidak? Nah itu silakan, hanya bertanya seperti itu pun juga tidak apa-apa.
2: Nah itu. Oke, jadi hal-hal yang sederhana pun bisa kita tanyakan ya. Jangan merasa mentang-mentang sehat saya enggak butuh konsultasi kesehatan, jangan gitu ya. Baik, untuk Ibu Rina, tau-taunya nanti seperti pengalaman temannya enggak pernah periksa kesehatan, tau-taunya udah diabetes. Hipertensi aja.
1: Apalagi sekarang ini kan UMKM sedang digalakan ya. Bener. Di Kabupaten Bangka itu kan makanannya enak-enak gitu ya, Bu. Kalau nggak nyoba satu kayaknya nggak sah gitu. Akhirnya tiba-tiba gitu. Tapi ya itulah, harus jaga juga ya. Jangan melihat yang enak kayaknya gitu pengen nyoba.
2: Oke, baik. Dalam waktu dekat, Ibu, mungkin dari Dinas Kesehatan punya program CKG kah? Karena ini ada sebentar lagi kita ada momen HUT kemerdekaan. Biasanya sering ada kegiatan loh ya.
1: Ya, pastinya Manovia. Tapi yang yang lebih ini nih akan dilaksanakan mungkin minggu pertama Agustus itu kami akan CKG di komunitas.
2: Oh, di komunitas.
1: Jadi di kampus seperti di UBB, mungkin nanti di insyaallah di Pahlawan SC12 ya. Kemudian juga di rumah sakit-rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang sudah kami surati, hanya belum ada jadwal yang pasti. Jadi kami menyasar ke situ dulu. Kemudian nanti baru mungkin di pertengahan Agustus HUT RI ya. Kita gebiar lagi
2: gitu ya. Tapi luar biasa banyak juga program-program yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka seperti tadi ya Bu informasinya untuk menyasar masyarakat CKG di pelosok-pelosok seperti itu. Ada gebiar pustu ya Bu di situ, jadi silakan saja dimanfaatkan oleh masyarakat jangan sampai lalai untuk memeriksakan kesehatannya. Kemudian di momen awal-awal Agustus siap-siap ya di universitas dapat kunjungan nanti dari Dinas Kesehatan, karena sasarannya ke mahasiswa ya Bu dan juga akan mendekat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, luar biasa ini ya. Aplaus dulu. Semangat buat teman-teman dari dinas ya. Baik, Ibu Devi, mungkin sedikit closing statement kita Bu dengan topik kita hari ini ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berarti. Dan pentingnya kita untuk cek kesehatan gratis, silakan Ibu.
1: Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Kita masih sampai bulan Desember nanti ya, CKG ini bisa Bapak dan Ibu akses di Puskesmas maupun di Pustu. Jadi silakan datang yang belum pernah mendapatkan pelayanan, jangan ragu, karena dengan mengetahui sejauh mana apa namanya kondisi kesehatan kita, itu akan lebih baik daripada nanti menyesal di kemudian hari saat segalanya itu sudah terlambat.
2: Oke, Ibu ini sedikit mungkin ditanggapi ya dari pendengar kita nih, Ibu, kalau misalnya kita nggak pegang cek kesehatan gratis, bisakah di Puskesmas dengan umum saja cek kesehatannya?
1: Boleh, bisa.
2: Oke, sekaligus sebagai penutup jumpa kita pendengar ya, itu sudah dijawab langsung oleh Ibu Devi. Jadi silakan saja datang ke fasilitas kesehatan terdekat lah ya, di sekitar tempat tinggalnya. Baik, Bu Devi, makasih hari ini sudah menemani pendengar kita hari ini. Luar biasa ya. Dan mungkin nanti bisa kolaborasi juga bersama RRI Sungai Liat. Kita ada RRI Fest dan juga acara
1: yang teman-teman udah banyak yang nanya tuh gitu. Kapan sih RRI Fest gitu kan?
2: Iya, kita RRI Fest-nya rencananya Ibu nanti di bulan September ya, September. Mendekati Hari Radio begitu. Iya, dalam waktu dekat. Tetangga sebelah rumah tinggal kedip mata gitu ya.
1: Tinggal lompat jajan gitu. Itu nanti kalau mau ada CKG juga silakan bersurat ke Dinas Kesehatan untuk kami
2: siap. Makasih Ibu sudah menemani pendengar kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sinergi di lain waktu ya, Bu ya. Dan ya, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Next, mudah-mudahan dalam Indonesia Sehat bisa gabung kembali bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang akan berbicara tentang topik-topik lainnya. Makasih Ibu.
1: Sama-sama.
2: Devi Rawati,
1: terima kasih juga Bapak Ibu semua.
2: Iya, dan terima kasih salam pendengar. Sehat. Ya. Jumpa lagi dengan kesempatan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda sajian Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stade Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Para gol, um cruzamento. Bola forte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani 2 pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
1: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
0: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada 2 pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada 2 laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting, dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari 2 pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Belitiloli, Pro 3 RRI.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa.

Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama kesehatan. Apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar kita langsung menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama reporter kami Dudi R. Pramana. Dudi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, kami hadir kembali menyapa Anda di hari ini dalam rangka siaran langsung ibadah sholat Jumat edisi 31 Juli 2026, atau juga bertepatan 16 Sofar 1448 Hijriah. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda semua, hari ini 31 Juli 2026 tentu Masjid Agung Sungai Liat selain menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat, juga ada rangkaian kegiatan diantaranya yaitu menyambut kedatangan dari Gubernur Bengkulu yang berdasarkan pantauan kami saat ini sudah berada di dalam Masjid Agung Sungai Liat, yaitu Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan SE, yang mana informasinya pendengar, beliau memilih Masjid Agung Sungai Liat untuk menjadi kunjungan kerjanya dalam rangka rangkaian kunjung kerja di Provinsi Bangka Belitung. Dan juga kami informasikan di hari ini pendengar, untuk petugas-petugas yang nantinya akan melaksanakan tugasnya dalam rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini, yang bertindak selaku khatib, nanti akan disampaikan oleh Dr. Darul Arkum SAG MSI PhD selaku Rektor Institut Pahlawan 12 Sungai Liat. Kemudian untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti akan dipimpin oleh Imam Haji Asyarnubi SPD. Lalu nanti untuk azan tanda waktu sholat Jumat akan segera dimulai, akan dikomandangkan oleh Muazin Ustadz Sahbani. Kami informasikan juga kepada Anda pendengar, untuk hari ini jadwal azan untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya yaitu tepat pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menginformasikan kepada Anda untuk kondisi terkini di Masjid Agung Sungai Liat saat ini pendengar, terpantau untuk kondisi cuaca, ya ini masih cerah dengan kondisi matahari yang tidak begitu terik juga, tapi tentu ini alhamdulillah menjadi penyejuk juga bagi para calon-calon jamaah yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Agung Sungai Liat. Juga kami informasikan suasana di area depan Masjid Agung Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung hari ini juga masih terpantau sudah akan ramai. Terdengar juga sepertinya
2: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih dapat diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat pada Jumat secara berjemaah. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan peradaban umat mulia, umat Islam menjadi umat yang paling berperadaban tinggi di muka bumi ini. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada bekal yang terbaik untuk kita tapaki di dalam menjalani kehidupan dan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu semuanya karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Dua hari yang lalu kita kembali disuguhkan dengan peristiwa penangkapan pejabat negara oleh salah satu lembaga pemberantasan korupsi.

tetapi negara-negara non-Muslim. Bahkan negara yang mayoritas Muslim seperti Yaman, Sudan, Libya, Somalia, Syria adalah negara yang paling tinggi di dunia dalam indeks persepsi korupsinya. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa perilaku korupsi paling tinggi negara-negara mayoritas Muslim? Di mana posisi agama? Bukankah agama dengan sangat tegas dan jelas melarang perilaku koruptif? Bukankah agama mestinya menjadi alat pengontrol paling jitu bagi pemeluknya? Bukankah agama Islam agama yang paling tinggi dibandingkan dengan agama lainnya? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukankah umat Islam adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat Islam lainnya? Mestinya umat Islam menjadi contoh terbaik ataupun uswatun hasanah bagi umat-umat non-Muslim. Ini adalah sebagian contoh tentang rapuhnya perilaku keberagaman kita. Selain fenomena kerusuhan, pengerusakan dan konflik sosial dan politik lainnya yang kita saksikan saat ini, fenomena ini semakin menegaskan di tengah semakin rapuh dan melemahnya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan keberagamaan kita. Seorang sosiolog Muslim terkemuka, Ibnu Taimiyah, menjelaskan fungsi utama agama adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban agama dan mengatur masyarakat melalui amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan idealisasi Islam dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa cendekiawan Muslim seperti Ali Syariati, Fazlur Rahman, Saqib Ar-Asani dalam judulnya Limaza Ta'akhkharul Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum, mengapa orang Muslim itu cenderung mengalami kemunduran sementara non-Muslim mengalami kemajuan yang sangat progresif. Di kalangan Muslim, karena perilaku penyebab mendasar dari runtuhnya perilaku integritas di kalangan Muslim adalah karena perilaku hedonistik. Ini pernah diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa umat Islam suatu saat akan terumbang-ambing oleh umat non-Muslim, bukan karena kuantitas ataupun jumlahnya yang amat sedikit, tetapi karena penyakit al-wahnu, yaitu cinta pada dunia dan takut akan kematian. Inilah prinsip pemikiran yang diusungkan oleh para orientalis yang mengusungkan pemikiran ataupun paradigma hedonistik, yaitu kemewahan dalam berkehidupan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, sekarang mari kita simak kisah para sahabat Nabi yang mengajarkan tentang integritas. Mereka memelihara tentang prinsip kesederhanaan hidup, prinsip kejujuran, prinsip kepedulian dan kehati-hatian dalam bersikap. Kisah seorang perempuan yang berprofesi sebagai penjahit. Suatu hari seorang perempuan bertanya kepada Imam Ahmad tentang apakah hukum hasil jahitannya karena ia menggunakan cahaya lampu penerangan yang berasal dari uang negara untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa izin. Imam Ahmad sangat terkagum dengan sifat warok dan kehati-hatian dan kejujuran perempuan tersebut. Bahkan perempuan itu menolak hasil pekerjaannya karena merasa tidak berhak atas cahaya lampu yang dibiayai oleh negara. Ia kemudian memberi penghormatan sangat tinggi kepada perempuan itu dan menawarkan sebagian hartanya karena kemuliaan sikap dan moralitasnya, serta meminta identitasnya yang ternyata adalah adik perempuan Al-Bashar Al-Hafi yang merupakan gubernur yang terkenal sangat adil dan dihormati oleh rakyatnya karena hidupnya. Rupanya jabatan yang tinggi tidak ia salah gunakan untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya, sampai-sampai adik kandungnya pun hidup dalam keadaan sangat miskin. Kisah yang hampir mirip tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika ia mematikan lampu minyak putranya saat berdiskusi tentang urusan pribadi, bukan urusan negara, namun ia menggunakan dana negara. Dan menggantikannya dengan lampu minyak keluarga. Ini adalah teladan tentang kejujuran, amanah dalam mengelola aset negara, menunjukkan bahwa fasilitas publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pada tengah larut malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di kota Madinah. Dalam perjalanan, Sayyidina Umar melihat sebuah gubuk yang lampunya masih menyala saat larut malam hari. Umar mendengar percakapan seorang ibu

dan putrinya, wahai anakku, hari ini susu kambing kita sangat sedikit sekali untuk kita jual ke pasar. Bagaimana kalau kita campur dengan air agar susunya bertambah banyak? Nanti kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar pertanyaan ibunya, sang putri menjawab dengan santun, Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan kita ibu dan Sayyidina Umar, khalifah kita, pemimpin kita. Pemimpin umat Islam adalah pemimpin yang sangat bijak di mata rakyatnya. Lalu Umar menikahkan anak Asim dengan putrinya tersebut karena kejujurannya. Dari keturunan mereka lahirlah seorang Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin besar pada dinasti Umayyah yang memerintah dengan penuh keadilan dan penuh kejujuran. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, inilah sebagian kisah tentang sikap dan perilaku integritas yang dalam bahasa agamanya terkandung dalam ajaran siddiq dan amanah. Sikap inilah yang terdapat dalam kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sikap ini pula yang menghantarkan baginda Rasulullah menjadi pemimpin terbaik di muka bumi ini sepanjang masa. Integritas adalah kepribadian tentang kejujuran paling tinggi dan paling mulia, dan memiliki prinsip-prinsip moralitas yang sangat kuat. Mereka yang memiliki integritas adalah mereka yang memiliki prinsip moral yang diyakininya dan itu dilaksanakan secara konsisten atau istiqomah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi karakter yang sangat kuat. Di dalam karakter integritas ada keselarasan dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan predikat al-amanah ataupun al-amin yang sangat dipercaya pada usia 35 tahun ketika baginda Rasulullah dengan bijaksana berhasil menyelesaikan konflik dan perselisihan antara berbagai kelompok pada negara Mekah tentang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Baginda Rasulullah membentangkan sorbannya dan meletakkan batu tersebut di atasnya serta mengajak beberapa tokoh lainnya untuk turut serta meletakkan batu tersebut secara bersama-sama. Sebuah kebijaksanaan pemimpin yang bisa mengkolaborasi semua pihak untuk bisa menjunjung kebersamaan. Tiada konflik dalam menyelesaikan persoalan kepemimpinannya. Orang yang berintegritas mampu menerapkan konsep ihsan. Ihsan diartikan melakukan sesuatu seakan-akan ia melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, niscaya dan pasti Allah akan melihat engkau. Sikap ihsan adalah sikap tertinggi sebagai alat kontrol paling ampuh atas seluruh perilaku umat manusia ketika ia akan berkehendak. Sikap ihsan akan mampu menjadi pengontrol untuk selalu bersikap jujur dimanapun ia berada, karena selalu berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, fa'idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil'adl, Inna Allah na'imma ya'idhukum bih, Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan keadilan. Pentingnya integritas telah terbukti banyak para tokoh dunia dan tokoh nasional telah terpelihara dan terjaga kehormatannya karena mampu menjaga integritas. Sebaliknya, kita juga menyaksikan beberapa figur dan tokoh besar dan ternama terjatuh kehormatannya karena runtuhnya integritas. Begitulah pentingnya tentang integritas. Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa salah satu syarat terpenting menjadi generasi yang berhasil dan dibutuhkan pada 25 tahun ke depan adalah generasi yang memiliki karakter kejujuran ataupun karakter integritas. Temuan ini pada hakikatnya telah sejak lama diajarkan oleh Islam di dalam Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu hanya ada dua individu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan kerat, di kehidupan akhirat kelak, yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya posisi iman ataupun posisi akhlak dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Iman secara umum diartikan moralitas ketuhanan dan moralitas kemanusiaan. Makna beriman tidak hanya diartikan beriman kepada Allah dalam wujud menyembah kepada Allah seperti ibadah solat, puasa, zakat, haji, tetapi bagaimana iman diajawantahkan dalam wujud memiliki karakter integritas, yaitu menjaga perilaku kejujuran dan perilaku kesederhanaan. Kisah para sahabat dan para tokoh bangsa yang membanggakan sebagaimana yang kita diskusikan di atas sangat patut kita pelajari dan kita teladani. Jabatan, fasilitas dan nama besar yang mereka miliki tidak lantas membuat mereka silap mata untuk melakukan hidup dengan perilaku hedonistik, tetapi tetap istiqomah dengan prinsip kesederhanaan dan prinsip kejujuran. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian siaran langsung ya, pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi, lagu-lagu hiburan maksud kami pendengar, hingga jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir. Thank you.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kayak pekerja tambang itu kalau dia musim anginnya bagus gitu ya, gelombangnya nggak besar, mereka datang berbondong-bondong. Dari Indonesia Timur banyak, dari tetangga kita Sumatera Selatan, Bengkulu itu banyak.
2: Upacara gitu kan, terutama penaikan bendera itu yang wajibnya, kemudian pendukungnya tadi ada baris berbaris, ada karnaval ya.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini Jumat 31 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya migrasi pekerja tambang menjadi tantangan pengendalian malaria di Kabupaten Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai agenda kegiatan, mulai dari kegiatan resmi upacara bendera hingga pawai dan karnaval. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, Migrasi pekerja tambang menjadi tantangan pengendalian malaria di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Yang bekerja di wilayah terdampak saat ini adalah bukan penduduk tetap.
4: Mobilitas tinggi para pekerja dari berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan utama dalam upaya pengendalian malaria di Kabupaten Bangka. Meski tren kasus mulai menurun, potensi munculnya kasus baru masih tetap diwaspadai seiring masuknya pendatang dari wilayah yang belum mencapai eliminasi malaria. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan karakteristik wilayah tambang membuat arus keluar masuk bekerja sulit dikendalikan. Saat musim cuaca mendukung aktivitas penambangan, banyak pekerja dari luar daerah datang untuk mencari pekerjaan. Di mana tantangan terbesar adalah migrasi penduduk karena wilayah terdampak bukan penduduk tetap sehingga mobilitasnya cukup tinggi.
1: Jadi kayak pekerja tambang itu kalau dia musim anginnya bagus gitu ya, gelombangnya nggak besar, mereka datang berbondong-bondong. Dari Indonesia Timur banyak, dari tetangga kita Sumatera Selatan, Bengkulu itu banyak. Nah, mereka datang ke situ, ada yang dari Indonesia Timur yang belum eliminasi, dalam tubuhnya ada parasit. Sementara di wilayah kita ada vektornya, yaitu si nyamuk Anopheles. Dia menggigitlah itu yang di dalam tubuhnya ada parasit, dia bisa menularkan dengan pendatang baru.
4: Menurut Nora, sebagian pendatang berasal dari wilayah yang masih memiliki kasus malaria. Kondisi ini berpotensi memicu penularan apabila mereka membawa parasit malaria dan digigit nyamuk Anopheles yang terdapat di Kabupaten Bangka. Meski demikian, pemerintah daerah tidak dapat membatasi masyarakat dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bangka. Setelah status kejadian luar biasa KLB ditetapkan, seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap akan dilayani tanpa membedakan asal daerah. Sebagai langkah mitigasi, Dinas Kesehatan juga memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pembagian kelambu berinsektisida, pengendalian vektor, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah yang menjadi lokus penyebaran malaria. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai agenda kegiatan, mulai dari kegiatan resmi upacara bendera hingga pawai dan karnaval. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Yang wajibnya, kemudian pendukungnya tadi.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai agenda kegiatan, mulai dari kegiatan resmi upacara bendera hingga pawai dan karnaval. PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini melibatkan unsur perangkat daerah hingga masyarakat luas guna menumbuhkan rasa nasionalisme. Ia menjelaskan pawai indah dan karnaval dipastikan akan digelar setelah pada tahun kemarin tidak terlaksana karena menyambut momen pilkada ulang. Rencananya pawai indah dan pawai karnaval akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pawai indah pada 19 Agustus dan pawai karnaval pada 20 Agustus mendatang.
2: upacara gitu kan, terutama penaikan bendera itu yang wajibnya. Kemudian pendukungnya tadi ada baris berbaris, ada karnaval ya, pawai dan karnaval itu, marching band, semua itu. Dan tadi kan sudah disiapkan alokasinya, walaupun tidak besar, tapi bentuk penghargaan kepada mereka yang ikut serta saya kira sudah disiapkan.
5: Menurut Asep, rangkaian kegiatan diawali rapat paripurna istimewa dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan TMP Padma Satria Sungai Liat. Untuk upacara HUT ke-81 RI pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibar bendera, selanjutnya digelar ziarah dan tabur bunga, serta pemberian remisi warga binaan di Lapas Kelas 2B Sungai Liat Kabupaten Bangka. Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan, pihaknya terus mematangkan persiapan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, termasuk persiapan karantina dan pemusatan latihan intensif.
6: Dan tahap pembekalan oleh tim-tim pelatih, baik dari Kapolres, kemudian dari Rombongan Dandim, kemudian Purna Paskibraka, kemudian dari perguruan tinggi, itu akan mengisi materi kepada calon-calon paskibraka kita tahun 2026.
5: Menurutnya, pelatihan dan karantina intensif ini telah mulai dilaksanakan pada 30 Juli kemarin hingga 18 Agustus 2026 di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
7: Ya, jadi baik SD, SMP sudah ada. Sekarang sudah dibentuk panitianya, sudah dibentuk tim survei, sekarang sedang tersurvei harga di pasaran.
8: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN Desil 1 dan 2, serta penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sabarudin mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan survei harga sebagai bagian dari proses pengadaan sebelum bantuan disalurkan. Ia menjelaskan bantuan meliputi tes sekolah, seragam, sepatu, buku, topi, hingga perlengkapan sekolah lainnya. Pada tahap awal, jumlah calon penerima diperkirakan sekitar 348 siswa SD dan 354 siswa SMP.
7: Nah, insya Allah dalam bulan Agustus ini akan diberikan kepada siswa SD atau SMP yang berhak. Dengan syarat yang pertama, keluarga tidak mampu deh, yang punya Kartu Indonesia Pintar, ketua keluarga terdata di Desil 1 dengan 2.
8: Terakhir, Sabarudin menambahkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan masih menunggu arahan dari Bupati Belitung Timur. Apakah akan diserahkan secara langsung kepada para penerima atau melalui kegiatan yang dipusatkan di masing-masing kecamatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menghadapi fenomena El Nino, tim reaksi cepat BPBD Bangka Belitung siaga 24 jam penuh. Debi Nirwandi melaporkan.
9: Tim TRC kita tentunya selalu standby ya untuk menghadapi situasi yang berkembang di lingkungan kita.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiagakan tim reaksi cepat atau TRC selama 24 jam penuh menghadapi fenomena cuaca El Nino. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan dan penanganan cepat terhadap potensi bencana alam atau situasi darurat di wilayah Bangka Belitung. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan, personil TRC terus memantau perkembangan situasi di lapangan setiap hari seraya memperkuat koordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten kota. Untuk mempermudah masyarakat dalam melapor kejadian darurat, BPBD Babel menyediakan layanan call center terpusat melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop. Selain kesiapsiagaan di tingkat provinsi, BPBD juga menyiagakan kekuatan personel serta armada pemadam dan penyelamatan di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung.
9: Tim TRC kita tentunya selalu standby ya untuk menghadapi situasi yang berkembang di lingkungan kita dan terus memantau permasalahan-permasalahan yang ada sambil berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota. Jadi kita selalu siaga dan selalu ada yang standby di pos kita setiap hari untuk memantau situasi.
10: Terpisah, Gubernur Babel Hidayat Ersani menginstruksikan jajaran BPBD untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Hidayat mengatakan aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya, sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi semua masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kita berlanjut ke berita lainnya. Polresta Pangkal Pinang dan STIE Pertiba Pangkal Pinang buka program kuliah gratis. Lengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Kriterianya itu umur 21 tahun, ya. Maksimal 20 tahun, tamatan SMA-nya 2004, 2005, 2006, tidak boleh menikah.
12: Polresta Pangkal Pinang berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi Bangka atau STIE Pertiba Pangkal Pinang membuka program kuliah gratis jenjang S1 bagi masyarakat. Program bertajuk Merajut Pendidikan ini menyediakan kuota sebanyak 70 orang bagi lulusan SMA sederajat yang memenuhi persyaratan. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indah Wijarmiko mengatakan program tersebut merupakan mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ia menjelaskan pendaftaran program dibuka mulai hari ini hingga 25 September. Masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut dapat langsung menghubungi atau datang ke Polresta Pangkal Pinang untuk memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran.
11: Kalau kita melakukan program merajut pendidikan, ya. Khususnya saat ini saya programnya itu gimana caranya anak-anak kita yang gak mampu ini melaksanakan kuliah S1. Mohon dukungannya. Bagi rekan-rekan yang tahu anak-anak yang membutuhkan itu, silakan hubungi kami dan daftar besok di Polres Pangkal Pinang.
12: Adapun persyaratan bagi calon peserta yaitu merupakan lulusan SMA sederajat tahun 2024 hingga 2026 serta belum menikah pada saat mendaftar. Selain memperoleh kesempatan kuliah secara gratis, peserta juga berpeluang mendapatkan bantuan uang saku. Namun bantuan tersebut akan diberikan secara selektif kepada mahasiswa yang dinilai benar-benar layak menerima. Indra menambahkan terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi penerima program. Bantuan dapat dihentikan apabila peserta menikah selama masa pendidikan dan besaran bantuan juga dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijaya.

0: kelas harian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
0: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung kejar penyelesaian legalitas hibah kawasan wisata Tanjung Pendam. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
3: Memang ada terkait aset kita yang sudah cukup lama, ya. Memang dalam hibahnya memang sudah tertera, ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan persoalan legalitas hibah kawasan wisata Tanjung Pendam segera diselesaikan agar pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan tanpa ada kendala administrasi. Penyelesaian persoalan aset yang telah berlangsung sejak 1995 itu dibahas pemerintah Kabupaten Belitung bersama PT Timah TBK dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung melalui pertemuan di kantor BPN Kabupaten Belitung pada Kamis 30 Juli 2026. Bupati Belitung Joni Alam Syahidain mengatakan secara proses hibah kawasan Tanjung Pendam sudah tercantum. Namun masih terdapat sejumlah persoalan administrasi yang harus dilengkapi terutama terkait dokumen penyerahan aset. Menurutnya dokumen yang ada belum mencantumkan secara jelas nomor akte hibah maupun identitas aset yang diserahkan. Selain itu terdapat perbedaan antara luasan lahan dalam dokumen awal dengan kondisi fisik saat ini.
3: Memang ada terkait aset kita yang sudah cukup lama, ya. Memang dalam hibahnya memang sudah tertera, ya. Walaupun di sana itu ada anomali yang memang harus kita selesaikan. Terutama dalam penyerahan aset hibah itu memang tidak tertulis sebetul akte nomor daripada sertifikat itu, ya. Dan luasnya juga di sini ada perbedaan.
4: Sementara itu, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha, Asdatun Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Doni Kayamudin Ritonga mengatakan, pertemuan tersebut merupakan proses konsiliasi dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum di luar jalur pengadilan. Ia menyebut sebelumnya terdapat kelemahan karena belum lengkapnya data fisik dan data yuridis terhadap aset yang telah diserahkan PT Timah kepada pemerintah Kabupaten Belitung.
5: Jadi dalam konsiliasi ini kami sebagai JPN itu bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan jalur di luar pengadilan. Nah, alhamdulillah terkait dengan masalah aset milik PT Timah yang dulunya telah diserahkan oleh PT Timah kepada Pemkab tetapi tidak diikuti dengan administrasi yang baik itu sudah disepakati, ya. Artinya bahwa PT Timah bahwa Pemkab telah menyepakati luasan tanah yang ada sekarang itu luasnya itulah yang ada di berita acara.
4: Di tempat yang sama, Deadhead Asset Disputes PT Timah TBK Himbauan Ramadan berharap aset tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola pemerintah Kabupaten Belitung dengan baik.
6: Alhamdulillah, Mas, ya. Saya sekian sudah jelaskan sama buat Ipazen juga, permasalahan ini sudah lama, tahun-tahun ini. Alhamdulillah, berkat pendampingan hukum dari Ipazen atau dalam ini Kejati, bisa terselesaikan. Nah, semoga aset ini dapat dimanfaatkan sama Pak Bupati dengan sebaik-baiknya.
4: Nah, mungkin. Ia mengapresiasi pendampingan Kejaksaan Tinggi Babel dan langkah pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyelesaikan persoalan aset yang telah berlangsung cukup lama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Arief Juliantoro tadi mengakhiri warta berita daerah produksi

Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan pilihan warta berita daerah, dan nanti dalam acara Pro Persada saya akan hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan pilihan pendengar ya, yang akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, sudah ada teman kita yang mau gabung ya. Halo, selamat siang Pro Persada. Ya, terputus ya. Mohon maaf yang tadi sudah sempat gabung, mungkin bisa dicoba lagi ya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Baik pendengar, kali ini saya akan hadirkan dulu satu informasi ya, yang kali ini sudah saya siapkan juga untuk menemani Anda siang hari ini pendengar. Dan ini ada satu informasi yang saya pilihkan juga ya untuk menemani pendengar. Dan berikut ini pendengar informasi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini kita bicara soal kuliner saja ya. Dan untuk pendengar, pernah nggak sih mengenal ubi garut ya, tanaman pangan yang bisa diolah menjadi tepung beras gluten ya. Jadi umbi garut belum sepopuler singkong maupun ubi jalar di Indonesia, padahal umbi lokal ini telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai daerah. Jadi melansir dari Wiki Pangan, ubi garut ini merupakan salah satu tanaman yang berpotensi mendukung ketahanan pangan lokal. Kandungan patinya yang tinggi membuat umbi ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai olahan pangan ya. Jadi umbi garut ini dikenal dengan kandungan pati yang tinggi dan sering diolah menjadi tepung yang disebut dengan tepung garut. Ya, tepung ini digunakan untuk membuat kue dan juga bubur. Tepung garut secara alami tidak mengandung gluten sehingga menjadi salah satu alternatif pengganti tepung terigu. Dan bahan ini juga dikenal mudah dicerna oleh tubuh pendengar. Selain dijadikan tepung, umbi garut juga dapat diperoleh langsung menjadi biskuit ya, kemudian mie, dan aneka kue-kue tradisional. Rasanya cenderung netral, membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai bahan pangan. Umbi garut juga berasal dari bahan Maranta arundinaceae yang tumbuh subur di daerah tropis. Jadi tanaman ini telah lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai sumber pangan ya. Dan pati umbi garut ini memiliki tekstur yang halus sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku olahan pangan. Karakteristik ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan beberapa jenis umbi lainnya. Meski memiliki berbagai potensi, pemanfaatan umbi garut juga masih belum sepopuler komunitas umbi lain, jadi budidayanya pun masih dilakukan dalam skala terbatas di beberapa daerah. Pengembangan umbi garut juga dinilai dapat memperkaya pilihan bahan pangan berbasis tanaman lokal. Pemanfaatannya juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil. Kini umbi garut tidak hanya dikenal sebagai tanaman tradisional, umbi ini juga mulai kembali dilirik sebagai salah satu sumber pangan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah itu pendengar ya, informasi buat Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya saya juga masih akan hadirkan kembali lagu-lagu hiburan kita untuk siang hari ini pendengar. Dan tentunya untuk yang masih memantau siaran kita kali ini, lanjut dulu untuk menghadirkan ya pilihan lagu hiburan kita. Dan berikut ada beberapa lagu juga yang saya hadirkan ya. Ini ada satu lagu pop Indonesia yang akan hadir untuk menemani pendengar. Ada Hana Nafisa saat kita berpisah.

0: siya.
1: Gila eh, gak. Terus lepasin, lepasin aku. Lepasin aku. Lepasin.
0: Aku putus.
1: Lepasin. Lepasin. Lepasin.
2: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
3: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
4: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

hati bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Pendengar di manapun saat ini Anda berada, dengan berakhirnya lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam acara Pro Persada. Hingga di sini ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung, dan tentunya kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget sih.
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung sore hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan tentu rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Untuk itu tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Masih di Bangka Belitung Sore, pendengar. Kami hadirkan informasi dari Belitung Timur, di mana daerah pesisir Belitung Timur ini perlu mangrove untuk melindungi kawasan dari abrasi, sekaligus juga mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan itu disampaikan Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten saat menghadiri penanaman mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026 di Pantai Kuala Tembak, Kecamatan Damar, Jumat 31 Juli 2026. Ia berharap pendengar, penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Adlan Taufik, mengatakan sebanyak 3.500 bibit mangrove telah disiapkan melalui kolaborasi dengan komunitas Akar Bakau dan Serikat Lestari Belitung Timur. Bibit tersebut ditanam secara bertahap sejak Mei hingga Juli 2026, dan pada kegiatan peringatan tersisa sekitar 200 bibit yang ditanam bersama anak-anak sekolah dan juga anggota pramuka.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan informasi dari Kabupaten Bangka, pemerintah Kabupaten Bangka memastikan pawai dan karnaval kembali digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai indah dijadwalkan pada 19 Agustus 2026 dan pawai karnaval pada 20 Agustus 2026. Kedua kegiatan ini melibatkan perangkat daerah hingga masyarakat luas. Rangkaian kegiatan diawali rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka, dilanjutkan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak peringatan pada 17 Agustus 2026 diisi dengan pengibaran dan penurunan bendera oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka, ziarah dan tabur bunga serta pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2 B Sungai Liat. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan persiapan Paskibraka sudah dimulai sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di salah satu hotel Kabupaten Bangka, dan tentunya disampaikan oleh PLT Sekretaris Daerah Bangka Sep Setiawan. Tahun ini pawai indah dan karnaval digelar lagi. Tahun 2025 kemarin tidak terlaksana dikarenakan adanya pilkada ulang.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atlet ya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026.
2: Ini satu hal yang positif tentunya, bukan hanya dari sisi prestasi tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
3: Di bidang olahraga, kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Nafla Naura. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembinaan atlet berprestasi cabang olahraga padel melalui kejuaraan daerah. Kejorda juga bertujuan menjaring atlet yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Berikut laporan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
2: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak, ini satu hal yang positif tentunya. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan, kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
3: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
4: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
3: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
1: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Man SMA Negeri 4 Kerinci dukung siswa jadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana juga prasarana latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
2: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik, ada non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah untuk

0: Dukungannya tak hanya terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencipta atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait mencetak atlet berprestasi di wilayah Blaja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky, yang mencetak atlet berprestasi menurut saya mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini sangat penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu juga pemerintah, sekolah, klub olahraga juga dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas latihan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, serta dukungan moral dan finansial bagi para atlet. Di sisi lain, bahwa prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pencarian bibit atlet, kompetisi yang rutin, serta pemberian penghargaan kepada atlet prestasi perlu terus ditingkatkan agar dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, optimis akan lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
2: Saya Tari, bahwa mencetak atlet berprestasi merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Prestasi atlet tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk hidup sehat, disiplin, dan pantang menyerah. Namun kami berharap proses pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada saat menjelang kompetisi. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan sarana olahraga yang memadai, pelatih yang kompeten, kompetisi yang rutin, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan atlet. Selain itu, ada kesempatan yang sama bagi atlet dari berbagai daerah agar potensi mereka dapat berkembang tanpa terkendala keterbatasan fasilitas.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Selengkapnya disampaikan Septria Ningsi dari Stasiun Produksi Belitung.
1: Pagi, JP hari ini hari mangrove sedunia hari ini. Selamat untuk hari ini.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutem mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
2: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan, sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Romadona dari SP Waikanan.
1: Sejauh ini ya, perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin
2: cabang olahraga panjat tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut, sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat panjat tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
1: Kalau mengenai sarana-prasarana, kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi di

0: satu medali emas, dua medali perak, sama dua medali perunggu. Sejauh ini ya perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya itu kan olahraga panjat tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu panjat tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Waikanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
2: Kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
1: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi siapkan langkah antisipasi. Berikut laporan Beni Wijaya dari Jambi selengkapnya.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
2: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan takutnya kendaraan apabila ada masyarakat yang membutuhkan air. Kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, UDDM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya, ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan, surat-surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung

0: mendapatkan anggota untuk langsung mendistribusikan dari jumlah air yang dibutuhkan.
1: BPBD Muaro Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Tekan bau dan lalat, Delha Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan reporter Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Bengkulu, Bisara Sianipar, bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif, mengenai persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota guna persiapan mencetak atlet berprestasi.
1: Selamat sore pendengar sebelajar Sumba dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota tahun 2026.
2: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
2: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Presia yang lama, Jalan Sedap Malam.
1: Oke, nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri, apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
2: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
1: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
2: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putri. Dalam event ini tidak hanya dalam race atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwil 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan. Fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event ke depannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.

0: Dengan informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Nafa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu, pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya.
3: Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
5: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
5: Anu pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Waduh, mandi lagi.
3: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
3: Eleh, makanya pak.

bayi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Kami hadirkan informasi cuaca terkini di ruang dengar Anda. Kali ini melansir dari WA ataupun dari BMKG. Informasi peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk titik hotspot ini ada tersebar di 4 titik, yaitu di wilayah Kabupaten Bangka, tepatnya di Riau Silip. Kemudian di Bangka Selatan ada 2 titik, yaitu di Air Gegas dan juga Simpang Rimba. Lalu berikutnya di Belitung Timur, yaitu tepatnya di Dendang. Jadi untuk wilayah-wilayah tersebut waspada karena terdeteksi titik hotspot atau titik panas, yang mana tentunya ini menjadi tanda waspada bagi kita semua, terutama yang ada di wilayah tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang berisi narasi mengklaim untuk mendaftar program bantuan pendidikan, yaitu periode 2026. Program bantuan tersebut tidak hanya program bantuan pendidikan, tetapi program bantuan perumahan, disertai juga dengan program bantuan perumahan. Namun faktanya tersebut, pendengar, adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram. Setelah dimasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan atau mengarah ke artikel dari tempo.co berjudul "Keliru Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini menyebut program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah, antara lain Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LVDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus. Kemudian artikel turunbackhoax.id berjudul "Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dalam laman tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit pemilik rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLVP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget!
3: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi.

Masih di Bangka Belitung sore pendengar, dan tentu Anda masih bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar, informasi kami lansir dari portal rri.co.id. Gigi berlubang atau karies merupakan salah satu masalah kesehatan mulut yang paling sering dialami masyarakat. Kondisi ini terjadi ketika bakteri dalam plak mengubah sisa gula dari makanan menjadi asam yang secara perlahan merusak lapisan email gigi. Jika tidak segera ditangani, pendengar, kerusakan dapat menjalar hingga ke lapisan dentin dan pulpa, menyebabkan nyeri hebat, infeksi, bahkan kehilangan gigi. Dokter gigi menjelaskan bahwa perawatan gigi berlubang harus disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Pada tahap awal, kerusakan email masih dapat ditangani dengan terapi Pluride untuk membantu memperkuat kembali lapisan gigi. Namun apabila lubang sudah terbentuk, tindakan yang paling umum dilakukan adalah penambalan gigi agar kerusakan tidak semakin meluas. Pada kasus yang lebih berat, pasien mungkin memerlukan perawatan saluran akar atau memasang mahkota gigi. Dan berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda 5 tips untuk perawatan gigi berlubang. Yang pertama, jangan menunggu hingga rasa sakit semakin parah. Pemeriksaan sejak dini memungkinkan dokter memberikan perawatan yang lebih sederhana, seperti penambalan sebelum kerusakan mencapai ke saraf gigi. Yang kedua, sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berpluerit. Pluerit membantu memperkuat email gigi dan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. Menyikat gigi selama minimal 2 menit pada pagi hari dan sebelum tidur merupakan kebiasaan yang sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga, pendengar, kurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Gula menjadi sumber makanan bagi bakteri penyebab karies. Semakin sering mengkonsumsi makanan manis, semakin banyak asam yang terbentuk dan juga merusak lapisan gigi. Lalu yang keempat, bersihkan sela-sela gigi menggunakan dental floss. Sikat gigi tidak selalu mampu menjangkau seluruh sela gigi. Dental floss merupakan atau membantu menghilangkan plak dan sisa makanan yang dapat menjadi penyebab terbentuknya gigi berlubang. Lalu yang terakhir, lakukan kontrol gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan berkala memungkinkan dokter mendeteksi lubang kecil dan sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius. Selain itu, pembersihan karang gigi secara profesional juga membantu menjaga kesehatan mulut. Dan selain menyebabkan rasa penyakit, gigi berlubang juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Mulai dari kesulitan mengunyah makanan, berbicara, hingga menurunkan kualitas hidup. Infeksi yang dibiarkan dalam waktu lama berisiko menyebar ke jaringan sakit di sekitar gigi dan memerlukan penanganan yang lebih kompleks serta biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, pendengar, pemeriksaan gigi secara rutin sangat dianjurkan dan tentu ini agar kerusakan dapat ditemukan sejak dini. Pencegahan tetap menjadi langkah terbaik dalam menjaga kesehatan gigi. Nah, itulah pendengar, informasi tips yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda, dilanjutkan nanti dengan pengajian suci Al-Quran, di mana hari ini kami akan menghadirkan pengajian suci Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan 10. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, pukul 17.46 waktu Indonesia Barat, kini saatnya kita mendengarkan sajian lagu religi disertai renungan, dan juga nanti akan ada pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan 10 oleh Qori'ah Tisma Yunita, dilanjutkan dengan azan maghrib yang nanti akan dikumandangkan oleh Muazzin Yusuf Mujarobi. Untuk Anda tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali menemani Anda pukul 18.40 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan, yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Thomas Edison adalah seorang anak yang sering dianggap tidak pintar di sekolah. Yang menyedihkan, gurunya bahkan pernah mengatakan bahwa ia tidak bisa belajar dengan baik. Namun, sang ibu selalu percaya pada Edison. Ia mengajarinya sendiri di rumah dan selalu mendukung rasa ingin tahunya. Saat beranjak remaja, Edison sangat suka bereksperimen. Ia tetap sangat semangat mencoba berbagai hal, meskipun sering gagal. Bahkan ia pernah gagal ribuan kali saat mencoba membuat lampu. Alih-alih menyerah, Edison berkata bahwa ia hanya menemukan banyak cara yang tidak berhasil. Ia terus mencoba, sampai akhirnya berhasil menciptakan lampu listrik. Penemuannya membuat hidup manusia menjadi lebih mudah hingga sekarang. Pesan moral dari cerita tersebut, kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi jangan mudah menyerah saat gagal dalam melakukan sesuatu. Kisah kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kelinci terkenal sangat cepat. Ia sering menyombongkan dirinya dan menertawakan kura-kura yang berjalan sangat lambat. Suatu hari, kura-kura merasa lelah diejek. Ia menantang kelinci untuk lomba lari. Kelinci tertawa, tetapi menerima tantangan itu karena merasa pasti akan menang. Perlombaan pun dimulai. Kelinci berlari sangat cepat dan segera meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Melihat itu, kelinci menjadi terlalu percaya diri. Ia berpikir, "Ah, saya sudah pasti akan menang. Lebih baik saya tidur dulu di sini." Kelinci pun tertidur di bawah pohon, sementara kura-kura terus berjalan perlahan tanpa berhenti. Saat kelinci bangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir mencapai garis akhir. Ia berlari secepat mungkin, tetapi terlambat. Kura-kura memenangkan lomba dengan usaha yang konsisten. Pesan moral dari cerita tersebut, tidak boleh sombong dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras dan konsistensi lebih penting daripada kesombongan, karena bisa berujung pada kegagalan. Demikian kisah inspiratif dari Pro1 RRI Sungai Liat untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
10: Mundur, Pak.
8: Hati-hati.
4: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak, ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
14: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu.

0: kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Radikan Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area selatan, kemarin juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
6: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan

pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti warta berita sentral Pro 3 RRI dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda yaitu Mimbar Agama Buddha edisi hari ini 31 Juli 2026. Selanjutkan nanti kami juga akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda. Oleh karena itu, Anda tetap bersama kami, tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga sekaligus saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda di Bangka Belitung sore. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung malam. Dan saya pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan juga sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, kepada para Bodhisattva, Mahasattva, para Dewa, dan juga para makhluk suci, karena pada kesempatan mimbar malam hari ini, kita dalam keadaan sehat dan juga senantiasa selalu berbahagia. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin membawakan materi tentang mengendalikan pikiran, ucapan, dan juga perbuatan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Bapak Ibu Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dan juga kepada semua para pendengar, setiap manusia di dunia ini tentunya menginginkan satu hal yang utama dalam hidupnya, yaitu kebahagiaan. Namun seringkali kita mencari kebahagiaan di tempat yang kurang tepat atau di tempat yang salah. Kita mengejarnya lewat materi, popularitas, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Padahal benih kebahagiaan sejati tidak berada di luar sana, melainkan ada di dalam diri kita sendiri. Kuncinya terletak pada bagaimana kita mampu menjaga dan juga mengendalikan tiga pilar utama yang ada di dalam diri kita, yaitu mampu mengendalikan pikiran, mampu mengendalikan apa yang kita ucapkan, dan juga mampu mengendalikan apa yang kita lakukan, apa atau yang kita perbuat. Sesuai tema pada malam hari ini, mengendalikan pikiran, ucapan, dan juga perbuatan untuk mencapai kebahagiaan. Pada poin yang pertama, yaitu bagaimana kita ini bisa mengendalikan pikiran kita. Kenapa yang pertama adalah pikiran? Karena pikiran ini adalah sebagai pelopor. Ya, pikiran ini adalah pilar utama atau pilar pertama yang mendasari ucapan dan perbuatan itu sendiri. Jadi, ibarat kapal, pikiran ini adalah nahkoda kehidupannya. Pilar pertama dan paling mendasar adalah pikiran. Pikiran adalah hulu dari segalanya. Segala sesuatu yang terwujud di dunia ini, baik atau buruk, selalu dimulai dari pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita dipenuhi rasa kecurigaan, rasa dendam, rasa iri hati, kekhawatiran, dan juga rasa yang penuh keburukan, tentunya dalam hidup yang kita rasakan pun juga akan terasa gelap dan juga penuh dengan kebahagiaan. Dan juga sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk berpikir positif, selalu bersyukur, selalu berempati, dan juga senantiasa berpikiran tentang kebahagiaan, maka kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan itu akan selalu berada di hati kita. Dan tentunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ketika kita membiasakan berpikir positif, tentunya rasa curiga, rasa dendam, rasa benci itu tidak akan pernah terjadi. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, maupun para pendengar dimanapun berada,
Mengendalikan pikiran bukan berarti kita tidak boleh sedih atau merasakan kecewa. Mengendalikan pikiran berarti kita ini menyadari atau sadar dan mampu menyaring pikiran mana yang merusak dan mana pikiran yang membangun. Saat pikiran negatif muncul, segera kita putar balik atau kita belokkan arah menuju hal-hal yang baik. Sehingga apa? Sehingga pikiran yang negatif muncul itu tidak akan kembali berlanjut. Karena apa? Karena sudah terpotong dengan pikiran yang positif. Nah, ingatlah Bapak Ibu bahwa kebahagiaan Anda ditentukan oleh kualitas pikiran Anda sendiri. Kebahagiaan kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita sendiri, bukan dari pikiran orang lain. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua yaitu mengenai ucapan. Ucapan ini adalah sebagai cerminan jiwa. Pilar kedua yaitu ucapan. Apa yang ada di dalam pikiran seringkali meluap keluar melalui kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang kita lontarkan. Atau kata-kata yang selalu kita keluarkan. Ucapan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebuah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyenangkan tentunya dapat membangkitkan semangat semua orang yang berada di sekitar kita. Akan tetapi, satu kata yang buruk bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan menciptakan permusuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sering di dalam beberapa hari ini ketika kita membuka media sosial, di situ kita disuguhkan tentang beberapa kejadian-kejadian yang sangat buruk, beberapa kejadian yang sangat mengerikan tentang bentrokan atau permusuhan. Nah, itu semua tentunya berawal dari ucapan. Ya. Ketika ucapan kita menyinggung seseorang atau suatu kelompok, tentunya itu dapat mencegah atau dapat menimbulkan amarah seseorang atau kelompok tersebut. Nah, tentunya ketika kita sudah mengetahui hal-hal seperti itu, tentunya kita bisa menghindarinya. Karena apa? Permusuhan ini atau bentrokan ini tentunya tidak ada hal yang menguntungkan. Malah ini dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan mau semua pendengar dimanapun berada, banyak orang kehilangan kebahagiaan hanya karena tidak mampu menjaga ucapannya. Mereka gemar bergosip, gemar mencela, dan juga gemar berbohong. Akhirnya apa? Akan mendatangkan kegelisahan, rasa takut, dan rasa bersalah pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara atau kita mengucapkan sesuatu, tentunya kita harus bisa menyaringnya terlebih dahulu. Jika ucapan kita membawa kedamaian bagi orang lain, maka kedamaian itu pun akan kembali dan kebahagiaan itu pun juga akan dapat kita rasakan sendiri. Bahkan dengan ucapan yang baik, ucapan yang bijak, ucapan yang menyenangkan, tentunya orang yang mendengar pun juga akan ikut berbahagia, ikut senang, dan juga pastinya mereka akan selalu atau senantiasa mendoakan kita. Untuk poin yang terakhir yaitu tentang perbuatan, di mana pilar yang ketiga itu adalah perbuatan atau tindakan nyata itu sendiri. Pikiran yang baik dan ucapan yang baik, ucapan yang bijak tentunya akan memberikan potensi yang sangat luar biasa sehingga seseorang bisa melakukan perbuatan yang baik
perbuatan yang bijak dan juga perbuatan yang luhur. Perbuatan kita adalah warisan nyata yang kita tinggalkan di dunia ini. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah lahir dari perbuatan yang merugikan, menyakiti, atau dapat merugikan makhluk lain. Ketika kita menanam kebaikan, tentunya benih-benih kebahagiaan itu akan terus tumbuh dan juga berkembang. Seperti ketika kita menanam suatu kebaikan, tentunya kita juga akan memetik kebaikan itu sendiri. Dan sebaliknya, ketika kita menanam suatu hal yang buruk, tentunya kita juga akan menikmati hal yang buruk itu sendiri. Hukum kehidupan selalu adil. Di dalam agama Buddha, segala sesuatu itu pasti akan mendapatkan karmanya sendiri. Karena karma itu akan selalu ada dan juga akan selalu bekerja di dunia ini. Hukum kehidupan yang selalu adil, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jika kita konsisten melakukan perbuatan baik, maka kebahagiaan dan ketenangan batin akan datang sebagai buah alaminya. Romo Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan juga para pendengar dimanapun berada, ketiga hal ini yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan yang terkendali, tentunya kita awali dengan pikiran yang terkendali, pikiran yang bijak, pikiran yang baik, tentunya apa yang kita ucapkan juga hal yang bijak dan juga hal yang baik, apa yang kita lakukan atau kita perbuat itu tentunya juga hal yang bijak dan juga hal yang baik. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pikiran yang jernih akan melahirkan ucapan yang bijak. Ucapan yang bijak akan mendorong perbuatan yang mulia. Dan perbuatan yang mulia inilah yang pada akhirnya membentuk karakter dan menuntun kita dalam kebahagiaan yang sejati. Dengan mengendalikan ketiga hal ini, yaitu tentang pikiran, ucapan, dan juga perbuatan, kita harus selalu melatih sedikit demi sedikit dan setiap hari, namun mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap pagi saat bangun, tatalah pikiran untuk selalu bersyukur. Walaupun hal sekecil apapun, kita harus bersyukur. Sepanjang hari, jagalah lisan agar tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Dan sebelum tidur, pastikan kita telah berbuat baik sekecil apapun kepada yang paling terdekat, yaitu kepada keluarga kita. Bisa kita kembangkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bisa kita kembangkan kepada orang lain, bisa kita kembangkan juga kepada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, yang bijaksana, yang mulia, atau yang luhur, tentunya itulah yang akan membawa ketenangan, akan membawa kesejahteraan, akan membawa kedamaian, dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan juga untuk semua makhluk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu membuka diri kita sehingga ajaran-ajaran dari Sang Buddha senantiasa mencerahkan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Haris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan acara-acara pilihan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, tentunya mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di hari ini, dan juga beberapa informasi seputar kesehatan nanti ya di Ngobras Dokter Menjawab. Namun untuk malam ini tidak ada ya, yang tentunya untuk pendengar kami akan hadirkan dengan informasi-informasi saja ke ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke, berkat dari miliki M2M yang kita hadirkan untuk Anda, satu informasi kesehatan yang kami hadirkan, di mana Kementerian Kesehatan akan menggelar screening kesehatan bagi 10.564 peserta program intensif dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta intensif sepanjang 2026. Jadi pendengar, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti ini mengatakan hasil audit dan investigasi ini menunjukkan seluruh peserta yang meninggal memiliki riwayat penyakit. Namun pada satu kasus ditemukan adanya kelebihan jam kerja atau overtime ya. Jadi selain pemeriksaan kesehatan fisik, Kemenkes juga akan melakukan screening kesehatan jiwa terhadap seluruh peserta internship. Selain itu juga Kemenkes meminta seluruh rumah sakit atau wahana pendidikan meliburkan peserta internship mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung.
1: Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, dari miliknya Samson yang sudah kita hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan kembali dengan ragam informasi pilihan lainnya, masih dari informasi seputar kesehatan di Bangka Belitung malam ya. Kali ini pendengar, kali ini informasinya yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kembali kita hadirkan dari rri.co.id. Jadi mana informasinya hari ini terkait dengan informasi yaitu Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli. Ya pendengar, di mana beberapa hari kemarin ya, 28 Juli tepatnya ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia, di mana peringatan tersebut menjadi momentum ya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit hepatitis. Melansir Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO dari Hepatitis Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap hepatitis virus. Peringatan tersebut juga mendorong pencegahan, deteksi dini serta perluasan akses pengobatan bagi para penderita. Jadi benar tanggal 28 Juli itu dipilih untuk menghormati hari kelahiran Dr. Baruch Samuel Blumberg ya, yang merupakan ilmuwan Amerika Serikat peraih hadiah Nobel kedokteran pada 1976. Di mana Dr. Blumberg berhasil mengidentifikasi virus hepatitis B pada 1967 melalui penelitiannya. Ia kemudian mengembangkan vaksin pertama untuk mencegah penyakit tersebut. Sebelum diperingati setiap 28 Juli, gerakan kepedulian hepatitis bermula dari komunitas pasien dunia. Mereka menggelar International Hepatitis C Awareness pada 1 Oktober 2004. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh World Hepatitis Alliance ya, bersama berbagai organisasi pasien internasional. Gerakan itu mendorong perhatian dunia terhadap ancaman hepatitis. Jadi itu informasinya untuk pendengar ya, Hari Hepatitis Dunia diperingati setiap 28 Juli. Nah untuk pendengar, tentunya selepas ini kita akan hadirkan dengan ruang rindunya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Hari ini malam kita akan bahas topiknya bagaimana cara Anda ya pendengar menghilangkan rasa rindu kepada seseorang atau sosok yang mungkin sudah jauh ya dari Anda ya. Untuk pendengar silakan di 0717 943 01 dan juga di 0811 779 111. Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, Bu Deku ya, Bu De Sumi ya.
1: Iya, Bang Ari. Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Deku. Bu De, malam hari ini lagi di mana?
1: Di rumah Dutai.
0: Dutsai, duduk santai.
1: Duduk santai, begitu. Dengar kamu cuap-cuap lah malam ini.
0: Asik. Kalau Bu De, biasanya bagaimana cara menghilangkan kerinduan? Mohon maaf kepada sosok orang mungkin yang sudah jauh ya, tempat di luar kota atau yang sudah jauh lah pokoknya, ini bagaimana?
1: Ya hanya mendoakan sajalah.
0: Mendoakan ya.
1: Semoga di sana sehat selalu kan. Kalau lihat fotonya ya kita berdoa lah buat beliau.
0: Biasanya muncul rasa rindu itu di momen-momen apa, biasa menyendirikah atau seperti apa nih, Bude?
1: Ya waktu kita sendirian mah.
0: Oh iya.
1: Kalau sendirian kan kangen, wah nih udah malam biasanya. Yuk bun kita tidur gitu.
0: Iya. Tapi
1: di situ ya, Cak.
0: Pernah meneteskan air mata juga ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi dengan mendoakan artinya, Bu De, ya.
1: Iya, mendoakan beliau semoga di sana sehat selalu kan?
0: Baik. Mau lagu apa nih, Bu De?
1: Aku mau lagunya apa ya malam ini? Jembatan telah patah aja lah.
0: Dari Laura Drakel. Laura Drakel ya, jembatan ya. Salam untuk siapa, Budi?
1: Salamnya buat Ibu Kori dan Pak Alek ya. Buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampuy. Spesialnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Bang Zulfaiza di Sengir, ya suami di Puput, Bang Romlan di Muntabak ya. Buat Yamat di Tanah Merah, Pak Ibrahim 86 di Airmas ya. Buat Nek Galau juga di Airmas. Buat Bang Leman di Tanggamus ya. Buat Bang Jente di Belitung. Buat Bang Topan kita ya, yang lagi di Belitung juga ya. Buat Ria, Maria juga. Buat siapa lagi? Juan Arif ya, Reza di Pangkal Pinang, Bang Panji di Pasger ya. Buat Bang Irwan juga di Air Kantung, Bato Dahla di Bangka Barat, Bang Yokta juga di Bangka Barat. Semoga cepat sehat ya Bang Yokta.
0: Amin.
1: Bapak Aljadin ya. Buat Atok Berti, Bapak Triono ya. Buat Julia, Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat siapa lagi nih? Buat semua sualah dari A sampai Z. Oh ya, buat Rambe kemana? Buat semua sualah dari A sampai Z. Bungkus abis. Salam sehat lahir batin.
0: Asik.
1: Buat Pak Arisnya sama bertugas. Selamat cuap-cuap.
0: Siap, Bu Deku.
1: Pulang hati-hati ya, sayangku.
0: Iya, Bu Deku.
1: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Desumi di Parit Lalang. Ya, untuk pendengar silakan di belakangnya Bu Desumi yang mau gabung kembali. Kita masih menantikan partisipasi Anda di 0717 943 01 dan juga di 0811 779 111.

0: Baik, selamat malam juga untuk pendengar ya yang baru gabung di malam ini. Kita bacain dulu di WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mohon maaf mengganggu waktu Kak. Kamu izin request lagunya boleh nggak? Oh boleh dong, silakan aja kalau mau request lagu ya. Mau gabung telepon juga boleh ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Ali, siapa kabarnya?
0: Waalaikumsalam, dengan Bung Rambe ya. Halo?
1: Bung Lara lah.
0: Oh Bung Lara.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, ini udah lama nggak kelihatan, kemana nih Bung Lara nih?
1: Jadi
0: nggak lihat. Oh berkelana ya?
1: Enggak lah.
0: Oh iya. Nah kalau Bung Lara Hiroshima gimana nih? Menghilangkan kerinduan, rasa rindu pada sosok yang mungkin sudah jauh di mana gitu, entah berantah, tahu yang sudah tiada begitu.
1: Kalau yang sudah tiada kan bapak.
0: Ya. Nah, kalau yang lagi? Yang jauh ada nggak?
1: Yang jauh sih ada, kalau yang di Kalimantan Barat.
0: Siapa tuh?
1: Anastasia Rasyanggela itu.
0: Oke. Tapi gimana menghilangkan kerinduan? Mungkin udah hilang kontak dan lain sebagainya. Pernah nggak momen-momen menyendiri gitu? Timbul rasa rindu itu?
1: Iya, kalau hilang kontaknya enggak lah.
0: Enggak ya? Oh, masih kontakan ya?
1: Masih kontak dengan E juga masih kontak.
0: Siapa E itu?
1: Udah hilang dari Pluto dia.
0: Oh iya.
1: Gak bisa hilang kontaknya, biasa aja.
0: Oh iya.
1: Gak boleh dihilangkan.
0: Gak boleh dihilangkan ya.
1: Ya jodoh di tangan Tuhan ya.
0: Iya benar. Jadi lagunya mau apa nih?
1: Lagunya kalau dapat dari apa, Anugerah Terindah bisa.
0: Oke, Anugerah Terindah ya. Salam untuk siapa nih?
1: Buat Bung Panji nih, Bung Supervisor juga Erwan 1, Erwan 2 ya. Buat Dokter Tim, buat Yulia, apa Yulia ya. Ada dia, Erwan buat Antara juga, apa kabarnya Antara, buat Neko juga ya. Buat yang di Imam Bonjol ya.
0: Iya.
1: Siapa yang di Imam Bonjol, lupa aku.
0: Siapa tuh? Ini, Jong Rindu.
1: Ya, Kak Rindu ya, apa kabarnya, buat juga yang Bung Romlah ya, sama malam buat yang orang Padang ya.
0: Ini Mbak Uda Sultan.
1: Uda Sultan juga salah satu sama keluarga. Pokoknya buat seluruh acara ini ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, buat Bung Arifnya.
0: Iya.
1: Yeah. Selalu sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Lara Hiroshima yang sudah bergabung di belakangnya Bung Lara Hiroshima. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbunyi rindu, memori lewat lagu.
0: Bung Alek, apa kabar Bung Alek? Alhamdulillah, di Bangka Selatan Bung Alek kok? Di Bangka Selatan kok? Apa gawe ini?
2: Ya, bayar nyantai.
0: Nyantai ya?
2: Kita ngelangit, tapi kita nak untuk kebiang.
0: Oke.
2: Kita duit tak sih.
0: Tapi kalau Bung Alek, cuman nih, cara menghilangkan rasa rindu.
2: Langsung pre.
0: Mantap. Tapi lalami tidak mereka kayak. Lalami tidak mereka.
2: Lah
0: lah memang lah. Ngape? Oh surprise lah.
2: Oh.
0: Pajak biasa boleh lah no. Ah benar. Tengah konslet jadi ya. Benar. Jadi ni belum dibenar kabel lah no. Oh mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa namanya itu? Mudah-mudahan tak konslet lagi ya. Nah lagu apa ini Bung Alek?
2: Hatimu hatiku lagu.
0: Hatimu hatiku. Dari siapa dok?
2: Dari
0: Hatimu hatiku ah.
2: Sementara.
0: Oh. Salam untuk siapa nih?
2: Salam buat Ibu Kori ya, semoga sehat selalu. Bude Sumi, Kang Irwan, Pak Irwan juga semoga sehat selalu. Embera, Niko, Bung Kaisar. Bung Israel ini kebetulan untuk kepuasan itu terakhir.
0: Iya.
2: Sembako untuk Ramaklana.
0: Ramaklana.
2: Banyak
0: Rambe Kelana boleh.
2: Rambe Kelana. Bung Dota. Tengku.
0: Iya.
2: Jaso Hamid. Masuk nih sampai Raral.
0: Ade, Bu De, Sumi, Bung Larai, Rosima.
2: Nanti yang pakai pesona ada. Saya kompak semua. Buat Maria Kadipatono Ria di Belitung, Jantinya di Belitung, Sorong-sorong tuh Marmadan, Bung Leman, buat semua-semua lah ada. Jari sama tugas ini tak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Alek yang sudah bergabung. Belakangnya Bang Alek, silakan. Mohon Bang Alek, kalau Bang Alek langsung main ke rumahnya gitu ya. Di belakangnya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Bang Aris.
0: Bang Rambe Kelana.
3: Ah, itu baru tadi keliru ya.
0: Iya, suaranya ada ngebas-ngebasnya sama gitu.
3: Oh, gitu ya. Mungkin

0: nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Jangan ingat kebaikannya.
1: Jangan ingat?
0: Jangan pernah ingat kebaikannya, ingatlah kekurangannya, makanya kita nggak rindu lagi.
1: Oh, gitu ya.
0: Nah, itu tipnya, Bang. Tapi kalau untuk keluarga kan nggak mungkin.
1: Benar-benar. Jadi selama ini begitu pola yang diterapkan oleh...
0: Nah, itu kalau bisa menerapkan itu, mudah-mudahan kita nggak berlarut-larut nanti jadi penyakit. Karena kalau rindu ini, kalau dituruti terus bisa jadi penyakit.
1: Benar. Tapi ada momen-momen tertentu nggak yang buat rasa rindu itu muncul biasanya nih?
0: Biasanya kalau orang yang sudah lama-lama itu ya, kalau umpamanya ada kemiripan, contohnya seperti teman akrab kita, kita rindukan, kita jumpa orang yang mirip dengannya, itu mungkin kita bisa rindu kembali.
1: Rindu ada lagunya. Asik.
0: Bila hatiku sedang
1: rindu. Iya, iya. Rindu serindu rindu. Wih, mantep lagu itu ya. Mantep lagu udah lama. Jadi mau lagu apa nih malam hari ini, Bung Rambe Kelana?
0: Aku tak rela, kata yang tersayang.
1: Aku tak rela.
0: Dari Roni Pereira. Tony Pereira.
1: Ya. Aku tak rela ya.
0: Ada ya, Bang.
1: Kita cari dulu ya. Salam untuk siapa nih?
0: Ya, mudah-mudahan dia ada-adain aja.
1: Iya. Salam-salam silakan nih.
0: Ada action sedikit bisa nih, Bang. Boleh. Ya, buat Mbah Tri-nya semoga sehat selalu nih. Senior kita tuh ya. Zulfaizar, Bang Maul, Bang Azadin, Bude Sumi.
1: Iya, Bude Sumi.
0: Dia hampir lupa terus di dalam Rambe Kelana.
1: Waduh. Padahal
0: teman diterima juga dia kan. Bang Embera, ya sudah tumbuh apa belum, mudah-mudahan sudah ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Putra Banten, Bang Ahmad, Bang Hirwan, Mbak Rindu, Mbak Mira, Mbak Julia, Mbak, oh Mbak Trinya terbaca lagi, Bang Alek. Bang Alek, sehat selalu ya Bang. Bang Rustam. Oke, buat Bang Dudu juga, buat kru radio Pro Satunya.
1: Amin.
0: Tak lupa ini buat Abang Haris.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini penyiar favorit gua nih.
1: Wih, semangat.
0: Caranya gitu tiada duanya. Oke, semoga sukses ya, Bang.
1: Yo, makasih nih untuk.
0: Oke, buat semuanya mana yang belum disenggol, mudah-mudahan untuk berikutnya besok bisa kita senggol kembali ya.
1: Oke. Okay.
0: Saling senggol menyenggol aja, tapi jangan kuat-kuat ya, Bang. Oke, buat yang spesialnya yang tersayang ini yang ada di samping.
1: Pasti.
0: Iya, makin cantik.
1: Suaranya kedengaran deh tadi, Ci.
0: Kedengaran.
1: Asik.
0: Kata siapa, kata suaminya. Oke, bagi itu aja, Bang ya.
1: Makasih ya, Bung Rambe Kelana ya.
0: Terima kasih kembali, Bang. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Rambe Kelana yang sudah bergabung. Di belakangnya, halo, Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
1: Asik, Niko. Apa kabar, Niko?
2: Baik.
1: Lagi di mana, Niko? Lagi nyantai ya? Asik. Alhamdulillah sehat nih, panas ya cuaca ya. Iya. Oke nih. Nah kalau Niko gimana? Kalau Niko nih, pernahkah ketika cara menghilangkan rasa rindu pada sosok mungkin yang sudah jauh ataupun yang sudah tiada gitu?
2: Teleponan
1: ya. Masih ada ya sosok itu yang dirindukan? Siapa tuh? Jauhnya di mana? Di luar kota atau masih di Bangka Belitung? Oh, di luar kota. Oke. Jadi kadang-kadang munculnya gimana sih rasa rindu yang dari Niko rasain momen-momennya gitu?
2: Iya, kalau pas sepi-sepi kayak gini, kalau udah malam gitu.
1: Atau waktu pas putar lagu gitu, kadang-kadang ada nggak?
2: Kadang-kadang lagu yang.
1: Oh iya, lagu yang momen gitu ya, momen pas sama dia dulu ya.
2: Iya.
1: Asik.
2: Pas malam tidur itu kan.
1: Oh, tetap ada.

0: Muncul ya.
1: Nah, tetap aja, tapi enggak itulah, enggak tiap hari.
0: Oh, enggak tiap hari.
1: Iyalah, mungkin kalau kita lagi sibuk, oh ya. Mungkin kalau lagi mata-mata lagi ingat-ingat ada sesuatu gitu kan. Kenapa, pasti ini kan.
0: Tapi masih enggak hilang kontak lah artinya.
1: Kayaknya udah lost kontak.
0: Oh, udah lost kontak, waduh.
1: Apa? Hilang.
0: Jadi hilang. Sudah berat diselamatkan gitu ya.
1: Enggak,
0: udah.
1: Sudah.
0: Waduh.
1: Ya enggak apa-apa lah.
0: Iya, iya. Belum jodoh kayaknya. Ketebak nih lama-lama ya.
1: Iya, di Jawa
0: Iya, iya, iya. Tapi ada enggak dia ngontak Nico misalkan duluan? Pura-pura tanya kabar atau apa gitu?
1: Kalau dulu ya sering. Sekarang udah kayaknya udah kontak juga ini. Apa gimana? Apa udah punya jabatan baru? Apa nggak tahu juga sih?
0: Iya iya iya.
1: Iya apa terlalu jauh juga sih kayaknya? LDR-an ya ini yang juga.
0: Oh LDR-an. Tapi udah berapa tahun sih? Berpisahnya gitu?
1: Dua tahunan
0: ya? Udah lama ya? Tapi belum lama lah 2 tahun ya? Berarti ini berarti ini pisahnya karena dia bekerja ya? Bukan?
1: Iya, kayak gitu aja udah lost contact, udah kayak gitu
0: baru. Iya, iya.
1: Nggak tahu nih kabar gimana, kita hubungin nggak masuk.
0: Oh, tapi waktu itu pamit gitu. Oh iya berarti
1: apa HP-nya hilang, nomornya nggak ketipu.
0: Masih baik lah berarti ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Mau lagu apa nih?
1: Lagu apa yang enak ya?
0: Lagu Rindu Setengah Mati ya?
1: Enggak, lagu itu.
0: Oh enggak.
1: Agak ngerok lagi kita harus. Lagi masih sore ini lagi yang mana ya
0: dan yang mana tuh
1: kalau bukan lagu yang Cry Don't Cry aja
0: kan. Oh Don't Cry, oke okay.
1: Nah
0: jangan
1: menangis ya salam ya kan.
0: Oke
1: buat Bu Desi tadi ya. Buat Ibu Kori jadi buat Rambe ya. Rambe Kelana. Bukan Rambai ya. Ya buat tadi juga udah lama juga enggak dengar. Juga buat itu ya, buat Maria, buat Julia juga, Bendiwan juga, buat Mas Panji. Nah, juga buat ini Pak Zul yang di sini, Pak Irwan yang di Kantung, juga Pak Irwan di Bandung, Mas Panji. Ya, Pak Leman juga, Pak Ramadhan.
0: Pak Leman
1: juga ya. Juga Pak Ramlan. Juga buat siapa ya, buat Ayu Rindu yang di IB ya, semoga sehat juga.
0: Iya. Yeah.
1: Juga buat ini buat apa lebih sama Batrion. Ya buat semua aja nih kan bagi kami ya. Ya sehat semua aja.
0: Amin.
1: Iya semoga semoga saya kali ya.
0: Yuk makasih ya.
1: Tetap semangat, tetap itu ya.
0: Apa ya tambah. Semoga kerinduannya terobati.
1: Ada sih lagu kerinduan, lagu yang jadul gitu. Tidak bau lah lagu.
0: Oke.
1: Ya gitu hari ya, yuk. Terima kasih hari yang lain mau gabung juga. Yuk selamat malam.
0: Malam. Baik, ada Nico. Belakangnya Nico, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Baik, Bang Romlan ya?
2: Ya, Bang Romlan.
0: Apa kabar, Bang Romlan?
2: lagi nunggu rumah buat ini, buat mie sama apa itu, nanti bantu di warung gitu.
0: Oh, jadi tuh kok.
2: Nah, jadi kita pam kalau istri. Jadi nggak kemana-mana.
0: Tapi sampai malam bang?
2: Nggak, habis ya sampai maghrib habis syukur lah.
0: Oh, berjual apa ya, bang?
2: Jual pecel, es,
0: mantap.
2: Bakwan.
0: Wah, ada lengkap. Apa
2: tiaw? Banyak juga yang lain-lain juga.
0: Lengkap berarti ya?
2: Lengkap bang. Okay. Jadi kita nggak untuk nama-nama kan, karena saya kan nggak jual ikan, sebenarnya kan kena ikan tak di.
0: Wah, bener lah cuaca.
2: Bantu istri di warung kan.
0: Kalaupun ada mahal bang ya?
2: Mahal bang, bener lah.
0: Oke.
2: Apa tema bang Aris?
0: Temanya cara menghilangkan rasa rindu kepada sosok yang sudah jauh ataupun yang sudah tiada begitu.
2: Apalagi mantan bang.
0: Waduh, agak rindu kayak mantan nih. Kacau.
2: Kalau ada kira-kira bang, satu pertama kita buat kesibukan, misalnya kita salurkan hobi kita misalnya. Misalnya kita hobi mancing, bawa mancing. Jadi benar kawan tadi yang mana yang kebijakan kita tuh kita ingat, jadi kita lupa kebaikannya.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, tentu jadi cara melupakannya. Misalkan, satu seorang mantan misalnya. Yeah. Kalau pada orang tua kan tidak mungkin, udah pada istri kita kan tidak mungkin juga kan. Nah, tapi misalnya itu kebijakannya bang. Nah, yang penting kita lipat kata hati kita ya, kayak di PC ya bang. Lipat kata hati mau jadi mustahkan ku ingat lagi sampai kapan pun. Nah, gitu bang. Jadi kita kata-kata kita lipat bisa bang. Gitu bang, sudah bang.
0: Oke. Jadi
2: okay, bang.
0: Nah, lagu apa ini?
2: Lagunya Glory Mantika bang ya.
0: Yang mana ya?
2: Karisma Cinta bang.
0: Wih, Karisma Cinta. Oke.
2: Okay, lah. Ingat pada istri saya bang sekarang ini kan. Oke bang, salam fotokopi ini yuk. Bang Niko tadi ya.
0: Yuk.
2: Buka semuanya tanpa terkecuali. Yuk, assalamualaikum bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Romlan sudah bergabung bersama kita di belakangnya kembali. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Ikam tak asing lagi.
0: Pak Ikam, Bangka Barat.
3: Pak Ikam.
0: Apa kabar Pak Ikam?
3: Lagi dari Prado.
0: Prado. Sehat Pak Ikam?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Wah, rindunya di malam Sabtu tanggal 1 Pak Ikam semakin rindu.
0: Waduh, rindu gajian ya?
3: Ya benar.
0: Kalau Pak Ikam gimana menghilangkan rasa rindu pada sosok yang sudah jauh atau sudah tiada?
3: Tak lain tak bukan mengeluarkan air mata kecil.
0: Oke. Kadang seringnya
3: lagunya nantilah kita menghilangkan rasa rindu ya.
0: Sering mengeluarkan air mata. Paling
3: benar karena rindu dengan penyiar di sungai liat karena kita baru lewat suara ini semakin rindu juga belum ada yang dikenal.
0: Ya. Jadi mudah-mudahan rasa rindu itu bisa terobati ya.
3: Ya betul.
0: Baik. Mau lagu apa Pak Ikam?
3: Lagunya ini mengenai tema kita tadi lah.
0: Yang mana ya?
3: Lagu Teluk Bayur karena air mata berlinang karena kita rindu.
0: Di Teluk Bayur. Ya. Okay. Salam untuk siapa Pak Ikam?
3: Salam-salamnya kepada semua yang ada kedengar suara tadi. Tuan-tuan dan puan-puan di salam semua. Akhirnya ini ada sedikit lewat pantun.
0: Boleh.
3: Pantunnya, buah jambu si buah mangga, kalau sepan itu celana. Kita baru bertemu di dalam suara, entah kapan bertemu muka.
0: Baik. Cakap.
3: Salam kepada penyiar, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ikam di Bangka Barat. Lagunya Teluk Bayur ya, di belakangnya kembali kita persilakan. Dari ada Pak Ikam ya di Bangka Barat, katanya sering meneteskan air mata. Jadi lagunya Teluk Bayur. Silakan di belakangnya kembali, masih cukup panjang bersamaan kita tentunya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, hingga nanti pada pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Sudah banyak yang bergabung malam hari ini, dan tentunya juga kalau ngomongin rindu banyak macamnya ya. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, paling kayak ingin kalau lo dengar suara Bang Binyamin nih. Ketawa tuh kayak ketawa Bang Binyamin film lo. Kalau Bang Zul, cuman ya Bang Zul, menghilangkan rasa rindu sosok yang sudah jauh atau yang sudah tiada begitu?
3: Iya, cari kegiatan lah.
0: Biasanya kegiatan apa untuk menghilangkan rindu? Nguli ya, apa-apa?
3: Gambar, ngelukis.
0: Oh, ngelukis. Oh, ngelukis juga Bang Zul. Oh.
3: Macam-macam. Mancing juga banyak menghilangkan rindu.
0: Biasanya ngelukis apa Bang?
3: Wah, kalau dulu macam-macam ngelukis tuh patung yang di apa tuh dia di simpang Sungai Liat tuh, saya tangan saya juga ada di situ.
0: Simpang mana ini Bang?
3: Yang patung ini yang dekat gedung Veteran tuh.
0: Di mana?
3: Yang tiga tuh, patung tiga tuh, ada ini apa tuh?
0: Gedung Juang.
3: Gedung Juang.
0: Yang baru apa yang lame?
3: Yang mana yo? Yang lame be.
0: Oh, yang anu pejuang tuh.
3: Oh, tahun 80-an.
0: Waduh, lalami itu Bang. Oh, Abang ada ya situ.
3: Oke. Okay. Apa itu tulisan-tulisan di ini di Patra apa? Patmatralaya.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Ah, itu ada. Lah berapa kali ganti itu, Bung Aris?
0: Kokoh tapi lagi patung lo, Bang.
3: Kalau patung kokoh ya. Tapi kalau yang tulisan itu berapa kali ganti, Bung Aris?
0: Oh.
3: Pertama pakai mirror tuh, pakai ini yang kayak kaca tuh. Kuning warnanya
0: ganti. Tahun 80 ya. Bang buat tuh. Oke.
3: Banyak berantakan dulu, entah ada diurus Pemda, entah ada apa, enggak tahu lah. Tapi sudah itu bagus, sekarang bagus lah. Sekarang bagus lah.
0: Rindu enggak Bang kayak karya-karya Bang tuh, Bang?
3: Ya rindu tapi enggak bisa lagi dah, Bang Aris.
0: Oh iya iya.
3: Sekarang yang lukis di ini yang sering lukis di Sungir ini orang lain juga. Saya enggak megang juga.
0: Banyak berarti jejak Abang nih, yuk.
3: Banyak lah, dulu banyak.
0: Wow, baru tahu ada tangan Abang.
3: Saya ini kerja tapi cuma tanggung-tanggung enggak sih. Di bengkel juga, anu, pernah mesin juga pegang. Bangunan juga pegang, Bungaris.
0: Walau banyak macam berarti, Bang.
3: Ya, itu bengkel anu, bengkel Silindung. Saya pernah kerja di situ, di ini. Hampir-hampir mau pikir-pikir mau jadi operator inilah, PC lah. Okay. Tapi tidak jadi juga. Terus jadi ini karyawan desa, jadilah perangkat desa terus.
0: Berarti lah banyak pengalaman Abang ini.
3: Allah banyak lah Bung Aris.
0: Luar biasa.
3: Waduh. Tapi tidak jadi semua Bung Aris.
0: Kenapa tuh?
3: Tidak jadi semua lah. Kuliah-kuliah juga tidak jadi dan amat. Tidak macam-mana itu kadang-kadang.
0: Ya. Yeah.
3: Ya emang itulah bagian saya, Bung Aris ya.
0: Oke. Iya, oke. Luar biasa. Jadi tahu kan karya ada tangan Bang Zulfaizar ya di
3: gedung. Ah, yang tiga itu Bung Aris, ada apa itu perawat, yang megang bambu runcing
0: tuh kan. Benar. Kan?
3: Yang lagi duduk tuh. Tuh relifnya juga saya bikin pertama relif tuh terus diturusin orang Bung Aris.
0: Sekarang lah renovasi kalau gedung lah mantap lah
3: ini. Di gedung itu kan ada relif Bung Aris.
0: Oke.
3: Jadi semua tapi tidak sampai habis saya bikin lah. Terus ada orang yang terusin yang lain.
0: Berapa bulan bangun dulu Bang?
3: Wah, saya ini cuma kerja sama orang Bung Aris kadang-kadang. Ya kalau pas ini panggil kerja ya kalau enggak ya orang-orang lain yang ngerjain.
0: Oke.
3: Kalau bikin patung tuh lama juga tuh. Di sini di Parit 6 dekat ini di lapangan nah ini nih Bung Aris bikinnya. Dekat apa tuh bandara sekarangnya? Bandara yang baru nih.
0: Oh iya iya.
3: Itu kan ada kompleks PTB itu. Nah di situ kan bikinnya. Ambawanya pakai tronton dulu Bung Aris. Besar tuh.
0: Besar itu. Proyek ini Bang.
3: Besar tapi orang lain punya borongan saya cuma kerja aja lah.
0: Nah lagu apa pun Bang?
3: Lagu Suster Mariam Bung Aris.
0: Suster Mariam.
3: Ini lagunya Bung Aris begini macam ini Bung Aris. Gadis manis berkerudung putih Suster Maria namanya. Bukannya sih kok itu Bung Aris?
0: Oh, coba kita cari Bang. Oh, Suster Maria.
3: Dari Deloitte Bung Aris.
0: Oh, Deloitte. Salam untuk siapa nih Bang?
3: Nah, salamnya juga buat ini Pak Irwan, buat Niko, buat Bung Ramlan, buat Mas Panji, buat siapa lagi, buat Embera, buat Sergio Johannes, buat Pak Azadin, buat Suhamid, buat Mbak Rindu, buat Bu Le, tapi Sumi, terus Julia juga, buat Ria, buat Mbak Eren, Mbak Eren ya, terus buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Kang Irwan juga di Bandung, yeah. Buat Pak Ramadan, buat Bung Leman, buat Maria juga di ini di Tuatunu, buat ya buat ini Yota, buat Bung Rambe ya, buat semuanya lah Bung Aris ya. Mudah-mudahan pada sehat semua, Bung Arisnya juga sehat selalu, selalu diberkahi Allah Bung Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zulfaizar di Sengir. Belakangnya Bang Zulfaizar, kita persilakan kembali ya di 0717943301. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana?
4: Dengan Putra Banten di Sumsel Musi Banyuasin.
0: Wes, Putra Banten, Sumselnya di Banyuasin ya?
4: Iya, Musi Banyuasin, Kak.
0: Oke, jadi lewat streaming ini ya?
4: Enggak, lewat FM.
0: Oh, FM. Oh, dapat ya?
4: Dapat, alhamdulillah ini kurang lebih satu minggu di sini kena.
0: Oh, mantap. Luar biasa, iya. Di Banyuasin nih. Kalau Putra Banten gimana ngomongin terkait rasa rindu, menghilangkan rasa rindu kepada sosok yang sudah jauh atau yang sudah tiada biasanya nih?
4: Ya, karena paling juga paling merenung, Bang.
0: Merenung ya?
4: Iya, gimana? Mau datangin nggak ada, kan? Apalagi orang tua udah meninggal, misalnya tetap aja rindu ada, kan?
0: Tapi kalau tempat merenung, biasanya di mana tempat merenung?
4: Ya, merenung tetap aja di rumah atau di teras sambil ngopi ngerokok, kan? Mengingatkan masa lalu dulu, kan?
0: Oh, iya. Masa-masa ya, kecil.
4: Kalau menurut aku pribadi, merokok kan bisa menghilangkan segalanya, Bang.
0: Tapi kapan momen-momen itu biasanya muncul biasanya?
4: Ya, kadang-kadang kita tuh waktu ada apa, misalnya kita ada kejadian apa, kita ada kesenangan juga, kadang-kadang teringat, kan? Sosok orang tua tadi ya. Apalagi kita lihat anak-anak kecil, aku teringat berarti aku waktu kecil dulu tuh, jadi orang tua misalkan gimana, kan? Iya, hanya teringat gitu Bang, rasa rindu tuh.
0: Okay.
4: Cuman kalau udah nggak ada ya gimana lagi, kan? Doain aja gitu.
0: Tapi memang setiap setahun itu pasti udah muncul ya rasa rindu tuh Bang ya?
4: Jangan kan tiap tahun Bang, kadang dua bulan sekali, kadang apa kan tergantung dari kita waktu gimana ya. Kita kadang tuh kan ada sih, setiap manusia kan ada melamunnya Bang. Iya, kadang lihat sini, lihat situ, kadang pikiran tuh gimana gitu kan.
0: Mengawang-awang kadang ya.
4: Begitulah. Tapi alhamdulillah masih terkendali Bang. Kalau nggak terkendali takutnya kemasukan setan Bang. Iya Bang. Tapi kita sebelum itu kan kadang kita sambil baca-bacaan kan dalam hati kan. Iya. Karena saya susah, kasihan pawangnya Bang. Pawang jaranan ntar malah ngobatin lagi.
0: Di Banten kan banyak pawangnya tuh.
4: Ya kali Banten, aku posisi sekarang di sini Bang. Gimana mau?
0: Iya. Oke deh, mau lagu apa nih?
4: Aku dari Inkakrisi masuk kan?
0: Masuk dong, yang mana ya?
4: Minta dari Inkakrisi Rela aja Bang.
0: Rela?
4: Iya.
0: Oke, salam untuk siapa nih?
4: Salam tuh, ini yang tadi baru masuk siapa?
0: Yang tadi ada Bang Zulfaizar.
4: Oh, jumpa-jumpa, salam kenal. Ada Bang Anwar Iwan juga ya. Untuk Budi juga, tahu Budi siapa? Ada Yulian juga di sana.
0: Budi Sumi.
4: Ada Leman di Tanggamus. Pokoknya untuk semua aja di Perenggap Satu Sungai Liat. Salam kompak, salam sehat selalu ya. Iya, untuk Bang Arinya, hati-hati kalau pulang Bang.
0: Oke, makasih Putra Banten ya.
4: Yo, itulah, makasih waktunya Bu Kang.
0: Yo.
4: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Banten ya. Belakangnya Putra Banten, kita lanjut kembali di telepon kita 0717943001 dan 0811717911 ya. Mantap Putra Banten di Banyuasin ya. Dapat lot FM ya katanya. Luar biasa. Alhamdulillah jelas suaranya kata di sana ya. Banyuasin Palembang ya berarti kan. Silakan di belakangnya kembali. Halo Ruang Rindu.
5: Halo Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke.
5: Assalamualaikum Bu Hari.
0: Waalaikumsalam Pak Puji Deniang. Apa kabar Pak Puji?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Mantap.
5: Kabar yang di kandang gimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
5: Dan Bu Hari lah pasti.
0: Kalau yang di sana aman yang di kandang kok?
5: Aman.
0: Oke.
5: Suhu. Ada apa tuh? Ada kami.
0: Ada dialog kuning kok. Oh, mantep langsung.
5: Ditodok no.
0: Mantep, tapi mantep tuh luar biasa. Selalu siap sedia kalau Pak Puji. Bahas apa? Potensi ya?
5: Potensi desa.
0: Mantap. Oke. Tapi kalau ngomongin rindu, cuman nih kalau Pak Puji nih rindu-rindu.
5: Cuman merindu sih, tinggallah rindu ke siapa?
0: Masih rindu ke mantan nggak ada?
5: Rindu ke mantan. Ya diperai lah.
0: Oh diperai. Ngumpul
5: rumah jadilah.
0: Nah, kacau nih ogi. Oh. Tapi biasanya kapan sih mulai muncul rindu-rindu itu biasanya momen-momennya gitu Pak Punya ini?
5: Kalau anu nih sih apa namanya tuh? Kalau yang kayak gitu sih apa yang anu? Kalau aku sih itu nih, Bong. Bukan rindu lagi, tapi sebatas silaturahmi. Jadilah ada lagi perasaan
0: rindu. Oh iya, oh bisa ya gitu ya.
5: Jadi
0: kayak apa? Jadi bukan, sahabat atau
5: jadi keluarga? Jadi orang nih, misalnya kan anggap aja mantan, anggap aja. Ya. Nah, itu aku tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa nolah. Dan istilahnya kata orang bahasa sekarang tuh kata bahasa orang apa nama? Ujung utara sana kan move on kata ya.
0: Iya, move on.
5: Aku sih bisa kayak gitu. Jadi enggak terlalu apa nih. Tapi ku terjalin silaturahmi. Dan yang cerita-cerita dulu tuh enggak pernah terungkap, enggak terungkap kembali.
0: Iya.
5: Yeah. Paling ngobrol-ngobrol biasa lah. Apalagi kita lah beda. Apa namanya? Misal dia punya laki. Tapi hubungan nanoa silaturahmi ku tetap jalan.
0: Walaupun disakiti kalo, macam itu tetap silaturahmi, Pak.
5: Karena ku berprinsip nih. Ya, ada utak belaga dikit, Bung. Utak belagaan itu nih. Karena pernah pokok kita putus bangok nah. Oke, enggak masalah, santai saja. Oke. Ya, benar, lah siap. Putus. Oke. Itu kan minta aku juga udah bisa maksa kalau kanggap kan.
0: Yeah.
5: Ya jangan kanggap film aku ini gak bisa. Cuman itu tadi jangan sampai telah nyesel segala macam. Karena prinsipku ada tak pikir tadi ku harus bisa nyari lebih dari kamu. Kayak gitu bahasa.
0: Oh jadi motivasi mah.
5: Ku harus bisa lebih nyari lebih dari kamu. Gak tahu cuman bang anak bung lebih cantik, lebih giat, atau lebih nakal, atau lebih baik, nggak tahu. Yang penting lebih dari dia.
0: Tapi artinya ini malah jadi motivasi, macam tu. Walaupun di apa putus atau cuma ni.
5: Tidak, tidak. Tidak, apa nak? Tidak disuka, anu. Tidak suka. Apa dendam, tidak anu nih.
0: Iya.
5: Tapi ya tetaplah sering. Bahkan di Sungai Liat tuh banyak kan yang dulu-dulu sering misalnya sekedar digonceng entah dia no, bahkan ada rasa suka. Nah terakhirnya kalau sekali kula no kan lah berkeluargaannya kutemukan dengan biniku.
0: Iya.
5: Kutemukan nih ano ah
0: cemburu udah
5: tanah gitu deh kayak gitu.
0: Tapi tidak cemburu
5: lagi lah. Lagian kan kita lebih beda. Ah, gua kayak gitu.
0: Oke.
5: Dengan anaknya gua kasih tahu, oh ini loh, ini loh, ini. Ini mantan, ini dulu pernah suka. Dari gua sebelum saat ini pernah suka. Kami pernah saling suka. Gua kasih tahu. Gak malu, gak malu ini. Karena apa? Ngapain juga uang itu masa lalu kok?
0: Iya.
5: Nah, jangan anu lah, jangan dijadikan apa namanya? Kalau rindu yang anu lah hakiki sih tetap sih ke orang tua dan sang cipta kalau rindu loh. Rindu yang hakiki loh. Nah, kalau kayak bini kan rindu aja beh, karena adalah berdekat.
0: Oh, oke.
5: Ya cuman kalau agak jauh baru kangen.
0: Kangen. Kalau dekat bekelah ya.
5: Oh, kangen bekelai. Kangen makan bersama. Ya. Kalau ada kan kayak aku kan sering-sering keluar kan. Yeah. Atau biasalah. Tapi kalau kayak anak tuh aku enggak pernah ada. Dengan siapapun tuh aku selalu menjalin. Tapi kalau orang menjauhi ya kita terima. Jangan dianu juga suatu saat dia deketinnya enggak masalah. Itu, Bung.
0: Iya. Oke.
5: Jadi makanya silaturahmi dengan kawan-kawan itu yang ku ini enggak pernah apa namanya itu? Enggak pernah putus. Dengan jarak yang jauh sekalipun itu ku enggak pernah putus. Jadi ku punya anunya untuk ngecek nomor HP dia itu lagi aktif beda ya ku kirim. Kalau dia bapak, kalau dia muslim, ku kirim assalamualaikum, gimana kabarnya, Pak? Contang duwe, langsung dak lame biru, ya kan, atau hijau, lah dia balas, oh, alhamdulillah masih aktif nomor. Itu gimana? Cariku menjalin silaturahmi. Cukup dengan bahasa tuh. Setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali.
0: Oke, jadi ada hitungan loh. Oke. Nah, lagu apa nih? Lagunya Ikut Aja atau Salam-Salam? Ikut be ya. Oke, salamnya Bang.
5: Ade tukang pilih lagu, Bung Haris.
0: Kalau Ade ya.
5: Ade tukang pilih ya.
0: Salam ke siapa nih Pak Puji?
5: Salam biasa, Pak Abu kan. Siapapun semuanya tanpa terkecuali. Dari A sampai Z, pendengar RI. Pro 1 miliar dimanapun Anda berada, semoga sehat dan sukses selalu. Buat Bung Harjan keluarga serta all crew RRI ya. Semoga sehat dan sukses selalu juga buat RRI-nya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Semangat 45 dengan Agi 17 Agustus. Assalamualaikum
0: Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Puji di Deniang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya. Belakangnya Pak Puji, kita lanjutkan ya untuk mendengar yang mau gabung lagi, kita lanjut. Oke, untuk pendengar kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu. Halo.
6: Halo juga Bang Ari.
0: Pak Azadin, apa kabar?
6: Ya kabar, alhamdulillah.
0: Baru bangun tidur atau gimana nih?
6: Enggak, tadi pulang dari rumah kawan sebentar.
0: Oh, baru pulang dari rumah kawan. Malam, kok?
6: Oh? Iya sih lah, kadang-kadang pingin lah kan kawan.
0: Tapi kalau ngomongin rasa rindu gimana nih? Kalau Pak Azadin menghilangkan rasa rindu ketika rindu sosok orang yang mungkin jauh ya atau sudah tiada begitu.
6: Mas saya ini kan kalau dengan nama mantan-mantan udah anyut artinya kenangannya.
0: Udah anyut.
6: Yang utama ini sama orang tua dan adik yang udah meninggal kan. Jadi kalau saya kesimpulan itu, saya ini sama almarhumah ibu kan. Di rumah itu saya ini sering masuk kamar di sini, beliau sering duduk dulu kan, kemudian sering ngobrol di sini sama beliau, nasihat segala macam atau saya bertanya, itu saya ingat tuh tempat-tempat positif itu Bang Aris. Kalau dengan almarhumah adik saya itu karena kedekatan sama saudara kadang ada juga salah paham kan. Nah, jadi saya itu ingat-ingat di sini dulu saya istilahnya agak bertengkar sama dia kan. Nah, saya ingat-ingat saya kunjungi tempat itu kan. Nah, terus saya pergi ke kuburan ke mereka kan, itu cara saya kalau dengan mereka itu kan.
0: Halo. Iya. Jadi seperti itu ya.
6: Iya. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang kalau yang sedih-sedih itu saya merenung, keluar juga air mata saya gitu kan, mengingat mereka-mereka itu kan.
0: Mm-hmm.
6: Nah, itu kalau saya, cara saya itu.
0: Tapi momennya itu pas sendiri-sendiri gitu ya?
6: Iya, jadi you know, kadang-kadang kalau saya pulang sungai itu pasti teringat. Tapi kalau saya jauh nih masih, kalau nggak pulang, kadang-kadang teringat juga di sini kan.
0: Mm-hmm.
6: Nah, dengan mereka-mereka itu ingat juga. Tapi apa daya lah kalau nggak pulang kan. Cuman merenung dari jauh aja sambil berdoa buat mereka kan.
0: Iya. Jadi pas rindu ke sungai lihat gitu ya?
6: Iya, kadang-kadang itu kan misalnya nekat lah. Caranya kan karena ngilang rindu tadi.
0: Oke. Mau lagu apa nih Pak Zadin?
6: Bisa lah lagunya agak ngebit-ngebit keras sedikit.
0: Boleh.
6: Judul saya nggak tahu apa lagi judulnya itu. Nah, karena sesuai dengan kondisi negara kita yang parah ini kan. Ini liriknya bang. Maling, kau maling, jangan teriak maling. Kalau bisa lagu itu.
0: Cari dulu ya, kalau nggak ada lagu apa nih?
6: Kalau nggak ada, ngikut kawan-kawan yang lain saja lah.
0: Oke. Salamnya untuk siapa aja nih?
6: Salamnya buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya, oke. Makasih nih Pak Zadin ya.
6: Yo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zadin di Bangka Tengah sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Baik, untuk pendengar, tentunya kita putarkan aja ya lagu-lagu yang udah di request di ruang rindunya. Nah, sudah cukup banyak ini yang di request dan sudah bergabung untuk Anda. Sebelum kita lanjutkan kembali nanti, masih di ruang rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, tadi sudah kita dengarkan Don't You Cry ya, dari Gun and Rose yang sudah ada request di malam hari dalam ruang rindunya. Kita lanjutkan kembali untuk pendengar yang mau gabung lagi di 0717943001 dan 0811717911 sebelum kita lanjutkan kembali di ruang rindunya. Halo ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ya, sama Yudi Bang di Banyuasin.
0: Yudi, oh Banyuasin juga, sama kayak Bang Putra Banten tadi ya. Oh, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jangan-jangan masih tetanggaan ya?
1: Masih, kalau yang Bang Putra tadi dia di Musinya, aku di Banyuasinnya
0: kan. Oh, jelas ya suara kita ya di sana ya.
1: Kalau untuk malam ini hilang-hilangan Bang.
0: Oh, hilang-hilang. Tapi cukup jauh juga ya sampai Banyuasin sana ya.
1: Ya sebenarnya lumayan menjangkau jauh dari Bangka ke Banyuasin kan.
0: Iya, luar biasa nih.
1: Masuknya ini termasuk saya jauh karena saya itu di Sungai Lilin masuk.
0: Sungai
1: kan.
0: Lilin ya. Oke, oke. Nah, kalau
1: gimana Bang?
0: Tapi kenapa tadi?
1: Ya, tapi ini bagus banget. Ini Pro 1 Bangka bisa nyampe sini. Iya. Malah saya jadi tertarik juga gitu loh. Tapi untuk malam ini lumayan juga ini hilang-hilangan kan.
0: Oh iya, mudah-mudahan ada hari-harinya terang nanti ya.
1: Nah, ya mudah-mudahan pengetaran ke sini makin kuat, jadi bisa termonitor dengan baik kan.
0: Oke. Kalau Yudi gimana nih menghilangkan rasa rindu gitu ketika rindu sosok mungkin yang sudah jauh merantau atau yang sudah tiada biasanya?
1: Dalam artian ini rindu untuk secara umum aja.
0: Iya, secara umum benar Bang.
1: Sebenarnya menghilangkan rindu pertama mungkin bisa dengan, ya sekarang mungkin zaman ini enak ya menghilangkan rindu, misalnya kita rindu dengan seseorang, kita mempunyai nomor teleponnya, bisa melalui telepon jarak jauh kan. Nah, sangat bisa mengobati ini rindu kita kepada orang tersebut kayak gitu.
0: Oke. Tapi biasanya rindu-rindunya itu ada momen-momen tertentu ya. Pas dengar lagu atau gimana?
1: Nah, sebenarnya kalau untuk rindu itu ya momen-momen tertentu, apalagi mungkin sebenarnya kita sedang rindu sama

0: Belenggu. Ibaratnya kita hitung 1 menit udah terhubung sama si orang yang kita rindukan itu tadi.
1: Oke deh, mau lagu apa nih Yudi?
0: Oh ya, kebetulan rindu itu bisa kata obati melalui suatu ini, apa, alunan lagu juga Bang Arya. Salah satunya ini, coba aku mau lagu ini aja. Apa ini? Cintaku Takkan Berubah, apa ya, dari Andi Carrera.
1: Cintaku
0: Takkan Berubah.
1: Takkan Berubah ya. Salam untuk siapa nih?
0: Ya, saya rasa kita salam buat semua pendengar Pro 1 Bangka aja dengan ucapannya. Semoga sehat selalu di mana saja berada. Pokoknya yang bisa kita doakan semoga cepat sehat, sembuh pulih kembali.
1: Oke, makasih Yudi ya.
0: Sama-sama buat Bang Arinya, selamat tugas Bang Arya.
1: Yuk.
0: Ya, terbaik, sehat selalu, lancar rezekinya, mudah segala urusannya Bang Arya.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Arya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Yudi ya di Banyuasin, di belakang ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat malam Pak Yota.
2: Selamat malam Bang Aris. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana? Lagi di mana nih Pak Yota?
2: Di rumah lagi terbaring musibah tadi kan.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sehat toh.
2: Amin.
1: Kalau Pak Yota nih, bagaimana menghilangkan rasa rindu yang menderu saat rasa rindu memang muncul?
2: Memang ada tuh.
1: Ada ya?
2: Kadang-kadang, tapi rindu dengan anak nih. Kalau ku tidak pernah rindu mantan-mantan tuh, tidak pernah.
1: Tidak pernah kan?
2: Perempuan misal kan, tapi rindu dengan kawan kelaki kan?
1: Oh, kelakar banyak tuh.
2: Bukan kelakar, kebaikan Bang Aris dulu.
1: Kebaikan. Misal apa?
2: Bang Aris pikir. Bang Aris pikir selama 3 tahun kita perlu pokok dia terus ya nraktir bakso misalkan.
1: 3 tahun
2: tuh nyaman-nyaman. Maklum lah, termasuk orang berduit istilah kan.
1: Kawan SMA atau SMP tuh?
2: SMA. Tuh orang dari sebelah Palembang nih lah. Talang Kerangga. Yang rindu tuh putus alamat sudah tuh kan. Putus alamat tuh. Sebelum zaman HP, wah, yeah. Memang benar tiap malam tuh asa ngerendung sedikit terpintas dan pikiran nama kan. Ujung-ujungnya malahan kini ku anakku lah SMP ini ku beri nama dia, nama dua kata tuh kan.
1: Oh, saking beliau baik tuh.
2: Saking baik, saking memang terngiang terus. Anakku kini beri nama dia kan.
1: Okay.
2: Kawan kelaki.
1: Kawan kelaki ya.
2: Oh.
1: Okay. Luar biasa baik kemana?
2: Luar biasa. Maklum, termasuk istilah tuh orang ada duit, istilah apalagi dia tunggal istilah kan.
1: Iya. Baik. Mau lagu apa nih Pak Yota?
2: Anu nih mengada dari Lobo. Apa tuh?
1: Aduh.
2: How can I tell her? Oh, yang tuh.
1: Ntar kita cari lo, Lobo.
2: Lobo.
1: Band Indonesia kan?
2: How can I tell her?
1: Wah, dia nih ada kau cantik hari ini, terus.
2: Mancanegaranya Bang Aris.
1: Oh, Lobo, bukan Lobo Indonesia.
2: Bukan, Lobo mancanegara itu kan ada kan. Judulnya How Can I Tell Her.
1: Salam untuk siapa ini?
2: Mendak dia bahasa gak Bang Riz? Apa dari Adele gaya kan?
1: Oke, Adele lah.
2: Mungkin payah kan.
1: Kita cari loh. Mendak Adele yang mana ini kelak?
2: Adele Basing lah.
1: Basing kok? Salam untuk siapa ini?
2: Salam ke yang semua lah masuk tadi, yang barusan kawan-kawan dari Banyuasin tadi, Putra Banten. Yang di jauh-jauh dulu, Bang Ramadan Lumade, Bang Leman, Bang Irwan, Bang Irwan Bandung, Bang Irwan di Air Kantung, Budia Sumi tadi, Bang Zul Paizar, Pak Azadin, yang di Belitung tuh Ria, Jante, Panji, Nur Hadi, Lalame, Nur Hadi, teman-teman. Semualah pokoknya.
1: Oke, tubai Pak.
2: Selamat

0: Itu aja.
1: Itu aja. Selamat istirahat malam buat Bang Arisa. Sehat selalu keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih Bang Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Pak Yota di Bangka Barat ya, di malam hari. Belakangnya Pak Yota. Kita masih undang kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di 0717-94301 dan 08 11 717 9111.

Baik pendengar, tentunya kita langsung putarkan kembali ya. Masih banyak lagu yang antri nih di malam hari ini. Kita hadirkan dari miliknya Muhsin dan Titik Sandora, Hatimu Hatiku.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Suster Maria, sudah kami hadirkan yang di request Bang Zulfaizar dan masih banyak yang antri lagu-lagunya. Untuk pendengar, langsung saja untuk Anda kami ucapkan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan selanjutnya. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita karena masih 10 menitan ke depan di Ruang Rindu. Kita akan akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Besok kita akan jumpa kembali di edisi Ruang Rindu selanjutnya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia dan bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Dan nanti pada pukul 23 kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan hingga usai kebersamaan kita di Bangka Belitung malam. Baik pendengar, kali ini dari miliknya Inka Christy, Rela.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Baik, pendengar Anda masih kami hadirkan dengan lagu-lagu pilihan permanis Isra untuk Anda. Dan pukul 23.46 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan kembali sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Bangka Belitung malam kali ini dari miliknya Nike Ardila.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Baik, mendengar dengan berakhir lagu ini, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih, saya Abdurrahman Haris, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati merupakan cerminan pemiliknya. Jika hatinya baik, maka aura positif yang terpancar akan memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain maupun dirinya. Sebaliknya, jika hatinya dipenuhi perasaan benci, dendam, iri, dengki, maka yang akan terpancar adalah aura negatif yang justru akan mempersulit kehidupannya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi besar bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Di dalam hati manusia terdapat dua kekuatan, yakni kefasikan dan ketakwaan. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Nur Karim surah Asy-Syam ayat 8 sampai dengan 10 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memberi kekuatan kepada kita agar hati kita selalu dalam jalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung pagi ini bersama saya Mutiara Okta, dan tentunya bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Selamat mengucapkan selamat menikmati program-program kami di pagi hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan beberapa filler lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita akan awali perjumpaan kita tentunya pendengar dengan Mutiara Pagi. Dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita langsung dari Masjid Agung dengan Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid dengan topik menjaga keluarga di zaman fitnah. Kita sapa terlebih dahulu pendengar dan kita awali. Ini dia Mutiara Pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Pak Ustadz, kabar baik pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Alhamdulillah, ya. Pak Ustadz, kami persilahkan dengan topik kita di edisi hari ini ya, menjaga keluarga di zaman fitnah. Silakan Ustadz.
2: Baik, makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bini'matihi tatimmus salihat, وبفضله تتنزل الخيرات والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله قال الله تعالى في كتابه الكريم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi ittaqillaha haitsuma kunta fa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita selalu dan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat sehat, nikmat agama, nikmat iman, serta nikmat diberinya kita kemampuan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berharap dan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang istiqomah menapaki jejak dan langkah beliau dalam ajaran agama Islam sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia, kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga keluarga kita di zaman fitnah. Zaman fitnah itu artinya zaman penuh kerusakan, di mana itu adalah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih pandai dari yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan perkataannya dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an imaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa banyak terjadi kerusakan. Di antara juga durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak melahirkan tuannya. Ini tafsirnya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa merupakan tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu agama, menyebarnya kebodohan, merajalelanya kebodohan di mana-mana tentang agama, akan tetapi banyaknya orang yang seakan-akan berbicara tentang agama itu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada saat itu manusia berlomba-lomba, ya berlomba-lomba membanggakan harta, ditandai dengan berlomba meninggikan bangunan, berbangga-bangga dengan harta yang dimilikinya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak wanita berpakaian tapi telanjang, artinya pakaian itu dijadikan fashion, yang kemudian memakai baju ketat, memakai baju transparan, auratnya terbuka, bahkan juga tidak segan-segan memamerkan auratnya di media sosial. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang tanda dekatnya hari kiamat itu banyaknya dusta. Kalau kita konversikan saat ini banyaknya hoak, bahkan menyebar di media sosial, kita nyaris tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merebaknya zina, khamr, musik dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun kita berada, tentu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak terjadi di antara

menggeret, membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian juga pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Ya, kemudian kita saksikan saat ini banyaknya, mohon maaf perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal yang biasa kita saksikan, hal yang biasa kita baca, baik di media sosial, media online, bahkan di dunia nyata juga terjadi seperti ini. Kemudian yang tidak kalah juga mirisnya pada saat ini tersebarnya kebodohan tentang agama di mana-mana. Banyak anak-anak yang tidak tahu tentang agama Islam, bahkan tidak tahu tentang syahadat. Kami pernah menjumpai ada pasangan yang ingin menikah, melangsungkan akad nikah, bahkan disuruh mengucapkan kalimat syahadat, disuruh bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh istighfar saja mereka tidak bisa beristighfar, tidak bisa mengucapkan syahadat, padahal notabene beragama Islam. Apalagi sampai kita tanya kepada bacaan solat, bahkan rakaat solat pun ada di antara mereka yang tidak tahu. Kami melakukan bimbingan penyuluhan sebelum pernikahan itu, banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana bacaan solat itu. Ini sungguh sangat memprihatinkan, terjadi di kalangan kita, di kalangan umat Islam. Kebodohan terjadi di mana-mana terhadap agama Islam. Namun ironisnya, bahkan banyak yang berbicara tentang agama Islam, banyak yang memberikan fatwa, padahal notabene dia tidak pernah belajar agama. Nah, inilah kondisi kita saat ini, di mana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa termasuk tanda dari dekatnya hari kiamat terjadi seperti itu. Terjadinya hoak di mana-mana, dusta. Kita tidak lagi, nyaris tidak lagi bisa membedakan mana si orang yang benar, orang yang betul-betul siddiq, orang yang betul-betul jujur. Berita yang kita baca, yang kemudian penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh seseorang juga, kita nyaris tidak bisa lagi membedakan ini benar atau tidak, ini sesungguhnya fakta atau mungkin hanya fiktif dan lain sebagainya. Karena saking banyaknya hoak, saking banyaknya dusta itu, bahwa bohong, hoak dan dusta itu sudah dianggap biasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kita sebagai orang tua. Di antara orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa keluarga itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keluarga itu terdiri dari kedua pasangan, suami istri, kemudian juga anak-anak, itu namanya sebuah keluarga. Yang ini harus kita jaga, jangan sampai larut di zaman fitnah itu, bahkan jangan sampai mereka ini jadi pelaku dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan sampai kita larut atau bahkan menjadi pelaku dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, penyebar berita hoak, ya, perselingkuhan, kemudian tidak berpakaian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya. Inilah, mari kita bentengi keluarga kita dari hal-hal yang seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa tentu dengan kesungguhan, bukan sekedar mohon maaf, doa formalitas saja. Ya, doa formalitas itu maksudnya doa yang sekenanya saja, doa yang mungkin kita mengaminkan doanya, yang yang menjadi doa bersama-sama. Akan tetapi hendaklah kita mempunyai doa khusus, ya, waktu yang khusus juga. Sekali lagi, doa khusus dan waktu yang khusus yang betul-betul kita harapkan dari doa itu, kita dan keluarga kita terjaga dari fitnah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang

0: berbahagia. Jadi yang pertama, hendaklah kita berdoa agar supaya anak-anak kita, ya pasangan-pasangan kita itu menjadi qurrata ayun, tidak menjadi pelaku dari apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Berdoalah terus kita, memohon kepada Allah di waktu-waktu yang khusus, di waktu-waktu berkesendirian kita, di waktu-waktu yang orang sedang terlelap dari tidurnya, kita bangun, kita bangkit, gelar sajadah kita, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak kita. Karena sekali lagi, sungguh luar biasa saat ini fitnah merajalela. Banyak sekali orang tua yang bahkan putus asa untuk mengatur anaknya. Ya, tidak lagi menemukan cara bagaimana untuk mendidik anaknya. Ya, anaknya membantah, susah diatur. Ya, bahkan mungkin jarang pulang. Ya, tahunya kalau pulang itu minta uang, nodong sama kedua orang tuanya. Itu banyak terjadi di antara anak-anaknya kaum muslimin itu. Sehingga orang tua sekali lagi nyaris putus asa dalam mendidik mereka ini. Nah, hendaklah kita hamparkan sajadah kita, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya anak kita tetap memiliki hati, dan yang memegang hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketuk pintunya Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada zat yang memegang hatinya anak kita untuk menjaga mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim atau anaknya orang muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mendidik mereka dengan agama. Karena yang bisa membentengi kita dan keluarga kita itu hanya agama. Tentu orang yang tidak beragama tidak akan bisa membentengi, ya, membentengi diri dan keluarganya dari hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita dorong diri kita dan keluarga kita untuk terus dan terus belajar, tidak jenuh belajar tentang agama Islam ini. Karena dari ilmu itulah kita akan mengamalkan agama. Dari ilmu itulah kita akan punya benteng. Tapi sekali lagi, jangan cuma kita belajar di media sosial. Karena sesungguhnya kalau kita hanya ingin mendapatkan ilmu, sekali lagi, kalau kita hanya ingin mendapatkan ilmu dari belajar yang kita lakukan itu, tentu di media sosial itu banyak ilmu yang bertebaran. Kita membuka apa saja ada di, mohon maaf, ada di Google, ada di AI, ada di YouTube, dan seterusnya. Akan tetapi kita yang tidak punya latar belakang, ya, mempunyai sanad keilmuan yang jelas, tentu kita tidak bisa lagi membedakan. Ya, kita tidak bisa menyaring apakah yang kita download, apakah yang kita cari di tadi media-media sosial itu apakah benar atau tidak. Karena kita tidak tahu sumber pasti siapa yang membuat, apakah orang ini betul-betul orang yang terpercaya dan lain sebagainya. Maka kita dorong diri kita dan juga anak-anak kita memang mempunyai guru. Kita yang sudah tua ini juga punya guru, betul-betul punya guru. Kita datang ke pengajian, kita bertanya di sana kepada guru kita itu, karena di situ bukan hanya mendapatkan ilmu, akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Akan tetapi belajar di media sosial itu, kita mendapatkan ilmu tapi tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan itu. Sehingga lihatlah saat ini, kita banyak sekali mendapatkan ilmu tapi cepat lupanya. Belum diamalkan ilmu itu sudah lupa kita. Karena sekali lagi, ilmu itu tidak berkah. Banyak yang kita dapatkan dari ilmu itu tapi kita tidak terbantu untuk mengamalkan ilmu itu. Makanya para salafus soleh terdahulu betul-betul bagaimana menerapkan ini, menuntut ilmu itu, mendatangi seorang ulama betul-betul dengan penuh kehusukan, perhatian dan konsentrasi. Ya, menuntut ilmu itu betul-betul memperhatikan, tidak belajar santai di media sosial, mohon maaf, sambil mungkin buka baju, sambil mungkin makan-makan. Nah, bagaimana ilmu akan kita dapatkan kalau kondisi cara belajar kita seperti itu? Kita dorong anak-anak kita untuk belajar. Kalau memang mampu di pondok pesantren kan, kalau tidak di pondok pesantren, misalkan dia mempunyai guru juga, ya, dia kita carikan guru untuk membaca Al-Quran, carikan guru untuk membimbing dia dan mengedukasi dia untuk belajar, untuk supaya benar di dalam belajar agama. Akan tetapi ini juga hati-hati sebagaimana yang tadi kami sampaikan, karena saat ini banyak orang yang pandai berbicara agama akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan ilmunya, sehingga apa yang terjadi saat ini banyak sekali, bahkan mohon maaf, di dunia pondok pesantren pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, na'udzubillah min dzalik, apalagi di luar pondok pesantren. Maka hati-hati, bukan kepada pandainya ustadz itu, bukan kepada pandainya guru itu menyampaikan, akan tetapi lihat akhlaknya, bagaimana kesehariannya, apa yang dia kerjakan, bagaimana menyikapi atau memperlakukan sholat, apakah dia meremehkan sholat, apakah dia sering tidak sholat subuh di masjid dan seterusnya. Karena memang kebiasaan ulama-ulama terdahulu itu, sebelum menetapkan seseorang dijadikan guru, dia lihat bahkan dari keluarganya siapa, kemudian bagaimana keseharian guru itu. Kalaulah guru itu kesehariannya baik, akhlaknya baik, barulah ditetapkan menjadi seorang guru. Begitulah para salafus salih terdahulu belajar. Bapak ibu pendengar RRI Sungai Liat, dimanapun anda berada yang berbahagia, kemudian yang ketiga, setelah kita memberi pelajaran agama kepada anak-anak kita, kita carikan guru ya, kita didik betul-betul, atau mungkin di pendidikan-pendidikan yang memang mengajarkan kepada agama, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita bertanya dan mengawasi kepada siapa anak kita berteman. Karena daya rusak yang pertama, yang paling dahsyat di dalam mempengaruhi anak-anak kita itu adalah karena temannya. Maka tatkala kita bertanya kepada anak kita, nak dari mana? Setelah anak kita mengatakan dari rumah teman, jangan berhenti sampai di situ pertanyaan itu. Maka kita bertanya, teman yang mana? Kamu berteman dengan siapa? Kebanyakan orang tua kalau sudah anaknya mengatakan dari rumah teman, sudah selesai. Padahal teman itulah yang membawa, kebanyakan membawa anak-anak kita itu, teman itulah ya yang merusak anak-anak kita, yang mengenalkan kepada narkoba, yang mengenalkan kepada pergaulan bebas. Maka kita sebagai orang tua harus betul-betul selektif kepada siapa anak kita berteman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita terjaga dari kerusakan yang timbul saat ini. Mudah-mudahan anak kita tidak menjadi pelaku dan tidak terjerumus kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan paling tidak tadi yang harus kita lakukan, kita sebagai orang tua harus soleh dahulu. Soleh itu artinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, dibarengi dengan doa, dan kita memberi contoh kepada anak-anak kita, dan kita memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita ini adalah orang yang taat beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beragama dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami jadikan mukaddimah pada pertemuan kita di Dialog Mutiara pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita dikaruniai keluarga-keluarga yang qurrata ayun, yang pada akhirnya kita berpisah dengan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustadz, dan tentu kami buka kesempatan pendengar untuk anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami di 0717943001 atau melalui layanan WhatsApp di 0811717911. Kami beri kesempatan untuk anda pendengar yang ingin bergabung langsung bertanya kepada narasumber kita pagi hari ini. Ya, baik. Sebenarnya sudah ada penelpon, Ustadz kita izin angkat terlebih dahulu.
0: Ya, baik Mbak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Biasalah, ini Mbak Tia ya.
1: Oh iya, benar.
2: Nah, ini Jante.
1: Oh iya, pagi Bung Jante, silahkan Bung Jante.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Kalau enggak salah suaranya ini Abdul, Ustaz Abdul Kamar Rasid ya?
0: Iya. Iya betul Pak Haji, ini lama tidak mengudara ini karena kemana-mana.
2: Udah kenal suara-suara
0: saya. Masyaallah. Siap Pak.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak.
2: Begini Ustaz, memang masalah tadi memang enggak ada benar, walaupun di desa, di kota kan. Faktor pertama sebelum Ustaz dari rewet orang tua ini untuk mendidik anak. Saya ini contoh dekat ini, aku ada terkait keluarga juga. Dia orang tuanya enggak sol, bapaknya enggak sol. Jadi anak dia teh minum-minum keras itu. Arak tuak diminum, dioblos dengan esterodos lagi. Kalau aku tegur dia kan, dia marah-marah sama aku. Dia marah. Parah main dia. Saya tajam lho. Aku dengan dia, aku pikir orang tua dia sadar. Kan kita bantu orang tua, kakek nenek dia, sadar. Kan kita malu anak kita kan enggak yang lain, kan malu dengan yang lain. Cuma anak cucu kita yang berperilaku gitu kan. Kita selaku umat Islam kan dilarang itu. Mencuri, berzina, minum-minum keras kan dilarang atau kan?
0: Iya.
2: Tapi di mana dunia ini memanglah gimana lah berbaru dengan yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruknya. Pokoknya tergantung dari faktor dari orang tua lah untuk dia. Kalau orang tuanya bagus jadi anak-anaknya tentu bagus juga. Itu aja lah Pak. Dari sandai saya Ustaz, aku minta pencerahan ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Bung Jante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz Haji Kamal Abdul Rashid untuk tanggapannya.
0: Baik, jadi memang pendidikan itu pengaruhnya yang paling utama dan yang pertama itu kan dari keluarga Mbak ya, yang dimulai dari orang tuanya. Kami sering di pondok pesantren itu kalau kumpul wali santri itu Mbak, ini ada telepon di, ya, yang kedua Mbak ya.
1: Oh iya, kita tampung ya berarti ya, pertanyaannya.
0: Siap.
1: Oh iya, baik. Iya, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bapak Supardi, Dusun Buhir, Desa Bermura.
1: Oh iya, dengan Pak Supardi, betul?
3: Iya.
1: Iya, Pak Supardi silakan pertanyaannya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pertanyaan saya begini, Pak Ustaz ya. Kita seorang tua mendoakan anak supaya anak yang menjadi anak yang soleh. Soalnya nanti anak yang soleh, bila kita wafat, anak yang soleh mendoakan kita untuk sebagai pendoa kita. Jadi bagi saya tidak mempunyai anak Pak ya. Nah, jadi kalau saya itu mendoa untuk siapa dan berdoa untuk saya untuk siapa. Nah, karena saya tidak mempunyai anak. Nah, jadi mungkin itulah pertanyaan saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Mbak ya, jadi pendidikan orang tua itu, jadi kami kalau kumpul di pondok pesantren dengan wali murid itu, wali santri itu Mbak, mengatakan bahwa sebaik apapun pondok pesantren itu, peraturannya, metode mengajarnya, bimbingan dari ustadz-ustadzahnya itu, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, mustahil akan berhasil.
1: Baik.
0: Jadi orang tua itu menempati, kalau di persentase itu ya 80% itu mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak itu. Jadi di pondok pesantren itu hanya 20%. Jadi 80%-nya itu ditentukan oleh orang tuanya. Dukungan itu ya tadi doa dan seterusnya lah itu. Jadi memang orang tua itu sangat besar sekali pengaruhnya. Kalau orang tua itu tidak, kami tadi malam juga ngisi Mbak di Belinyo itu, ya kami sampaikan bahwa orang tua itu harus menjadi contoh, memperlihatkan kepada anak itu bagaimana orang tua sholat.
1: Baik.
0: Ya, yang laki-laki berarti bapaknya bagaimana ke masjid, diperlihatkan ke anak bahwa kita ini membaca Al-Quran, diperlihatkan kepada anak itu bahwa kita itu sholat malam, bahkan rintihan doa kita itu kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Mungkin tatkala anak kita tidur, kita sholat di samping anak kita itu sholat malam Mbak, kemudian apa, kita berdoa untuk anak kita itu ya, keraskan doa kita biar anak kita itu mendengar rintihan dari setiap doa-doa yang kita ucapkan itu. Nah, jangan sampai memang kita tidak pernah memperlihatkan hal-hal yang begitu, sehingga anak kita itu kehilangan contoh. Anak kita itu istilahnya mbak tidak punya pegangan, siapa sih yang dijadikan contoh dalam kehidupan ini, sehingga dia mengambil contoh dari temannya, ngambil contoh orang-orang luar, ngambil contoh orang-orang di, mohon maaf, di media sosial, ya, sehingga kehidupannya yang seperti itu, yang seperti tadi kita sampaikan itu. Tapi insya Allah, sebagaimana kata bapak tadi itu, kalau orang tuanya itu bisa menjadi contoh, ya bisa menampilkan kebaikan-kebaikan, insya Allah anak kita itu bangga dengan kita. Dan kami tambahkan lagi, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu karena tidak sabarnya, itu pertengkaran itu selalu dipertontonkan kepada anak-anak, mbak. Ini sangat tidak baik sekali. Ya, tidak mungkin kita tidak pernah bertengkar dengan istri saya, dengan istri saya, ya, dengan pasangan kita itu tidak mungkin tidak tengkar, tidak mungkin tidak cekcok. Ya, sebagai manusia normal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah cekcok dengan dengan istrinya. Padahal orang yang bertakwa, apalagi kita ini. Akan tetapi kalau kita bertengkar, apalagi sampai mungkin keras, jangan sampai anak kita ada, mbak. Karena nanti banyaknya saat ini muda-mudi yang kemudian menikah itu, mbak, terjadi kekerasan di rumah tangga. Ini disinyalir. Dia selalu menyaksikan kedua orang tuanya dulu bertengkar, melakukan kekerasan rumah tangga juga, kekerasan di dalam rumah tangga. Mungkin bapaknya nampar ibunya, na'udzubillah min dzalik, dan seterusnya, sehingga dia juga melakukan seperti itu. Ya, maka kita sebagai orang tua ini harus pandai ya memerankan diri, menjadi contoh bagi anak-anak kita, khususnya di dalam keluarga. Ya, bapak bagaimana memperlihatkan sholat, ibu juga bagaimana taat dan hormatnya kepada suaminya, ya, kepada ayah dari anak-anak kita itu. Nah, itu, mbak, harus kita pertontonkan kepada anak-anak kita. Yeah. Nah, ini kita jarang, ya, banyak kaum muslimin ini gagal di sini nih, jarang memberikan contoh, mempertontonkan hal-hal yang baik, sehingga anaknya tadi itu kehilangan panutan di dalam kehidupannya, sehingga mengambil panutan dari luar yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua, mbak, yeah, bagaimana kalau kita itu tidak punya anak, siapa yang akan mendoakan kita? Mm-hmm. Ya, ada namanya anak ideologis dan ada anak anak ideologis ini orang yang tidak mempunyai anak, mbak, ya, orang yang tidak mempunyai anak tapi dia membiayai, kalau dikasih kemampuan membiayai anak-anak itu, mungkin anak yatim dibiayai, ya, anaknya orang miskin dibiayai, yang tidak mampu untuk bersekolah kita membiayai, maka kita juga akan mendapatkan doanya itu, mbak, ya, mendapatkan doa itu. Jadi kalau kita tidak punya anak karena memang itulah mungkin yang terbaik, kita yakin bahwa itulah yang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita yang tidak punya anak itu, maka kita membiayai anaknya orang yang tidak mampu itu, ya, kita biayai untuk sekolah dan seterusnya, maka kebaikan yang dikerjakan oleh anak itu pasti ngalir juga kepada kita yang membiayainya itu. Jadi mudah saja, gampang saja, jangan bersedih, ya, kalau kita tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendoakan? Yang mendoakan kita kalau kita membiayai anak yatim, misalkan anak miskin, anak yang terlantar, kita biayai sampai dia menjadi orang baik, dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan pasti sampai kepada kita yang membiayai. Dalilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan kebaikan di dalam kaidah usul fikihnya, barang siapa yang berserikat dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, baik, Pak Ustadz, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya, untuk Anda pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami dalam layanan interaktif, tentu masih kami buka kesempatan untuk Anda dalam telepon 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Ya, Ustadz, sembari menanti penelpon yang ingin bergabung, berarti memang pengaruh orang tua, keluarga ini menjadi garda paling utama ya, Ustadz, dalam membentuk karakter anak.
0: Betul, mbak. Jadi memang keluarga ini garda utama, ya, untuk membentuk karakter anak itu, mbak. Kenapa seperti itu? Makanya Rasulullah itu kan mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya rumah itu harus menjadi tempat ternyaman bagi anak-anak kita, bagi keluarga. Ini kan banyak anak tidak kerasan di rumah, Mbak. Karena tadi itu mungkin selalu mendengarkan apa namanya, mendengarkan perkelahian kedua orang tuanya, menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Bagaimana anak kita akan nyaman? Ya mungkin tatkala curhat tidak ditanggapi, orang tuanya lebih sibuk dengan pekerjaannya. Ya di rumah mungkin masih ngerjakan tugas abrik ini dan itu sampai lupa kepada anaknya itu. Bahkan mungkin ada orang sambil di meja makan masih apa namanya megang handphone dan seterusnya dan seterusnya. Ini sungguh tidak nyaman. Betul. Keluarga yang seperti ini tidak akan memberikan tempat yang nyaman kepada anaknya, sehingga anak itu lebih nyaman di luar rumah, Mbak. Lebih nyaman di apa namanya, di temannya dan seterusnya. Dulu kami pernah menyampaikan, Mbak, di sebuah televisi saya menyaksikan. Ada telepon, Mbak, ya?
1: Iya, ada telepon, Pak Ustadz. Kita coba angkat ya, Pak Ustadz.
0: Ya, silakan, Mbak.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan Bapak siapa?
4: Pak Sabihis di Desa Labuh.
1: Oh iya, Pak Sabihis, apa kabar, Pak?
4: Alhamdulillah
1: sehat. Iya, alhamdulillah. Mau enggak Bapak pertanyaannya?
4: Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Pak Ustadz?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Haji.
4: Amin ya rabbal. Jadi bagaimana Pak Ustadz, seseorang itu misalnya anak ini kadang-kadang apa nih, bandel benar, tetapi orang tuanya termasuk orang yang mengetahui ya di dalam bidang agama. Kadang-kadang apa ini memang diberi pelajaran secara agama, dididik secara baik. Nah, tetapi anaknya ini memang apa ini termasuk bukan seolah-olah tidak apa ini tidak memperdulikan orang tuanya. Seenaknya sajalah Pak dalam apa ini berkata perbuatannya. Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak, saya lanjutkan tadi ya. Saya pernah menyaksikan di apa namanya televisi itu, televisi nasional itu ada mohon maaf, ada predator perempuan lah, laki-laki hidung belang itu diwawancarai, Pak. Hostnya itu mengatakan, siapa yang paling dijadikan sasaran di dalam aksimu itu? Jadi mereka dia mengatakan bahwa yang pertama kali dijadikan target utama itu adalah keluarga yang broken home, Mbak. Anak yang keluar apa orang tuanya itu broken home itu. Kemudian yang kedua, anak perempuan yang tidak akrab dengan ayahnya. Nah itu, Mbak. Jadi kalau ada keluarga broken home itu, itulah yang paling empuk dijadikan sasaran. Dari tadi itu pergaulan bebas dan seterusnya, diincar untuk narkoba dan lain sebagainya itu. Karena anak yang broken home itu, Mbak, itu kan memang nyaris tidak mendapatkan kasih sayang itu. Ya, karena orang tuanya mungkin sibuk dengan sendiri-sendiri, nyari kehidupan sendiri-sendiri dan seterusnya. Kemudian anak perempuan yang tidak akrab dengan ayahnya gitu. Nah, karena perempuan itu, anak perempuan itu butuh tempat curhat, Mbak. Butuh menyandarkan apa namanya dirinya, butuh bahu untuk bersandar gitu istilahnya itu. Nah, itu kalau anak perempuan itu tidak punya bahu bersandar, ya, orang tuanya tidak bisa dijadikan tempat bersandar, bapaknya tidak dijadikan tempat bersandar, maka dia akan bersandar ke pundak laki-laki lain, Mbak. Nah itu makanya ini harus kita jaga hal-hal yang seperti ini. Tadi itu sekali lagi, buat anak-anak kita itu senyaman mungkin di rumah. Apa yang menjadikan anak kita itu nyaman di rumah, maka penuhi itu. Jangan sampai malah tadi itu bagaimana anak kita itu malah tidak nyaman di rumah. Dengan tadi, Mbak, utamanya kita ini kan pernah jadi anak juga, Mbak, ya. Tidak langsung menjadi orang tua.
1: Betul,
0: ya, kita ini nyaman kalau orang tua itu kita ndak, orang tua kita ndak pernah tengkar, ya. Gimana kita nyaman kalau orang tua kita mohon maaf mungkin naudzubillah min dzalik, ya, orang tua kita mudah-mudahan ndak pernah melakukan itu. Ya, bapak nempeleng ibu dan seterusnya. Kita enggak akan pernah nyaman tinggal di rumah itu. Nah, itu lebih lagi mungkin kalau sudah tidak ada suasana agama di situ. Atau mungkin terlalu sering kita mendekte anak kita, Mbak. Ini juga membuat anak kita tidak nyaman. Okay. Sehingga rumah itu bagaikan, istilahnya bagai penjara, serba tidak bebas gitu. Ya, jadi kita juga tidak boleh setiap anak kita ini mana HP-nya diperiksa, ini kan tidak percaya namanya ini. Mungkin mengekang, Ustaz. Mengekang, mungkin sekali-kali iya, tapi jangan setiap saat. Kita apa memperlakukan anak kita itu sebagai orang yang apa pesakitan istilahnya ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita memang menciptakan suasana itu tempat yang nyaman bagi anak kita. Begitu juga Mbak, suami istri itu. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Perselingkuhan itu, ada orang yang berselingkuh itu kan karena tidak nyaman di rumah, Mbak. Masing-masing pasangan itu tidak sanggup menjadi apa? Qurrata ayun. Akhirnya istri itu lebih apa namanya? Nyaman curhat kepada orang lain. Itu kan mohon maaf sekali lagi ya, perselingkuhan itu kan tidak ujuk-ujuk, Mbak, kata orang Jawa. Tidak tiba-tiba langsung, tapi diawali dengan apa? Ngobrol, curhat dan seterusnya, sehingga nyaman-nyaman terjadilah yang seperti itu. Nah, untuk bila min dalik, mudah-mudahan kita dijaga dari itu. Nah, tadi pertanyaan yang Pak Sabihis, terakhir, Mbak, Pak Sabihis itu, bagaimana kalau orang tuanya itu sudah baik padahal sudah mendidik baik, tapi anaknya kok bandel? Ini menyadarkan kita yang pertama bahwa yang memberikan hidayah itu Allah. Ya, tapi Mbak, kita tidak boleh bersandar bahwa ah terserah Allah lah, kalau baik nanti baik, kalau tidak tidak. Kita ingat Nabi Nuh itu memang punya anak yang tidak selaras dengan jalannya Nabi Nuh. Artinya anaknya durhaka kepada Nabi Nuh. Tapi perkataan Nabi Nuh ini yang harus kita jadikan pegangan di dalam kita mendidik anak. Kata beliau, inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Saya itu mengingatkan kaum saya, mengingatkan anak saya itu siang dan malam. Selama berapa? 950 tahun, Mbak, lamanya mengingatkan anak. Bahkan sampai detik menjelang kematian anak itu, pada saat banjir bah itu, banjir itu datang, beliau masih menasihati anaknya, nak, irkam ma'ana. Dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke perahu ini. Tidak akan ada yang selamat kecuali yang naik perahuku, kata Nabi Nuh. Tapi anaknya kan tetap ngeyel. Artinya, jangan kita mengatakan yang penting sudah menasehati, yang penting sudah memberitahu. Kita tidak boleh sebatas itu, Mbak. Terus dan terus, ya. Sampai kapan kita menasehati anak itu? Sampai kita meninggal atau dia yang meninggal, Mbak. Jadi jangan kita beralasan bahwa ah sudah saya kasih tahu. Enggak begitu, ya. Jadi kalau kita baik terus dan terus, insya Allah anak kita itu, tadi yang saya sampaikan di awal, anak kita itu punya hati. Yang memegang hati itu adalah Allah. Mungkin saat ini dia tidak berubah, ya, tapi nanti suatu saat dia berubah. Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, Mbak, bahwa apapun yang terjadi, entah itu anak nakal, istri yang begini, suami yang begini, itu adalah akumulasi dari perbuatan kita masa lalu. Ya kayak makanan, Mbak. Kalau terlalu banyak makan asin misalkan, Mbak, dari muda dulu kan nanti bisa menyebabkan apa? Darah tinggi. Begitu juga mungkin banyak apa namanya makan apa lah, Mbak, yang bisa menyebabkan asam urat itu. Itu kan asam urat dan darah tinggi itu kan tidak ujug-ujug juga, Mbak. Itu adalah akumulasi dari pola makan kita. Nah, begitu juga pola hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang kita lakukan itu juga menjadi akumulasi, ya, tentang takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada kita di masa-masa yang akan datang. Dan kita bersyukur bahwa kadang-kadang kita diuji dengan takdir yang buruk itu, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Dengan kita diuji, Mbak, dengan mungkin susahnya diatur anak kita, karena Rasulullah pernah bersabda itu, ada satu dosa yang memang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dengan lelahnya kita mengurus anak. Jadi kita capek ngurus anak, lelah ngurus anak, capek menasehati, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya mungkin mohon maaf dipondokkan tapi malah dipondok kabur, dipondok bermasalah dan seterusnya, ya itu adalah akumulasi dari perbuatan kita di masa lalu. Kemudian mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustadz, mungkin ini menjadi penutup juga perjumpaan kita tadi, pertanyaan dari Pak Sabihis menjadi penutup juga dari interaktif kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid.
0: Sama-sama.
1: Atas ilmu di pagi hari ini, semoga kita semakin istiqomah dan amin, tetap semangat dalam mendidik anak khususnya ya Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita bertemu lagi dalam Mutiara Pagi edisi berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi dengan topik menjaga keluarga di zaman fitnah bersama dengan Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Ya, pendengar, setelah ini kita akan mengikuti ke program berikutnya dalam Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dalam kanal informasi dan inspirasi di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungaliat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau memang ada harga yang di luar harga kiraan tertinggi, ya laporkan saja ke Satgas Pangan.
2: Permohonan paspor ini terutamanya adalah terindikasi adanya kegiatan masyarakat.

Radio Republik Indonesia langsung lihat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Disperindak Kabupaten Bangka Belitung meminta pedagang atau distributor tidak memainkan harga di tengah kondisi cuaca El Nino. Penolakan permohonan paspor di imigrasi Pangkal Pinang menurun. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Ya, benar, kita ke informasi yang pertama. Disperindak Bangka Belitung meminta pedagang atau distributor untuk tidak memainkan harga di tengah kondisi cuaca El Nino. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Nggak boleh, karena HET sudah ditetapkan kan, terutama beras. Beras itu nggak boleh ini, nggak boleh di luar itu.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta para pelaku usaha dan distributor untuk tidak memanfaatkan situasi fenomena iklim El Nino demi memainkan harga bahan pokok khususnya beras. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindak Bangka Belitung, Edi Kurniadi, mengatakan pedagang dilarang keras menjual beras melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan Disperindak Babel terus memantau pergerakan harga di lapangan secara berkala. Jika ditemukan lonjakan harga yang signifikan, pemerintah daerah siap melakukan tindakan intervensi.
1: Tidak boleh, karena HET sudah ditetapkan kan, terutama beras. Beras itu tidak boleh ini, tidak boleh di luar itu. Kalau kita sih, kalau misalnya harga terlalu tinggi, salah satu upayanya kita mungkin sambil harga itu operasi pasar. Kalau enggak, kita pengawasan, pengawasan ke pasar-pasar. Kalau harga enggak ada. Enggak. Di kami ya, kalau memang ada harga yang di luar harga eceran tertinggi, ya laporkan saja ke Satgas Pangan.
2: Sementara itu, di sisi lain, Disperindak Bangka Belitung memahami margin keuntungan para distributor dan pedagang saat ini semakin tipis akibat kenaikan harga pokok produksi di daerah penghasil seperti Pulau Jawa. Oleh karena itu, Disperindak Babel sebelumnya telah mengusulkan penyesuaian HET ke pemerintah pusat. Meski demikian, selama belum ada regulasi baru dari pusat, pedagang tetap diwajibkan mematuhi aturan HET yang berlaku saat ini. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
0: Ya, pendengar, penolakan permohonan paspor di imigrasi Pangkal Pinang menurun. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Kalau di tahun 2025, kita ada ratusan yang kita tolak pada semester pertama. Di semester ini, hanya 25 saja. Jadi,
4: kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang mencatat penurunan signifikan terhadap jumlah penolakan permohonan paspor pada semester 1 tahun 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka penolakan menurun lebih dari 70%. Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang, Ahmad Humaidi, mengatakan tren tersebut menjadi kabar yang menggembirakan karena menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam mengajukan permohonan paspor. Menurutnya, penurunan tersebut mencapai lebih dari 70% dibandingkan tahun lalu. Hal ini dinilai indikator bahwa masyarakat semakin memahami persyaratan administrasi maupun tujuan penggunaan paspor sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Terjadi penurunan jumlah penolakan permohonan paspor. Ini berita yang menggembirakan dua kali. Kenapa? Karena penolakan permohonan paspor ini terutamanya adalah terindikasi adanya kegiatan masyarakat untuk menjadi terindikasi PMI non prosedural di luar negeri. Kalau di tahun 2025 kita ada ratusan yang kita tolak pada semester pertama, di semester ini hanya 25 saja. Jadi sudah turun 70% lebih.
4: Selain mencatat penurunan angka penolakan, kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang juga telah menerbitkan sebanyak 6.063 paspor sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di sisi pengawasan keimigrasi, selama semester 1 tercatat sebanyak 3 warga negara asing atau WNA dideportasi. Tiganya merupakan warga negara Italia, Thailand, dan Pakistan. Ahmad Kumaidi menilai menurunnya jumlah deportasi juga menjadi perkembangan yang positif karena menunjukkan tingkat kepatuhan warga negara asing terhadap peraturan keimigrasian di wilayah Bangka Belitung semakin baik. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, kantor pelayanan pajak Bangka menegaskan pelibatan unsur TNI Polri dalam urusan perpajakan bukan untuk menagih. Debi Nirwandi melaporkan.
5: PKS kerjasama dengan banyak pihak untuk pengelolaan data. Jadi misal kalau misalnya
2: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pelibatan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas perpajakan bukanlah untuk melakukan pemeriksaan maupun penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bangka Ika Retnaning Tias merespon isu viral yang beredar terkait keterlibatan unsur TNI Polri dalam urusan perpajakan. Ika menjelaskan kerjasama dengan aparat kewilayahan tersebut sebatas koordinasi untuk mengumpulkan dan verifikasi data lapangan khususnya dalam menelusuri keberadaan wajib pajak. Menurut Ika, pola koordinasi lintas instansi ini bukanlah hal yang baru ataupun regulasi yang mendadak diterapkan. DJP telah bertahun-tahun membangun perjanjian kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya. Kerjasama ini mencakup PKS tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah.
5: PKS kerjasama dengan banyak pihak untuk pengelolaan data. Jadi misal kalau misalnya ke daerah, biasanya teman-teman AR gitu datang ke daerah, ke lokasi. Kalau nggak ketemu kan ketemunya sama RT, RW, lurah. Siapapun yang ada di situ yang bisa ditanya gitu. Termasuk misalnya memang ada babim kamtipmas, ya kami akan menanyakan hal itu. Tapi bukan serta-merta mengajak mereka untuk ikut meriksa atau ikut menagih. Jadi konsepnya bukan itu, tetapi kami bekerja sama dengan siapapun, dengan pihak manapun.
2: Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak meluruskan simpang siur isu keterlibatan Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam urusan penagihan pajak masyarakat. Langkah penegasan ini menjadi respon cepat otoritas pajak atas keresahan wajib pajak di media sosial belakangan ini. Melalui keterangan tertulis, DJP memastikan aparat TNI Polri tidak memegang kewenangan perpajakan. Lembaga tersebut menjamin personel kewilayahan tidak akan pernah memeriksa maupun menagih setoran pajak warga. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bangka telah memproses puluhan kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
6: Terkait perkara kekerasan seksual yang...
7: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Polres Bangka telah memproses 20 kasus kekerasan seksual pada anak dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2026. Kepala Unit PPA Polres Bangka, Ibda Heriadi, mengatakan jumlah kasus kekerasan yang ditangani pihaknya tersebut terjadi peningkatan signifikan dari tahun yang lalu, yakni 25 kasus pada tahun 2025, sedangkan 2026 baru semester 1 sudah terjadi belasan kasus.
6: Berdasarkan data kasus yang ada terkait perkara kekerasan seksual yang sudah kita tangani, di tahun 2025 ada 25 kasus kekerasan seksual, di mana dari kekerasan seksual tersebut yang menjadi korban anak ada 15 kasus. Dan di tahun 2026 ini sampai dengan bulan 7 ini kekerasan seksual ada sekitar 20 kasus.
7: Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kasus terus bertambah setiap tahunnya, yakni faktor lingkungan, pengawasan orang tua, dan termasuk juga aktivitas penggunaan gawai atau handphone. Sebagai upaya preventif, kata dia, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, di mana dalam sosialisasi tersebut diutamakan dalam penggunaan gawai dan media sosial secara bijak. Ia menyatakan dalam upaya perlindungan dan pendampingan, pihaknya mengutamakan bekerja sama dengan profesional seperti psikolog dan juga tenaga ahli lainnya. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung umumkan 89 blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Belitung Timur sudah keluar. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
8: Telah melakukan salah satu tahap dalam hal percepatan penerbitan izin pertambangan rakyat yang didahului pada hari ini adalah
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi mengumumkan 89 blok wilayah pertambangan rakyat WPR seluas 392,74 hektar di Kabupaten Belitung Timur. Pengumuman tersebut menjadi tahapan awal percepatan penerbitan izin pertambangan rakyat IPR bagi masyarakat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Reskian Syah mengatakan, pengumuman blok WPR merupakan tindak lanjut atas persetujuan Kementerian SDM, sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengajukan IPR.
8: Informasi ini terkait dengan pengumuman blok WPR yang ada di Kabupaten Belitung Timur, seluas 392 hektar. Ini menjadi acuan kepada masyarakat khusus masyarakat yang berdomisili di mana blok ini berada. Jadi ada berapa kecamatan, ada berapa desa yang nantinya mereka untuk melakukan permohonan izin pertambangan rakyat.
9: Sebanyak 89 blok WPR tersebut tersebar di 4 desa, yakni Desa Sukamandi sebanyak 32 blok seluas 94,57 hektar. Desa Padang 4 blok seluas 16,4 hektar. Desa Lenggang 43 blok seluas 193,8 hektar serta Desa Batu Penyu 19 blok seluas 87,95 hektar. Menurut Eskiansa, pengumuman tersebut menjadi acuan bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitaran kawasan WPR untuk mulai mempersiapkan pengajuan IPR sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, warga Belitung Timur Tono menyambut baik dimulainya tahapan penerbitan IPR di daerahnya. Ia berharap proses penerbitan izin dapat berjalan lancar dan segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencarian dari sektor pertambangan rakyat.
10: Harapannya dengan adanya izin masyarakat bisa menambang dengan tenang karena memiliki kepastian hukum sekaligus tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
9: Melalui kepastian ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut menghimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas pertambangan ilegal karena berpotensi merusak lingkungan, merugikan masyarakat, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basnas Bangka Belitung menargetkan pengumpulan zakat 1 miliar rupiah per bulan. Berikut laporan Ratna Agusari.
11: Harapan kami bisa mengumpulkan per bulannya itu rata-rata di 1 miliar.
12: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis mampu meningkatkan penghimpunan zakat hingga mencapai 1 miliar rupiah setiap bulan. Target ini dinilai realistis mengingat potensi zakat di Bangka Belitung masih sangat besar dan belum tergarap secara maksimal. Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zulhadi mengatakan saat ini penghimpunan zakat mulai menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat turun hingga sekitar 1 juta rupiah per bulan, kini jumlah zakat yang berhasil dihimpun meningkat menjadi hampir 500 juta rupiah per bulan.
11: Kalau di 5 tahun yang kemarin, peningkatan untuk zakat secara signifikan sangat besar. Kita berkaca di 5 tahun yang kemarin ya, yang mundur, itu satu bulannya itu di angka 1,2 miliar. Ini sangat jauh sekali, tapi kami tidak kecil semangat, kami berharap usaha kami ini kan setiap bulan ada peningkatan sedikit-sedikit.
12: Capaian penghimpunan zakat saat ini diakui Zulhadi masih jauh dibandingkan 5 tahun lalu yang pernah mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah per bulan. Meski begitu, pihaknya tetap optimis dan terus berupaya meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara terkait perkembangan pengumpulan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejauh ini, terutama dalam kepengurusan baru bersama dengan Ratna Agusari.
12: Baik, pendengar di mana saja berada, berkaitan dengan perkembangan sejauh ini terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah kepengurusan baru tahun 2026 ini. Nah, seperti apa pendengar, kita langsung saja bersama Ketua Basnas Bangka Belitung ada Pak Zulhadi. Baik, Pak Zulhadi, sejauh ini seperti apa sih Pak untuk jumlah pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Basnas Bangka Belitung?
11: Ya, Alhamdulillah, mulai dari kami dilantik di Januari tadi ya, kami kan pengurus baru, mulai dari pengumpulannya dari Januari kemarin sangat anjlok sekali, sekitar dari 100 juta. Dan Alhamdulillah di surat edaran gubernur melalui OPD-OPD yang ada di Provinsi Bangka Belitung, Alhamdulillah di bulan ini, bulan Juli ya, Provinsi Bangka Belitung khususnya di Badan Amil Zakat Nasional kurang lebih hampir 500 juta per bulan. Itu belum maksimal untuk kita kelola karena potensi-potensi zakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini sangat besar. Harapan kami bisa mengumpulkan per bulannya itu rata-rata di 1 miliar. Biar apa? Biar seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini desa-desanya dapat bantuan apapun jenisnya yang memang kategori miskin dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung ini.
13: Pak, tapi kalau Bapak melihat di tingkat kesadaran masyarakat, terutama sekali para pegawai ini gimana Pak untuk membayar zakat?
11: Kembali lagi ke itikad dan niat baik daripada masyarakat ya. Ini yang kami sosialisasi terus, pentingnya berzakat untuk orang lain. Karena Allah pun mengajarkan kepada kita, ambil sebagian harta yang kita dapatkan itu untuk disedekahkan. Artinya kita dipaksa. Badan Amil Zakat Nasional ini mengambil, karena di setiap harta yang dititipkan Allah kepada orang-orang yang sudah memenuhi nisab dan haulnya, itu ada haknya orang lain. Di sini kan kami adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dikomandoi oleh pemerintah, artinya dibawa langsung pemerintah untuk mengumpul dan menyalurkan agar dana yang ada ini tepat sasarannya ke depan.
13: Jadi tingkat kesadarannya gimana? Masih rendah atau sudah?
11: Ya, sangat rendah sekali tingkat kesadaran. Iya.
13: Pak, kalau kebanyakan kita potensinya dari mana nih, Pak?
11: Hari ini yang berzakat kebanyakan langsung dari ASN di Provinsi Bangka Belitung.
13: ASN ya?
11: Iya, betul.
13: Sementara masyarakat lain?
11: Belum ada sih. Kalaupun ada, kit baru di 20%. Sangat jauh sekali.
13: Sementara kebanyakan pegawai ya?
11: Pegawai, iya pegawai.
13: Ini pegawai sistemnya bekerja sama perangkat daerah atau gimana? Atau mereka kesadaran sendiri nih datang membayar?
11: Iya, mereka ada yang kesadaran datang membayar, ada yang langsung dikomandoi oleh OPD masing-masing, langsung ditransfer.
13: Pak, tapi kalau dibandingkan tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan atau pengurangan, Pak, untuk pengumpulan zakat kita?
11: Kalau di 5 tahun yang kemarin, peningkatan untuk zakat secara signifikan sangat besar. Kita berkaca di 5 tahun yang kemarin ya, yang mundur, itu satu bulannya itu di angka 1,2 miliar. Ini sangat jauh sekali, tapi kami tidak kecil semangat, kami berharap usaha kami ini kan setiap bulan ada peningkatan sedikit. Dengan uang yang sedikit ini, di 7 bulan kami menjabat sebagai pimpinan Basnas, hampir 8.000 mustahik yang kita bantu di Provinsi Bangka Belitung. Berupa kesehatan, pendidikan, modal usaha, RTLH, dan lain-lain yang banyak kita bantu.
12: Pendengar, demikian bincang singkat kita bersama Ketua Basnas Bangka Belitung, Pak Zulhadi. Sampai jumpa.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur gelar pisah pamit Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Lanut Has Hananjudin. Septrianingsi, RRI SP Belitung.
14: Tidak kalah dengan daerah lain, tidak nomor 2 dengan Belitung, ya, tidak nomor 2 dengan kabupaten lain, Belitung.
15: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan apresiasi kepada Letkol Penerbang Madayogi Indra Prabowo atas dedikasi dan sinergi yang telah terjalin selama menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Lanut HAS Hananjudin. Bagi Letkol Penerbang Madayogi, hampir 10 bulan bertugas di Pulau Belitung tentunya meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Menurut lulusan Akademi Angkatan Udara tersebut, masyarakat Belitung, khususnya Belitung Timur, memiliki karakter yang ramah dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Salah satu pengalaman yang paling membekas baginya adalah ketika menghadapi situasi darurat di laut bersama Bupati Belitung Timur dan Forkopimda lainnya, di mana kala itu kapal yang mengangkut rombongan Forkopimda mendadak mogok di tengah perjalanan menuju ke Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar.
14: Masyarakatnya humble, kekeluarganya tinggi, apalagi Belitung Timur, wah luar biasa. Kita kemana saja dianggap sebagai keluarga. Ketemu apa-apa, dianggap sebagai anak, dianggap sebagai adik, ya. Ketemu yang lain juga sama. Semoga sinergi tetap terjalin, semoga masyarakat dan pemerintah bersatu padu untuk membangun Belitung Timur yang lebih maju, tidak kalah dengan daerah lain, tidak nomor 2 dengan Belitung, ya. Tidak nomor 2 dengan kabupaten lain, Belitung Timur punya potensi, anak-anaknya hebat-hebat.
15: Ia pun juga berharap sinergi antara TNI AU, pemerintah daerah dan masyarakat tetap terpelihara. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di RRI. www.bangkabelitung.co.id. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Masih menyapa Anda dalam Bangka Belitung pagi ini bersama saya Mutiara Okta, pendengar. Dan kita tentunya tadi sudah mengawali perjumpaan dengan Mutiara pagi, kemudian dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 6.33 ini kami akan hadirkan beragam informasi dan musik pilihan untuk membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini. Dan tentunya untuk mengupdate ke Anda, pendengar, dengan beragam informasi terkini. Tetaplah bersama kami dalam sajian Bangka Belitung pagi ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar informasi pertama di pagi hari ini kami hadirkan dari harga Pertamax yang turun per 1 Agustus hari ini. Dan informasinya, pendengar, harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan juga Pertamax Green 95. Sementara untuk Pertamina Dex serta Dex Lite masih dengan harga yang tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Pada Sabtu 1 Agustus, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Dan pendengar, ini menjadi awal informasi di Bangka Belitung pagi ini ya. Mungkin untuk Anda yang mungkin pagi ini sudah mulai mengantri di bagian Pertamax, boleh diinformasikan apakah memang di lapangan sudah betul ada penurunan harga, atau mungkin Bangka Belitung tidak termasuk nih dengan wilayah pajak bahan bakar kendaraan sebesar 5%. Nanti kita update lagi informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, mendengar kembali kami update informasi untuk Anda masih dengan tema harga penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi ya. Dan untuk update terkini setelah penyesuaian harga Pertamax Turbo turun dari 19.300 menjadi 18.300 per liter, dan untuk Pertamax Green 95 juga turun dari 17.000 menjadi 16.600 per liter. Pertamina Dex juga masih tetap dipasarkan dengan harga 21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini. Dex Lite juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap di angka 19.700 per liter. Namun menjadi catatan untuk Anda pendengar bahwa ternyata penyesuaian harga ini baru berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 5%. Sepertinya Bangka Belitung masih belum. Jadi pendengar, kita masih perlu bersabar ya untuk Anda di wilayah Bangka Belitung dan sekitarnya. Dan setelah ini masih saya akan hadirkan beragam informasi dengan ragam musik dan informasi pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena

Ya, mendengar masih bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, setelah ini kita akan menanti ya, di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke Pro 3 RRI dengan Warta Berita Pro 3. Dan mendengar, tetaplah bersama kami dalam kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, setelah ini kita langsung beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara